0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi seluruh Cakra, kembali lagi di 106,1 Radio Cakra Krishna. Awal pekan ya, hari Senin bertepatan di tanggal 18 Mei 2026. Bagaimana untuk aktivitas Anda di pagi kali ini, apakah sudah dimulai atau belum? Tentunya harus tetap semangat dan sehat selalu ya untuk memulai aktivitas di awal pekan kali ini. Jam 7 bersama dengan saya Intan Anggraini, tentunya masih dibantu tugas gatekeeper ada Iis yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Anda bisa berkabar informasinya ke kami melalui 0852-9001-061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT 25 RW 08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Yata Herbal Nariah Ngoro. Lokasi berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Pagi kali ini awal pekan di hari Senin jam 7 lebih 8 menit, kira-kira titik-titik mana saja yang sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan? Apakah Anda saat ini sudah sampai di tempat tujuan? Juga bisa menambahkan kira-kira untuk perjalanan Anda di awal pekan ini seperti apa? Apakah sudah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Tentunya Anda bisa bagikan informasinya ke kami untuk titik lokasinya di mana. Untuk di menit ke-8 lepas dari jam 7 pagi, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ini untuk Sudut Cakra yang belum tahu apa itu pladu. Okay. Jadi pladu atau flushing itu proses pembersihan sedimen di sungai dengan membuka pintu air bendungan. Okay. Arus menjadi deras dan air itu bisa naik tiba-tiba. Nah, makanya kalau pas adanya pladu, sungai-sungai itu warnanya coklat dan arusnya deras, terutama di Sungai Brantas ya. Tadi saya sudah sempat komunikasi dengan rekan-rekan BBBD, ternyata ada juga yang mendirikan pos ya, okay, pos pengamanan atau pos pelayanan begitu, yang mana di kawasan Kota Kediri, dari BBBD Kota Kediri, karena memang nantinya diperkirakan akan banyak sekali orang yang penasaran juga dengan aliran Sungai Brantas Kota Kediri. Selain itu saya juga minta bantuan on air terkait imbauannya, kira-kira seperti apa. Dan karena di Kediri ini banyak sekali kapal-kapal kecil, seperti tambangan begitu ya, yang beroperasi. Apakah ketika flushing seperti ini nantinya tidak boleh beroperasi terlebih dahulu? Nah, nanti akan dibantu dijawab oleh rekan-rekan BBBD. Lalu Sudut Cakra, saya tadi juga sudah komunikasi dengan Ibtu Dwi Purnomo, beliau ini Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, terkait dengan pengawalan biksu dari Jombang menuju ke Nganjuk, karena nanti ada penyambutan dari masuk wilayah Nganjuk ya, tempatnya di Kertosono sampai dengan Wilangan, karena nantinya akan istirahat di salah satu kelenteng yang ada di Sukomoro. Nah, maka dari itu dari pihak Polres Nganjuk nantinya menyiapkan tim itu di hari Rabu dan Kamis tanggal 20 dan 21 pada saat datang pengawalan menuju ke kelenteng dan nanti pengawalan lepas dari Nganjuk. Ada pesan masuk dari Pak Yongki Frida Effendi, penggerak pencari donor darah sukarela UTD PMI Kediri. Golongan darah A stoknya ada 189 kantong, B 211 kantong, okay, O 249 kantong, dan golongan darah AB ada 87 kantong.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kira-kira untuk Anda Sedulur Cakra yang mungkin mengetahui informasi adanya kecelakaan lalu lintas ya, yang terjadi di wilayah Jatisari, maksudnya ini Wilangan Nganjuk. Untuk insiden tersebut kejadiannya kemarin ya, kira-kira untuk Anda yang mengetahui atau warga setempat dan warga lokal juga bisa menambahkan. Karena informasi awal kita terima ada satu korban yang tergeletak di lokasi kejadian pada kemarin. Data lengkapnya seperti apa? Teman-teman juga masih coba komunikasi dengan teman-teman kepolisian yang ada di wilayah setempat. Anda yang mengetahui informasi tersebut tentunya ini bisa menambahkan, bisa kirimkan foto video beserta kronologi tersebut. 0852 9001061.
3: Info-info Sedulur Cakra, siapkan kail dan umpanmu, karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000, sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

0: Awal pekan kali ini cuaca cukup cerah, cukup bersahabat ya, Seluruh Cakra, untuk di pagi kali ini. Kalau untuk di depan studio Radio Cakra Krishna, tepatnya di Kalianyar Ngerombot Nganjuk, ini sudah mulai ada matahari ya, sudah mulai ada sinar matahari yang menyinari. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda seperti apa? Jalur dalam kota Nganjuk ya, khususnya apakah beberapa titik sudah dipadati oleh pengguna jalan? Karena mengingat memang jam 7 lebih itu biasanya jam-jam crowded. Titik kepadatan terjadi biasanya berada di Simpang 4 Gandung Kidul, itu yang dari arah utara ataupun dari arah selatan, biasanya antreannya cukup panjang. Kalau untuk di jalur dalam kota Kediri, itu antrean cukup panjang terjadi biasanya di Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri dan Simpang 4 Bandar Ngalim. Apakah Anda salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan? Kira-kira Anda bisa kabarkan lokasinya di mana? Menit ke-20 lepas dari jam 7 pagi, saya cek informasi ke gatekeeper. Ii, silahkan.
1: Ada Pak Bahtiar, ini tadi menyampaikan beliau perjalanan menuju ke arah kota Kediri. Nah, ini sudah nyampe di jalur Merican, lalu lintas ramai lancar. Lalu tadi ada Bu Rizka menyampaikan, sehari setelah diresmikan oleh Bapak Prabowo Subianto, okay, Koperasi Desa Merah Putih ada di Ngelawak ya, jadi sudah diserbu warga begitu. Jadi banyak yang mulai berbelanja di sana, memanfaatkan adanya Koperasi Desa Merah Putih. Lalu tadi ada dari Pak Ahmad Agus, ini menyampaikan saja untuk di jalur Ngoro Jombang.
0: Oke, gimana?
1: Lalu lintasnya juga ramai ternyata ya. Untuk cuaca disampaikan cukup bersahabat. Kemudian dari Pak Agus Kris Wahyudi, Pusdalo BPBD Kabupaten Kediri, tidak mendirikan pos terpadu di Gampeng Rejo atau di Bendungan Waruturi, akan tetapi beliau ini juga menyampaikan nanti akan melakukan proses itu pemantauan ya di lokasi, dan ada beberapa imbauan juga yang ingin disampaikan terkait dengan peladu ini karena mengundang keramaian, kerumunan banyak masyarakat. Yang terpenting adalah tidak nekat untuk mencari ikan dengan posisi tangan kosong serta arus yang deras di Sungai Berantas. Lalu Pak Andi menyampaikan selamat pagi, salam ya, makan bergizi gratis dari drivernya MBG.
0: MBG mana ini Pak?
1: Iya Pak Andika, ini MBG di kawasan mana? Kira-kira dekat nggak ini dengan studio? Monggo mampir ya Pinara.
0: Monggo
1: di
0: mampir satu empreng studio. Atau dua empreng?
1: Satu
0: dua empreng
1: obat,
0: ya, dua empreng aja ini.
1: Lah ya. Kira-kira setuju nggak Mas Andika kalau semisal swasta kayak gini juga dikasih MBG ya?
0: Dua aja, nggak apa-apa ya deh hari ini.
1: Mumpung saya masih berdua saja.
0: Mumpung
1: sama
0: masih berdua ini,
1: ya,
0: saya sama
1: ini. Kan? Nah. Ada Danti juga gitu.
0: Dua aja monggo.
1: Nah ini beliau telepon saya agak dulu.
0: Oke, baik. Terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Informasi kami sampaikan terkait dengan ledakan mercon yang terjadi di wilayah Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk pada kemarin hari Minggu 17 Mei 2026 siang. Akibat kejadian tersebut, sebuah rumah warga itu mengalami kerusakan berat dan seorang pria mengalami luka bakar hingga 75%. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi menyampaikan ledakan terjadi sekitar jam 12:30 siang. Peristiwa itu pertama kali diketahui seorang pelapor yang mendengar suara dentuman keras dari arah rumah korban. Saat mendatangi lokasi, pelapor mengetahui rumah milik MS dalam kondisi porak-poranda akibat ledakan tersebut. Sementara korban ditemukan mengalami luka bakar serius dan langsung dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Daerah Kertosono guna mendapatkan penanganan medis intensif. Dari hasil penyelidikan awal, korban diduga sedang meracik atau membuat mercon di rumahnya sebelum ledakan terjadi. Saya sapa dulu yang barusan bergabung, Mas Andika. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak, tetap semangat.
0: Iya dong, harus awal pekan, semangat ya hari Senin ya, sehat kan?
4: Semangat hari Senin ya, sehat Alhamdulillah bersama Alhamdulillah. Mas Tegar.
0: Mas Tegar siapa ini? Temennya?
4: Mas asisten saya.
0: Oh asistennya, oh berdua ini Mas Andika?
4: Dua ya.
0: Oke, ini jenengan driver dari yang bagaimana Mas Andika kalau boleh tahu?
4: SPBG Ganung Kidul Kak.
0: Ganung Kidul, oke oke baik. Ganung Kidul itu lokasinya dia timur jalan nggak sih Mas?
4: SMP.
0: Oh belakangnya SMP, iya. SMP 3.
4: Belakangnya SMP 3.
0: Oke baik baik. Ini ya awal pekan Senin ya Mas ya. Gimana sudah dikirim nggak?
4: Sudah, tinggal tunggu TK.
0: Oh, tinggal
4: TKP
0: tunggu
4: TK. Di dekat Gadung,
0: Gadung. Gitu. Saya diuncali dua gitu boleh gak Mas sama Mbak Iis?
4: Nah, tumpah tuh loh Kak kalau
0: lah,
4: tak kirim lewat JNT aja ya Kak.
0: Oh. Lewat JNT jalur cepat ya Mas ya?
4: Iya, jalur cepat.
0: Iya baik-baik. Biasanya kirimnya jam berapa Mas?
4: Jam 6:30 udah berangkat Kak.
0: 6:30 sudah berangkat ya? Itu ngecover daerah mana saja itu jenengan?
4: Begadung, terus Mangunditaran, SDN Ganung Kidul, sama MTS 5-nya menyusul.
0: Oh, menyusul. Oke, baik. Ini jadi tinggal TK. Kalau TK itu jam berapa, Mas? Agak siang, dah?
4: Jam 7 kalau TK, Kak.
0: Oke.
4: Jam 7 sudah sampai. Selanjutnya nanti sikut banyak SD.
0: Gitu. Prepare jam berapa, Mas, biasanya jaringan gitu?
4: Jam 6:30 sampai lokasi dapur.
0: Oh 6:30 sampai jam lokasi 7. Dapur, oke.
4: Okay. Ya, berangkat.
0: Oke, okay. Terus semua ompreng biasanya sudah disiapkan ya Mas ya, dimasukkan ke dalam mobil
4: sudah,
0: gitu ya?
4: Sudah. Tinggal pemorsian, tinggal masukin ke mobil.
0: Oh gitu, oke okay, baik. Terus ini posisi sekarang di mana Mas jenengan? Sama Mas siapa tadi? Tegar ya?
4: Ya, di SDN Begadung 4, Kak.
0: Oke, masih stay di situ ya?
4: Ya, stay. Tunggu bu gurunya.
0: Oh, tunggu bu gurunya. Oke. Terus setelah itu nanti pindah mana lagi?
4: Habis ini ke Mangundikaran, SDN Mangundikaran.
0: SDN Mangundikaran. Oke. Oke, Mas Andika saya mau tanya ya. Itu kira-kira setelah dikasihkan jenengan nunggu atau pindah lokasi? Nanti diambil lagi omprengnya gitu.
4: Enggak.
0: Oh, pindah lokasi langsung
4: pindah
0: ya.
4: Pindah lokasi ya. Siangnya baru diambil.
0: Oh,
4: istirahat itu.
0: Oke.
4: Ya, kembali lagi. Ambil yang kosong.
0: Ambil yang kosong. Jadi itu tetap konfirmasinya sama guru-guru ya, Mas ya?
4: Ya, sama guru-gurunya yang menerima itu.
0: Oke, baik, siap-siap. Perjalanan aman ya, aman ya Mas ya awal pekan?
4: Aman, aman Alhamdulillah aman.
0: Ya, jadi kan sudah nganter ini, sudah sarapan belum?
4: Alhamdulillah belum Kak.
0: Duh kok belum? Gimana ini? Sudah
4: ya,
0: di?
4: Biar yang penerima yang bagi aja yang sarapan.
0: Oh gitu,
4: dulu.
0: Sudah diganjel sama kopi tapi ya?
4: Tapi tetap semangat, sudah.
0: Oh sudah, kopaknya sudah ya?
4: Alhamdulillah. Kopinya tetap nomor satu itu Kak.
0: Oh gitu. Enggak ngopi enggak oke ya Mas Andika ya?
4: Enggak semangat. Kurang kopi itu.
0: Iya, enggak ngopi enggak semangat gitu ya. Oke, baik siap-siap. Cuacanya gimana Mas Aman ya?
4: Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah cerah di wilayah Nganjuk sini Kak.
0: Oke, baik siap. Ada tambahan lagi mungkin Mas Andika yang mau disampaikan, monggo.
4: Ya buat kakaknya tetap semangat Kak.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih ya Mas Andika sudah bergabung pagi kali ini.
4: Terima kasih.
0: Iya, selamat pagi, Assalamualaikum. Barusan saja bergabung Mas Andika ya, mengabarkan Nganjuk Kota sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca pun juga sama, jam 7:28 ya, cukup cerah, cukup bersahabat.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Tetap waspada dan berhati-hati sedulur cakra dalam berkendara untuk di pagi hari ini ya. Sejauh ini kalau untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper, update cuaca untuk di beberapa daerah ya, dikabarkan juga jam 7 lebih 33 menit ini cukup aman, sudah mulai terik dan panas tentunya. Tadi yang sempat bergabung Mas Andika ya, beliau selaku driver MBG salah satu SPBG yang ada di Nganjuk juga mengabarkan wilayah Nganjuk Kota jalur dalam juga masih aman dan lancar saja. Kira-kira apakah Anda pagi kali ini sudah memulai aktivitas? Tentunya Anda bisa kabarkan informasinya ke kami melalui 0852 9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Mbak Dila di Kota Malang menyapa, jadi cuacanya cerah sekali dengan lalu lintas yang cukup ramai seputaran Klojen Kota Malang ya Tan ya, arah ke alun-alun Kota Malang. Pak Chandra Budi turut menyapa juga di Gemarang Saradan, sisi selatan arah ke Gosong itu. Dingin, itu sejuk begitu,
0: adem ya
1: jatinya, betul, bukan Gosong Dingin tapi Gosong saja, durenan Gosong ya. Saya bacanya saya terus ini nih, dingin sejuk di hutan jatinya. Walaupun di Nganjuk lagi panas-panasnya ya Pak Chandra.
0: Gosong
1: ya.
0: Itu Gosong itu daerah ya.
1: Ternyata Durenan Gosong. Ada juga Batok Kare.
0: Aneh-aneh ya namanya ya, baru dengar ini saya.
1: Nah, iya, ini di kawasan Saradan ini adanya ya. Kemudian tadi ada laporan juga dari Mas Diki, anggota Damkar Nganjuk, menyapa pagi hari ini yang bertugas di pos Damkar Nganjuk ada 4 orang, ada Saudara Santauru, lalu Mas Diki, Pak Gunadi, dan Mas Yeri. Jadi siap untuk membantu keluhan dari masyarakat yang dapat ditangani oleh rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk. Lalu informasi masuk dari Pak Yusnandar, ini tadi melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kota Kediri, sudah nyampe di sekitaran Jalan Kawi. Ini disampaikan masih ditutup, jadi mohon untuk lebih waspada saja. Gayam Gurah Kediri ada Mas Andrianto, untuk arus lalu lintas disampaikan lancar, tidak ada hambatan. Lalu Ibu Ni'amah tadi menyampaikan kabarnya SPBG yang di Begadung ya, itu dibuka begitu. Tadi ada Mas Andika yang sempat on air, semoga saja nanti dapat membantu adik-adik juga biar pada kenyang, nanti kalau kenyang itu sehat, kalau sehat belajarnya jadi nyaman dan pinter,
0: nyaman
1: gitu.
0: Dan fokus ya tentunya.
1: Betul. Kemudian jam 7 lebih 30 tadi ada pesan masuk dari Pak Arif Widodo, beliau menanyakan, saya mau ke Surabaya via ruas tol berangkat dari Madiun, mohon info mulai Dumpil Madiun sampai dengan Waru, apakah ada hambatan? Suruh Jakarta mungkin bisa dibantu on air juga, atau membantu kirimkan dokumentasi ruas tol Jombang Mojokerto lalu Madiun Nganjuk seperti apa, Intan?
0: Oke, baik, terima kasih Ii Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu kemarin pagi kita juga dapat informasi adanya kandang ternak di Dusun Dingin, Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk yang terbakar. Tentunya kebakaran diduga dipicu dari perapian atau bediang untuk hewan ternak yang kembali menyala tanpa disadari oleh pemilik. Pemilik kandang diketahui atas nama Adi Purwanto, berumur 48 tahun, yaitu warga setempat. Anggota Damkar Kabupaten Nganjuk Agus juga menyampaikan, laporan kejadian diterima call center Damkar sekitar jam 7 pagi lebih 25 menit. Selanjutnya, personil siaga 1 Mako Damkar tiba di lokasi sekitar jam 7 lebih 32 menit untuk melakukan pemadaman. Dari keterangan petugas, peristiwa bermula saat pemilik membuat perapian untuk hewan ternaknya pada hari Sabtu sebelumnya. Namun, pada hari Minggu pagi, bara api diduga kembali menyala dan merambat hingga membakar kandang yang berada di belakang rumah pemilik tersebut. Mengetahui kejadian itu, warga sekitar segera menghubungi call center Damkar agar api tidak semakin meluas. Petugas kemudian melakukan analisa lokasi dan pemadaman guna mengendalikan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun untuk kerugian material ditaksir mencapai sekitar 10 juta rupiah. Selain melakukan pemadaman dan pendataan, petugas damkar juga memberikan himbauan kepada pemilik dan masyarakat sekitar agar lebih berhati-hati saat menggunakan perapian atau bediang di dekat area yang mudah terbakar. Adapun unsur yang turut berada di lokasi antara lain personil siaga 1 Mako Damkar, kemudian ada Babinsa, serta warga sekitar yang membantu proses penanganan kebakaran.
4: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kira-kira pagi kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di jam 7 pagi lebih 44 menit ya? Apakah Anda mungkin masih di rumah saja mempersiapkan akan nanti perjalanan kemana? Atau mungkin saat ini malah sudah sampai di tempat tujuan? Kira-kira untuk perjalanan Anda di awal pekan kali ini seperti apa? Apakah cukup menyenangkan atau mungkin cukup membosankan karena tadi sempat ada kewaspadaan? Kira-kira Anda juga bisa bagikan ya momen-momen untuk di awal pekan kali ini seperti apa. 0852 9000 1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper. II, silakan.
1: Informasi dari Pak Prayit, pagi hari ini di Jombang cerah lalu lintasnya dari Mojoagung Jombang yang menuju ke arah Jombangnya ramai lancar. Lalu informasi untuk di jalur Sambirejo Pare Kediri, ada Pak Mamat ini tadi yang menuju ke arah SLG ya, lalu lintas masih lancar dengan cuaca yang sudah sangat cerah untuk di pagi kali ini jam 7 lebih 47 menit. Kemudian ada informasi insiden lalu lintas. Jadi ada warga ngantru Trenggalek bernama Hendra, 29 tahun. Ini dikabarkan baru saja mengalami insiden lalu lintas yang mengakibatkan luka parah setelah sepeda motor varionya yang dikendarai itu menabrak bagian belakang bus Sugeng Rahayu di Jalan Desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Ini kabar yang kita terima untuk pemotor ini mengalami insiden tersebut menyebabkan luka cukup parah. Jadi bus yang di depannya tiba-tiba ditabrak dari belakang. Insidennya terjadi di hari Sabtu malam Minggu. Lalu informasi selanjutnya ini disampaikan oleh Pak Agus untuk arus lalu lintas di jalur Warujeng Nganjuk depannya pasar sampai dengan simpang 37 Tos, itu lancar, tapi yang perlu diwaspadai adalah jalan yang bergelombang serta berlubang mulai dari Tugu Asmaul Husna menuju ke arah Baron Nganjuk. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

asal dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal naria. Karena ternyata salah satu kandungan dalam sebotol herbal naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara, diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.

Seorang pria lanjut usia ditemukan meninggal dunia di area persawahan Dusun Setono, Desa Setono, Kecamatan Ngerambi, Kabupaten Ngawi, pada kemarin Minggu 17 Mei 2026 siang. Korban diduga terjatuh dari sepeda motor saat melintas di jalan setapak persawahan. Korban diketahui bernama Suji yang berumur 63 tahun, warga Dusun Lencer, Desa Setono, Kecamatan Ngerambi. Korban merupakan pensiunan PNS yang selama ini diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi, jantung, dan diabetes. Peristiwa pertama kali diketahui sekitar jam 11:30 siang. Saksi atas nama Badrin berumur 63 tahun, petani asal Dusun Parenan 2, mengaku melihat korban melintas menggunakan sepeda motor di jalan setapak area persawahan. Tidak lama kemudian, saksi melihat korban terjatuh dari kendaraan yang dikendarainya. Mengetahui kejadian itu, saksi meminta bantuan warga lain bernama Sriyono, berumur 45 tahun yang saat itu berada di sekitar lokasi. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dusun Lencer atas nama Sadali Royadi sebelum diteruskan ke Polsek Rambe. Petugas gabungan dari Polsek Rambe, Satreskrim Polres Ngawi, Tim Identifikasi Koramil, tenaga medis Puskesmas Ngerambi hingga relawan Begana dan Gareng mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan tim medis, korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian dan petugas tidak menemukan adanya tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban. Sementara itu, pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan menolak dilakukan autopsi. Pernyataan penolakan autopsi tersebut telah dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani istri korban bernama Suprapti Umi.

0: I silakan.
1: Dari rekan-rekan Damkar Nganjuk ini tadi juga giat apel pagi di Kecamatan Rejoso, dan giat apel pagi ini juga bersama instansi lain juga ya, tidak hanya Damkar saja. Serta yang bertugas hari ini siap untuk membantu keluhan-keluhan dari warga masyarakat Nganjuk, termasuk juga yang ikut di Rejoso. Kemudian untuk informasi traffic yang sudah masuk di WA Gatekeeper, ini tadi ada dari Mas Yudi menyampaikan untuk lalu lintas di jalur Cumbang yang mengarah ke Mojokerto, ini sudah nyampe di Mojoagung, untuk lalu lintas lumayan ramai juga. Kemudian dari Mbak Siti Masito ini sudah menyapa kembali, beliau menyampaikan mendengarkan 106,1 via aplikasi streaming, karena memang sekarang ada di kawasan bukan Indonesia, di luar Indonesia. Waduh, ternyata beliau
0: jauh ya.
1: Iya, ada di Hong Kong. Dan beliau juga menyapa semoga sehat semuanya yang ada di Nganjuk dan sekitarnya. Kemudian info masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Latifah, pagi hari tadi rombongan jemaah haji asal Blitar berangkat ke Surabaya. Kalau untuk di Nganjuk kan masih tanggal 20 ya. Hari ini tanggal 18 Mei adalah rombongan dari Kabupaten Blitar yang diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Lalu tadi dari Ibu Aminah, melintas di sekitaran stasiun Kota Kediri. Untuk lalu lintas ini ramai lancar ya, dan cuaca pagi hari ini juga cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Awal pekan 18 Mei 2026 ya, kira-kira ini ya bagaimana untuk harga kebutuhan pokok untuk di daerah Anda, Sedulur Cakra? Apakah mungkin ada yang mengalami kenaikan ya? Kira-kira ini Anda juga bisa memberikan informasi. Untuk harga telur, Sedulur Cakra, bagaimana? Apakah untuk di daerah Anda masih aman atau mungkin mengalami penurunan ya? Karena beberapa daerah kita terima informasi untuk di wilayah Magetan, Tulungagung, itu harga telur cukup menurun. Turun untuk harganya dari itu ya, dari bulan-bulan kemarin. Kira-kira kalau untuk di daerah Anda, update-nya hari ini Senin 18 Mei 2026, apakah masih aman saja atau mungkin mengalami penurunan, Anda bisa informasikan. Selain harga telur, ini juga bisa ditambahkan kira-kira untuk harga gula pasir, apakah ada kenaikan, Sedulur Cakra? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061.
4: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya,
4: iya.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tentunya untuk di pagi kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan cuaca ataupun perjalanan Anda di pagi kali ini seperti apa. Bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon ngobrol bersama saya, monggo, melalui 0852 9001061.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 8 pagi lebih 6 menit ya. Kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja? Apakah Anda sudah melintas di jalur dalam kota atau lewat jalur arteri, jalur utama? Kira-kira untuk perkembangannya di awal pekan, di jam 8 kali ini seperti apa? Apakah sudah mulai normal kembali? Karena tadi tentunya beberapa titik dikabarkan cukup dipadati oleh pengguna jalan. Anda salah satu dari pengguna jalan yang mengetahui informasi kewaspadaan, ini juga bisa memberikan informasinya. Karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasi berada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SBBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, lokasi berada di selatan jalan.

0: Pagi kali ini jalur utama ataupun jalur arteri ya untuk di wilayah Mengkreng. Ini kalau saya lihat dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Dari arah Jombang, Kediri ataupun dari arah Nganjuk ya, ini sudah mulai normal kembali, sudah mulai aman, tidak ada penumpukan volume kendaraan. Mengingat hari ini kan hari Senin ya, awal pekan, biasanya mobilitas masyarakat untuk melakukan di luar ruangan juga cukup tinggi. Tapi untuk perkembangannya di jam 8 lebih 11 menit, ini juga sudah mulai normal, sudah mulai aman. Bergeser di jalur Papar, ini terlihat pantauannya juga masih aman saja untuk keempat arahnya. Baik dari arah timur, barat, selatan, dan utara. Ini juga sudah mulai normal, sudah mulai tidak ada penumpukan volume kendaraan untuk di berbagai sisinya. Cuaca pun untuk di pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat ya untuk di jalur Papar maupun di jalur Mengkreng Kediri. Kira-kira apakah Anda pagi kali ini masih melakukan aktivitas? Bisa disampaikan 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Info terbaru kata Pak Trisbianto, rombongan paman biksu.
0: Oke, gimana
1: ini? Ini mampir Polsek Mojoagung arah makam Gus Dur.
0: Oke, mampir dulu ya.
1: Iya,
0: ini
1: Mojoagung
0: mampir
1: Jombang.
0: Untuk beristirahat atau bagaimana?
1: Mungkin juga mampir sambil istirahat ya Tan, karena perjalanan kan panjang ya,
0: ya
1: dari Mojokerto menuju ke Jombang begitu. Ini start dari Buddha tidur tadi katanya.
0: Oh gitu, bukan Buddha tidur itu ya, yang warnanya kuning itu kan?
1: Iya betul. Dan sekarang sudah di Polsek Mojoagung Jombang.
0: Okay.
1: Pak Muhammad mengirimkan video Tan.
0: Oke. Okay.
1: Ini di depannya Klenteng Sukomoro, Klenteng Hokyun itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nanti paman-paman biksu ini juga akan mampir di Klenteng ini dan istirahatnya di sini. Tapi tanggal 20 ya. Jadi nanti juga akan ada pengamanan tersendiri dari Polres Nganjuk, pengawalan serta pelepasan untuk dari Nganjuk menuju ke Madiun. Karena memang nanti untuk saudara-saudara kita ini finishnya ada di Borobudur.
0: Oke.
1: Okay. Jadi perjalanannya masih panjang, mereka butuh istirahat juga.
0: Ya,
1: nanti Suri Cakra yang ingin memberikan penyambutan tanggal 20 bisa ikut berkumpul di jalur nasional Solo Surabaya, yakni mulai Kertosono sampai dengan Sukomoro, Intan.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: ada satu hal informasi yang akan saya sampaikan terkait dengan warga di wilayah Kecamatan Kota Kediri yang digegerkan dengan penemuan seorang pria lanjut usia yang ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya pada kemarin hari Minggu 17 Mei 2026 pagi. Korban diketahui berinisial HB, warga asal Jakarta Selatan yang tinggal seorang diri di rumah tersebut. Kapolsek Kediri Kota AKP Bowo Wicaksono menyampaikan, penemuan jenazah korban bermula ketika saksi mencium bau menyengat dari rumah korban, itu sekitar jam 6:30 pagi. Saat dilakukan pengecekan, pintu pagar rumah dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci. Karena merasa curiga, saksi kemudian menghubungi ketua RT setempat serta warga sekitar. Selanjutnya, pihak Babin Kamtibmas dan Babinsa datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan bersama warga. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi memastikan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hasil visum dan identifikasi juga mengarah bahwa korban meninggal dunia bukan karena tindakan kriminal. Pihaknya juga menyampaikan, berdasarkan keterangan para saksi, korban dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Korban juga diketahui tinggal seorang diri setelah istri pertamanya meninggal dunia, sementara istri keduanya telah lama meninggalkan korban. Selain itu, korban diduga memiliki riwayat penyakit sesak napas. Menurut keterangan keluarga, usai hari raya Idul Fitri lalu, korban sempat mengeluhkan sesak napas namun tidak pernah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Di sekitar lokasi penemuan jenazah, petugas juga menemukan sejumlah obat-obatan dan vitamin yang diduga rutin dikonsumsi oleh korban. Saya sahabat dulu yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Intan. Assalamualaikum, Jakarta.
0: Iya, awal pekan Pak Muhammad dari Senin, sehat semangat ya?
1: Alhamdulillah sehat semangat Mbak. Hari ini
0: pas
1: sekali.
0: Hari ini apa Pak aktivitasnya?
1: Ini saya lagi ada di Jalan Panglima Sudirman ya Mbak, Nganjuk Kota. Saya dari Sukomoro Mbak ya, kebetulan pas tepat depan kelenteng ya yang
0: kelenteng Sukomoro itu ya.
1: Yang mau dikunjungi oleh para biksu ya dari saudara-saudara kita umat juga untuk lalu lintasnya cenderung sepi ya Mbak ya, lebih ke normal terus kemudian lancar pastinya. Terus kebetulan saya tuh kan lihat ruko tuh Mbak di depan, persis di depan kelenteng ini kan sudah lama kita kontrakan kok nggak laku-laku.
0: Oh ini kontrak apa rukunya jenengan Pak?
1: Iya punya keluarga gitu kok keluarga, padahal kan yang murah gaya kok pas kebetulan di depan kelenteng yang nanti lewatnya kapan Mbak yang biku itu Mbak?
0: Itu tanggal 20 Pak Muhammad, para biksu datang ke kelenteng Sukomoro itu. Iya hari Rabu infonya itu ya. Nanti pas Kamis itu nanti baru berangkat bermalam di itu Pak, di kelenteng.
1: Oh iya, pastinya rame ya.
0: Pastinya rame. Nah, saya juga kepo Pak. Kira-kira penyambutannya kalau dari pemerintah Kabupaten Nganjuk seperti apa ya? Kalau kemarin itu di Mojokerto ada barongsai.
1: Oh iya. Pastinya rame ya Mbak. Karena iya, kita ternyata bersebelahan dengan kantor kecamatan Sukomoro ya.
0: Iya. Iya, makanya pastinya rame itu Pak sambutannya. Kemudian pengamanannya sih ini. Dan sambutannya apa ya? Saya juga kepo Pak soalnya belum dapat info ini.
1: Ya. Apalagi kan di jalan nasional Mbak ya.
0: Iya betul.
1: Terus di situ kan juga tepat di depan stasiun juga.
0: Jalur utama juga. Pastinya ramai nih besok. Tapi tepatnya jam berapa kurang ya, tahu sih Pak. Pokoknya Rabu. Kayaknya kayak Rabu sore menjelang malam kayak gitu.
1: Ya, nanti pasti kita dengarkan informasi selanjutnya dari Cakra Krishna ya.
0: Iya, betul.
1: Yang lalu terdepan dalam memberikan informasi Nganjuk Kota dan sekitarnya.
0: Alhamdulillah. Waduh, ini tadi habis nganter si kecil Pak Anjir dengan.
1: Iya, kemudian kan putus pengen kemana gitu, terus ke Sukomoro, kemudian sarapan nasi pecel ya di depan kelenteng itu juga.
0: Oh, di depan kelenteng ini juga nasi pecel Pak, ada tumpangnya ta?
1: Ada oh, nasi pecel tumpang kalau nggak salah.
0: Oh ya. Gitu. siap. Terus setelah ini agendanya kemana lagi Pak? Kira-kira?
1: Ini mungkin pulang Mbak ya.
0: Langsung pulang?
1: Iya, sama ini. Ya, catatannya ya yang tadi di lampu merah Pes Road ya, simpang 4 Pes Road tuh yang penanda lampu merah yang di sebelah kanan ya dari arah timur ya, berarti yang di tengah itu kok udah waktunya permajaan ya Mbak, itu udah mereteli dan kelihatannya tadi yang lampu warna merah tuh padam.
0: Oh, lampu merahnya padam.
1: Ya, dan kondisinya sudah udah nggak layak ya karena mereteli dan sudah terlihat usang banget gitu. Jadi untuk dinas terkait mungkin bisa di follow up lebih lanjut. Atau
0: itu yang sisi mana Pak Muhammad? Yang lampunya padam?
1: Yang
0: itu.
1: Tengah.
0: Yang tengah atas ya jadi?
1: Yang tengah. Ya, yang kanan Mbak.
0: Oh kanan.
1: Kalau dari timur kanan.
0: Posisi kanan
1: ada
0: ya jadi.
1: Separatornya. Ya. Mm-hmm. Ada separatornya yang berdiri itu terus. Jadi kayak pelindungnya itu udah mereteli, kemudian tadi kayaknya yang lampu merahnya juga padam, tapi yang lampu hijaunya nyala.
0: Oh gitu.
1: Pokoknya sudah waktunya permajaan.
0: Tadi sempat dokumentasi nggak Pak? Enggak ya?
1: Kayaknya nggak sempat, tadi kayak video, coba nanti aku lihat. Video tadi gagal, saya ambil jalan.
0: Oh gitu.
1: Pas aku ambil itu kok pas barengan sama lampu hijau.
0: Oh gitu, iya nggak apa-apa sih, aman-aman Pak. Nanti coba kita sampaikan ke teman-teman di SUP ya Pak ya, biar dapat penanganan lebih lanjutnya. Yang merah saja Pak ya, yang mati ya?
1: Ya, yang merah saja.
0: Yang hijau aman kan?
1: Aman, nyala.
0: Oke, okay, baik, siap-siap. Ada teman lagi mungkin Pak Muhammad yang mau disampaikan ini, monggo.
1: Eh, cukup gitu aja Mbak Intan, tetap semangat
0: dalam
1: bertugas, sampaikan teman-teman, buat salam buat teman-teman dan seluruh pendengar Cakra Krisna. Terima kasih Mbak Intan, assalamualaikum.
0: Nggih, sama-sama Pak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Muhammad ya. Ini berada di dekat Kelenteng Sukomoro Nganjuk, jalur utama. Pagi kali ini tadi disampaikan langsung oleh Pak Muhammad ya. Juga masih aman, cukup lancar, malah dikabarkan cenderung sepi ya untuk jalur utama pagi kali ini. Cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
3: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
3: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
3: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya acak informasi ke ruang kiper. Ii, silakan.
1: Agak berbet ya tadi untuk
0: mic-nya.
1: Iya, mohon maaf ini Radio Cakra ya. Mbak Cece menyampaikan tan di Pandan Toyo Kertosono ya.
0: Oke.
1: Sekarang itu cerah sekali untuk cuacanya. Lalu kalau Pak Tri tadi kan menyampaikan yang rombongan biksu lagi mampir di Polsek Mojoagung Polres Jombang. Okay. Ternyata sekarang sudah mulai jalan lagi di menit ke-23. Arah ke Gus Dur ya, Sri Cakra.
0: Arah Jombang ini.
1: Arah ke Jombang, monggo untuk disambut. Ini saudara kita yang dalam acara Walk for Peace tahun 2026. Nanti kalau Anda ketemu atau berpapasan, coba di video kirimkan ke kami juga ya. Kami juga ingin melihat keseruan dan juga dari masyarakat yang antusias untuk menyambut rombongan biksu tersebut. Nanti untuk finishnya ada di Borobudur. Lalu informasi masuk, ini tadi disampaikan oleh Bapak Widodo. Beliau perjalanan menuju ke arah Nganjuk, ini sudah nyampe di jalur Sukomoro. Lalu lintas lancar saja, tidak ada hambatan. Lalu tadi dari Ibu Nuha menuju ke arah Babat Lamongan, ini sudah nyampe di Kabuh Jombang. Lalu lintas juga ramai, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca cerah cukup bersahabat sekali ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan di pagi kali ini. Jam 8 lewat 34 menit, kira-kira apakah Anda sudah sampai di tempat tujuan Anda? Atau mungkin saat ini masih memulai aktivitas untuk di awal pekan? Kira-kira apakah Anda aktivitas di luar ruangan atau di dalam ruangan juga bisa menyampaikan, karena tentunya aktivitas Anda tidak terkendala oleh cuaca. Karena pagi kali ini cuaca cukup cerah ya, terik dan panas. Sinar matahari sudah mulai menyinari untuk di beberapa daerah. Anda bisa kabarkan informasinya ke kami 0852 9001 061.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sementara itu, kemarin pagi kita juga terima informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Desa Keboan, Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang. Kecelakaan melibatkan sebuah mobil pick-up Mitsubishi dengan nomor polisi AG9146VJ dengan sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi S4564AJ. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto menyampaikan, pengendara sepeda motor mengalami luka serius akibat benturan dalam kecelakaan tersebut. Korban diketahui berinisial MAM, seorang laki-laki yang berumur 38 tahun, warga Dusun Sambung Rejo, Desa Plesungan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Setelah kejadian, korban langsung dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dan dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, pengemudi mobil pick-up berinisial AES, seorang laki-laki berumur 34 tahun, warga Dusun Sugiwaras, Desa Babatan, Kecamatan Patean Rowo, Kabupaten Nganjuk, mengalami luka ringan dan menjalani perawatan di rumah sakit yang sama. Dari keterangan sementara, kendaraan pick-up diketahui melaju dari arah timur ke barat, sedangkan sepeda motor Honda Beat melaju dari arah berlawanan sebelum akhirnya terjadi tabrakan di ruas jalan Desa Keboan. Petugas Satlantas Polres Jombang telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi guna untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Kira-kira perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa, Sedulur Cakra? Anda juga bisa kabarkan ya. Kemudian Anda yang mungkin pagi tadi berbelanja untuk kebutuhan pokok, ini juga bisa ditambahkan untuk di pasar tradisional di daerah Anda seperti apa. Mungkin ada beberapa harga bahan pokok yang mengalami kenaikan, ini bisa ditambahkan. Kira-kira komoditas dari mana? 0852 9001061.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Monumen Dr. Sutomo Nganjuk. Sebuah lukisan berukuran cukup besar terpampang persis di depan pintu masuk sebuah bangunan sederhana di utara Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tidak jauh dari lukisan itu terdapat ranjang pasien terbuat dari besi yang terbungkus kain putih. Lalu berdiri tiang penyangga dan selang infus persis di samping ranjang tersebut. Tampak pula beberapa wadah atau alat medis berbentuk silinder. Lukisan yang terpampang ini ialah Dr. Sutomo, pahlawan nasional kelahiran Nganjuk yang juga salah satu penggagas organisasi modern Bumi Putra pertama di Hindia Belanda. Organisasi itu bernama Budi Utomo, berdiri sejak 20 Mei 1908. Adapun barang-barang yang berada di sekitar lukisan merupakan peralatan medis yang dipakai Dr. Sutomo sewaktu membuka praktek semasa hidupnya di zaman kolonial Hindia Belanda, sehingga peralatan medis itu terlihat kusam dan kuno. Museum dan monumen Dr. Sutomo ini bersifat khusus yang mengoleksi barang-barang peninggalan Dr. Sutomo. Karena berbentuk museum khusus, koleksinya pun terbatas. Beberapa koleksi museum dan monumen Dr. Sutomo lainnya seperti belasan buku berbahasa Belanda, Prancis, dan berbahasa asing lainnya. Lalu terpajang foto Dr. Sutomo bersama istri, foto saat Dr. Sutomo memeriksa pasien, kemudian ada beberapa jarum suntik jumbo yang tersimpan rapi di lemari, dan beberapa

monumen saat itu Harmoko. Monumen Dr. Sutomo dibangun di bekas kediaman kakek Dr. Sutomo yang bernama Raden Singawijaya. Karena di sini merupakan tempat kelahiran Dr. Sutomo,

0: Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo memastikan layanan kesehatan tetap berjalan usai kebakaran yang terjadi di lantai 5 gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu pada Jumat kemarin 15 Mei 2026. Sejumlah layanan jantung beroperasi dengan penyesuaian. Kepala Instalasi Hukum Humas dan Pemasaran RSUD Dr. Sutomo, Marta Kurniaka, mengatakan untuk pelayanan poliklinik atau rawat jalan di gedung PPJT kembali dibuka hari ini ya, Senin 18 Mei 2026. Pelayanan rawat jalan tersebut akan beroperasi dimulai jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Dan untuk selain itu, layanan chest pain unit dan gawat darurat jantung juga telah dibuka sejak Sabtu kemarin, 16 Mei 2026. Untuk sementara, pelayanan kegawat daruratan jantung dipusatkan di instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya. Pihaknya juga menambahkan untuk pelayanan chat lab PJT jantung tetap terbuka untuk kondisi darurat atau emergensi, yaitu pada Senin 18 Mei 2026.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

pagi kali ini tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk cuaca di daerah Anda seperti apa, apakah masih aman dan lancar saja untuk di jam 8 lebih 49 menit. Kira-kira untuk aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di awal pekan kali ini, Anda bisa bagikan informasinya ke kami 0852 9001 061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di pagi kali ini, informasi yang masuk sejauh ini juga beberapa jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Dikabarkan juga masih aman dan cukup lancar saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti sejauh ini. Cuaca pun pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat ya, cocok untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Saya coba cek informasi terlebih dahulu. Ii, silakan.
1: Kata Pak Prayit, harap hati-hati bagi pengguna jalan dan

0: Kas Polres Jombang Ibda Siswanto. Kemudian informasi masuk Sudujagra, Anda yang mengakses jalur Tulungagung Trenggalek, ini mohon untuk waspada juga karena ada penutupan total selama 7 bulan mulai dari 25 Mei hingga 11 Desember nanti. Penutupan itu dilakukan karena adanya proyek penggantian total struktur jembatan Gondang 1 yang berada di jalur nasional. Selama proses pengerjaan, kendaraan dari arah dua arah itu tidak bisa melintas dan akan dialihkan ke jalur alternatif lain. Jadi untuk Anda yang melintas di jembatan Gondang 1, cari alternatif lain karena ada proses penggantian tiang yang mana total ya ini. Untuk Anda yang lewat di sana, mohon untuk waspada. Kemudian dari Bu Monik ini tadi menyapa, dari mulai jalur Wilangan sampai dengan Madiun lumayan ramai lancar dengan truk muatan barang, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Hujan deras disertai angin kencang yang menerjang kawasan perumahan Anggrek Emas, Kecamatan Kota Sidoarjo pada kemarin Minggu 17 Mei 2026 siang. Akibatnya ada salah satu atap sebuah ruko elektronik berbahan galvalum terbang dan menimpa bangunan lain di sekitarnya. Peristiwa itu terjadi sekitar jam 2:30 sore. Atap galvalum berukuran sekitar 5x10 meter milik ruko elektronik tersebut terlepas akibat terpaan angin kencang dan bergeser hingga sekitar 15 meter. Pemilik ruko atas nama Ahmad Wildan mengatakan saat kejadian dirinya mendapatkan kabar dari rekannya mengenai kondisi bangunan yang rusak diterjang angin. Menurutnya, sebelum angin menerjang, listrik di dalam ruko sempat dipadamkan untuk menghindari korsleting karena di dalam bangunan terdapat berbagai peralatan elektronik servis rumah tangga seperti mesin cuci dan kulkas. Pihaknya mengaku khawatir sejumlah barang elektronik di dalam rukonya mengalami kerusakan akibat terkena air hujan setelah bagian atap hilang diterjang angin. Ia pun juga berharap ada bantuan terpal sementara untuk menutup bagian bangunan yang rusak agar barang-barang di dalam tidak semakin terdampak. Sementara itu, petugas BPBD Sidoarjo Muhammad Fikri Rizki Firmansyah mengatakan, tentunya kemarin pihaknya langsung menuju ke lokasi usai menerima laporan dari warga. Dan menurut dari pihak BPBD, melakukan asesmen serta membantu penanganan darurat di lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerusakan bangunan cukup parah. Tentunya pagi kali ini Anda masih bisa bagikan informasi-informasi terkini untuk perkembangannya seperti apa, apakah jalur yang Anda lalui aman dan lancar saja. Mendekati jam 9 pagi, saya Intan Anggraini, waktunya bergeser ke ruang Gatekeeper. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur cakra. Saya Isatin yang akan melanjutkan tugas di ruang siar selama 2 jam ke depan. Saya sudah siap ya untuk saling berbagi informasi bersama dengan semua pendengar, saling berinteraksi juga bisa. Saya tunggu untuk update-nya. Anda yang ingin bergabung langsung untuk gabung via telepon, monggo lewat 0852 9001 0061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah: nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1, Trangkel, Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini, sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA sama Gester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Tembelang, di Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan Peloso Anda ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, Zuruja, kira ada insiden informasi dari Pak Prayit tadi, harap hati-hati pengguna jalan dari arah Ploso yang mau menuju ke Terminal Jombang. Ada insiden lalu lintas, truk muatan patah as roda belakang, posisi menutup sebagian jalan di lajur kanan, tepatnya di Desa Sambong Dukuh. Baratnya lampu merah Sambong Dukuh. Nah, sampai saat ini masih belum terevakuasi. Ini tadi diupdate oleh Pak Prayit yang melintas di jalur jalur Sambong Dukuh. Jadi mohon hati-hati Anda yang melintas di sana, sambil bagikan informasi selengkapnya seperti apa. Karena untuk Pak Prayit ini tadi sambil kemudi ya, jadi belum bisa kalau kirim foto ataupun mengambil video. Anda boleh sampaikan ke kami lewat 0852 9001061. Update informasi ke Danti.
1: Bapak Prayit ini mengirimkan sebuah informasi, Iis, kabarnya ada pemangkasan ranting pohon di dekatnya kolam renang Keplak Sari, Petirongan Jombang.
0: Oke.
1: Iya, arah Mojoagung Jombang harap hati-hati ya dan waspada untuk pengguna jalan karena di sana masih ada kendaraan dari petugas, kemudian ranting-ranting yang sudah dipangkas itu juga masih berjejer di pinggir jalan, Is, belum sempat diangkut ya. Maka dari itu tetap waspada, hati-hati. Cuaca diinformasikan cerah sampai dengan pagi hari ini. Kemudian kita juga terima tambahan informasi terkait dengan info Bapak Suwarji ya. Ini beliau kirim sebuah video. Ini kayak di area pasar kok ramai sekali. Oh, pasar kambing. Kayaknya biasanya kalau beliau di pasar kambing itu pasar kambing Berbek Nganjuk ya. Yeah. Ini ramai, Is, di sana banyak penjual kambing, kemudian banyak juga yang ngecek kayaknya mau beli untuk kurban ya. Karena memang sudah semakin dekat dengan Hari Raya Idul Adha, tanggal 27 ya kalau nggak salah. Tanggal 27 ini sudah hamin sekitar 9 harian, jadi ramai aktivitas masyarakat di pasar kambing wilayah Nganjuk. Kemudian kita juga terima tambahan informasi, Bapak Chandra Budi menyapa dulu, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Ada di Jalan Saradan Madiun, lancar, lengang untuk pagi hari ini, cerah juga ya. Kemudian di beberapa titik rest area itu memang banyak penjual burung dan juga layang-layang lokal. Ini layang-layang yang beraneka ragam bentuk dan juga motifnya, Iis. Emang unik-unik kalau layang-layang yang dijual sepanjang jalur Saradan Madiun itu. Saya masih ingat Bapak Chandra ini pernah memvideokan atau memfotokan ya. Pokoknya mendokumentasikan di sana itu ada juga yang jual layang-layang bentuknya kuntilanak. Ini kan agak serem juga ya, tapi unik, mungkin juga banyak yang mencari atau sekedar untuk iseng-iseng belaka. Kalau untuk warung-warung sepanjang jalur masih belum banyak yang buka karena memang juga masih pagi untuk saat ini. Kemudian kita juga terima informasi dari Mbak Septi, ada di wilayah Prambon Nganjuk, cuaca disampaikan cerah pagi hari ini, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya tunggu informasi dari Anda, termasuk Anda yang melintas di jalur Jombang, mulai dari Sambong Dukuh sampai dengan jalur yang ada rabas-rabas pohon ya, yang di jalur Keplak Sari. Nanti boleh ditambahkan lewat 0852 9001061.

0: Agnes Monica berjudul Rindu yang baru saja saya putarkan untuk Anda yang masih di perjalanan dan masih mendengarkan frekuensi 106,1. Kita kembali untuk coba cek info di ruang gatekeeper, Intan.
1: Flushing atau pladu ya, sudah dimulai untuk hari ini ya. Iis tadi kan jam 6 sudah dilakukan pembukaan ya untuk di bendungan yang ada di Blitar. Dan infonya saya saat ini masih coba komunikasi dengan teman-teman Pusdalops BBBD Kota Kediri ya. Ini terkait dengan himbauan ke masyarakat Kota Kediri yang saat ini beraktivitas di Sungai Brantas yang ada di Kota Kediri. Informasinya teman-teman dari Pusdalops BBBD Kota Kediri juga melakukan pengamanan kegiatan pladu tersebut. Kemudian untuk update-nya seperti apa nanti akan kami sampaikan kembali untuk pelaksanaannya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Hermawan memberikan informasi perjalanan dari Surabaya arah Madiun lewat jalur bawah. Dikabarkan beliau saat ini sudah sampai di Perak Jombang. Kondisi arus lalu lintas untuk di pagi kali ini cukup ramai, aman dan lancar. Cuaca pun juga cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Nugraha mengabarkan jalur Papar Kediri arah ke Jombang. Kondisi arus lalu lintasnya juga sejauh ini jalur Papar keempat arahnya masih aman, cukup lancar. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, melintas di seputaran Grogol Kediri. Arus lalu lintas sejauh ini masih aman dan lancar saja untuk jalur utama. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke Danti.
2: Benar hari ini ya, Iis, di hari Senin 18 Mei 2025 dimulainya flushing atau penggelontoran sedimen di Bendungan Blingi dan juga Lodoyo Blitar. Kabarnya estimasinya akan berlangsung sampai dengan tanggal 23 Mei 2026 ya. Jadi selama proses berlangsung, masyarakat yang berada di sepanjang aliran Sungai Brantas diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kenaikan debit air dan juga kondisi sungai yang berbahaya. Selain itu, informasi yang kita terima dari Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air SDA Brantas 1 Perum Jasa Tirta 1 Bapak Arief Satria Marsudi STMT, beliau menyampaikan bahwa untuk pembukaan pintu air dimulai sejak tadi jam 6. Jadi sejak jam 6 pagi hari ini sudah dibuka ya untuk pintu air dalam agenda flushing ini. Kemudian Iis, kita juga terima tambahan informasi sebenarnya tujuan flushing ini apa. Jadi flushing ini memang dilakukan untuk menggelontorkan sedimen yang mengendap di bendungan agar kembali mengalir ke hilir sungai. Jadi sedimentasi yang terus menumpuk itu dapat mengurangi fungsi bendungan dan bisa memicu degradasi di aliran Sungai Brantas yang bagian tengahnya. Jadi sebelum adanya bendungan, sedimen itu kan memang biasanya secara alami mengalir dari kawasan hulu hingga ke area hilir. Namun dengan keberadaan bendungan, itu akhirnya membuat aliran sedimen ini tertahan. Kalau tidak di flushing, nanti akan menumpuk di situ. Selain untuk menjaga kapasitas bendungan, kegiatan flushing juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan sedimentasi di aliran Sungai Brantas agar tanggul sungai itu tetap aman saat musim hujan dan juga sewaktu ada luapan air. Dan selama proses flushing berlangsung, kabarnya operasional PLTA dan distribusi irigasi dari bendungan akan dihentikan sementara waktu, Is. Jadi selama flushing berlangsung akan dihentikan sementara waktu. Meski demikian, dari Perum Jasa Tirta 1 masih tetap memastikan bahwa pasokan listrik di Pulau Jawa tetap aman. Karena apa? Karena operasional pembangkit akan dialihkan ke lokasi yang lain. Ditambahkan juga saat flushing berlangsung, debit air sungai itu diperkirakan meningkat signifikan selama 6 sampai dengan 8 jam disertai kondisi air yang keruh akibat material sedimen yang terbawa arus. Nah, wilayah yang diminta meningkatkan kewaspadaan meliputi kawasan hilir Bendungan Welingi hingga Bendungan Gerak Waruturi, meliputi Kabupaten Blitar, Tulungagung, Kabupaten Kediri, dan juga Kota Kediri. Dari Perum Jasa Tirta 1 juga mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di bantaran maupun di badan sungai Berantas selama proses flushing berlangsung, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya. Danti Danila dan Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Anda sudah melintas di Sukomoro belum? Yang depannya Klenteng Sukomoro yang nantinya itu digunakan sebagai tempat singgah dan juga tempat bermalam saudara kita dari rombongan biksu ya, dalam acara Indonesian Walk for Peace 2026. Dan untuk nanti ketika sudah nyampe di Nganjuk pastinya ada pengamanan dan pengawalan. Saya sekarang sudah tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo SH. Pak Dwi, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak.
0: Sehat, Pak Dwi, ya?
5: Alhamdulillah.
0: Sehat. Baik. Pak, ini kabarnya nanti dari saudara-saudara kita rombongan biksu nyampe di Nganjuk itu tanggal 20. Apakah betul begitu, Pak?
5: Betul-betul, sesuai rencana jadinya tanggal 20 nanti sampai Nganjuk kita sebut, kita kawal nanti dari Mengkreng Kertosono, dari perbatasan Kertosono Mengkreng nanti rutenya dari Mengkreng nanti ke Klenteng Kertosono dulu, setelah itu ke Sukomoro. Nah, di Klenteng Sukomoro nanti kayaknya bermalam, terus tanggal 20 itu baru nanti ke Pendopo Kabupaten Nganjuk, dan kita antar ke kabupaten tetangga yaitu Madiun, kita lepas di sana.
0: Berarti menyambut di perbatasan dan melepaskan di perbatasan juga ya, Pak, ya?
5: Betul, dari perbatasan timur kita sambut, kita lepas di perbatasan barat.
0: Oke, berarti ini juga memang melintas jalur utama Surabaya Madiun full ya, Pak, ya?
5: Betul, jadi melintas jalur arteri atau jalur utama yang dari Kertosono Madiun. Nanti kita lakukan pengawalan baik dari Satlantas maupun dari Satsabara. Dan mungkin nanti kita rencana kita siapkan ambulan juga yang dari di belakang nanti, karena itu jalan kaki, siapa tahu nanti
0: ada yang membutuhkan ya?
5: Ya, ada yang membutuhkannya, gitu, Mbak.
0: Oke, baik-baik, siap. Dari rekan-rekan di Polres Nganjuk, kira-kira ada berapa anggota nanti akan disiagakan untuk acara tersebut, Pak?
5: Iya, untuk pengawalan nanti untuk dari Satlantas nanti ada 5 anggota, sementara untuk Satuan Sabara kemungkinan nanti sekitar 10 dan ditambah dokes.
0: Oke, ya, baik. Lalu nanti apabila sudah nyampe di Klenteng Sukomoro bermalam, itu apakah juga akan ada rekan-rekan kepolisian yang disiagakan di sana untuk penjagaan, Mbak?
5: Iya, yang jelas ada nanti pengamanan, khususnya dari Polsek, nanti untuk menjaga di lokasi itu, Mbak.
0: Oke, ya, baik. Siap, terima kasih Pak Dwi Purnomo. Mungkin ada informasi tambahan atau mungkin imbauan untuk nanti di tanggal 20, monggo.
5: Yang jelas tanggal 20 itu nanti juga ada pemberangkatan haji bersamaan, anggota juga terbagi. Yang jelas untuk pengawalan visus juga sudah kita siapkan. Semoga, minta doanya aja, semoga berjalan dengan semuanya.
0: Gitu. Amin, amin, amin. Oke.
5: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Baik. Pak Dwi, terima kasih waktunya. Sehat selalu, Pak.
5: Iya, terima kasih sama-sama, Mbak.
0: Thank you. Selamat melanjutkan tugas. Ibtu Dwi Purnomo, beliau ini Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk.
3: Cakra Krishna 106.1. Warta Dalam Suara.
0: Kalau rombongan biksu ini update untuk sekarang ya, tadi sekitar 1 jam yang lalu itu mampir di Polsek Mojoagung Jombang, lalu lanjut meneruskan perjalanan menuju ke Gusdur ya, dan setelah itu nanti juga akan bermalam di kelenteng yang ada di Gudo. Nah, kelenteng kiri jalan yang besar itu ya, nanti akan bermalam di Gudo Jombang, lalu lanjut nanti juga akan menuju ke arah Nganjuk karena memang jalur utama menuju ke arah Jawa Tengah atau finishnya di Borobudur itu ya harus melintas di jalur raya Surabaya Madiun. Nanti di tanggal 20 Sudut Cakra, kira-kira Anda yang akan mungkin menyambut, ikut menyambut sebagai toleransi lah ya, Anda boleh juga untuk sampaikan ke kami persiapannya apa di 0852 9001 061.
6: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, bagaimana untuk arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui? Anda para pecinta mancing ya, saya rasa mungkin nanti juga akan pergi ke Bendungan Waruturi. Karena hari ini adalah flashing Sudujakra dan sudah dilaksanakan sejak pagi hari tadi. Ya, untuk nyampainya di Kediri kemungkinan siangan ya. Karena untuk flashing sendiri dilaksanakan di Bendungan Lodoyo Blitar. Kalau Anda ada informasi lengkap terkait dengan update sekarang di Waruturi seperti apa, nanti boleh komunikasi dengan gatekeeper kami ya, agar informasi Anda juga bisa kami up bersama begitu. Satu update dari Anda akan sangat bermanfaat bagi kami. Kedanti,
1: kita juga baru saja dikirimkan sebuah video. Jadi sebentar, tiga buah video luar biasa cakep ini Is. Ini video flashing dibukanya bendungan ya hari ini. Tadi kami minta bantuan dokumentasi kepada Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air SDA Berantas 1 Perum Jasa Tirta 1 Bapak Arief Satria Marsudi STMT. Sempat terdengar suara sirinenya ya Is ya. Nah ini diputar sama Intan ya di ruang gatekeeper, suaranya nyaring. Ada dua video pelaksanaan di Bendungan Lodoyo. Ini yang pertama kita bisa amati untuk bendungannya. Kemudian sudah ada sirine untuk penanda dibukanya pintu air. Kemudian yang kedua juga sewaktu sudah dibuka, indah banget ada rainbow-nya atau ada pelanginya di sana ya. Kemudian yang ketiga ini di bendungan yang Wlingi. Ini juga enggak kalah bagusnya di sana ya. Sudah dibuka, dimulai flashing-nya. Di sana juga sudah mulai digerakkan alat berat ekskavator untuk membersihkan sedimennya nanti Iis. Semoga lancar, semoga sampai dengan akhir flashing nanti tidak ada hambatan dan juga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan Iis.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan di Danila gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Cakrawala Budaya.
4: Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Salah satunya adalah batik. Batik berasal dari kata mbat yang berarti melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik.

pembuatannya. Dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis, batik cap, baru dikenal sekitar tahun

Ya, ini Presiden Prabowo Subianto membeli sapi kurban dari peternakan lokal untuk Idul Adha tahun ini. Nah, Bapak Prabowo membeli sapi jenis peternakan PO asal Kabupaten Bantul seberat 1 ton miliknya peternak bernama Sarjono. Sarjono ini menyampaikan sapi kelanggengannya yang terpilih menjadi hewan kurban presiden itu bernama Mbah Iran. Ia mengetahui sapi miliknya telah terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo melalui seorang utusan dari Jakarta yang menghubunginya lewat sambungan telepon pada bulan Mei. Mbah Iran ini telah dirawat selama 2 tahun. Ia membeli sapi itu saat masih umur 3 tahun, sehingga usia sapi ini sudah sekitar 5 tahunan. Ia juga menjelaskan beberapa perawatan yang dilakukan setelah sapi terpilih menjadi hewan kurban. Ini seperti menjaga kebersihan dengan rutin memandikannya hingga pengawasan pakan. Anda sudah persiapan sudah cakra untuk Idul Adha tahun 2026 ini yang hari tanggal 27 nanti bisa berkurban. Semoga juga nular ya kepada sedulur cakra semua yang mungkin tahun ini masih belum bisa begitu ya. Tahun depan semoga bisa dilaksanakan semuanya.

0: Ya, Seru Jakra yang melintas di Sambung Jombang, Seru Jakra. Ini bisa lebih hati-hati, tadi ada insiden lalu lintas. Gatekeeper masih komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibas Siswanto, terkait dengan insiden tersebut. Mohon hati-hati, Anda juga yang saat ini masih dalam perjalanan, entah itu perjalanan jauh maupun dekat, gunakan pengaman seperti helm. Kalau bawa kendaraan roda 4 ya, safety-nya, safety helmnya juga dipakai ya, sabuk pengaman, jangan sampai tidak. Yang sudah mulai merasa lelah di perjalanan juga monggo untuk istirahat terlebih dahulu. Anda kalau berada di ruas tol Nganjuk, mampir ya, mampir ke studio Radio Cakra Krisna juga boleh. Ini pintu Radio Cakra terbuka lebar untuk Anda yang akan mampir ke studio. Yudanti, silakan.
1: Kita terima informasi pagi hari ini, Bapak Yino, sambil pantau Radio Cakra Krisna di wilayah Jombang Kota. Camilan pagi hari ini, tahu goreng favorit tidak pernah ketinggalan tiap hari.
0: Tapi ada petisnya enggak?
1: Wah, belum ini ketinggalan kayaknya Bapak Yino ya, tahu saja. Non petis, Mbak Iis.
0: Non petis.
1: Iya, non petis, sehat, protein, nabati juga ya Bapak Yino. Jangan-jangan vegan.
0: Yang kemarin itu ya.
1: Iya, ya ramai itu ya Is ya. Kemudian Bapak Muhammad juga sempat mampir di rumah makan Kediri yang ada penyetan vegannya, itu menarik juga. Ada Bapak Chandra Budi, ini sedikit candaan bagi hari ini ya, terkait dengan pedagang layang-layang yang di sepanjang jalur Sara dan Madiun itu biasanya kan ada motif yang kunti ya, layang-layangannya.
0: Oh, iya.
1: Ini kok gak ada hari ini. Kemungkinan sudah alih profesi karena di sebelah utaranya itu ada warung makan baru namanya Mbak Kanti. Mbak Kuntinya jadi
0: iya,
1: penjual makanan Mbak Kanti ini, nah, bisa ya. Saja ya. Ini ada tambahan, agak miris melihat video dari Bapak Chandra Iis di area hutan Gemarang. Ini wilayahnya masuknya masih Madiun ya. Itu banyak sampah yang jadi permasalahan, akhirnya tumpukan sampah itu menimbulkan bau yang tidak sedap. Sampai sebenarnya di lokasi itu sudah ada banner larangannya, tapi tidak menjadi solusi dan masih banyak juga yang buang sampah di situ. Tapi jadi dilema untuk warga sekitar terkait dengan tempat pembuangan sampahnya. Itu kalau menurut Bapak Chandra ya, tidak boleh buang di situ, lalu solusinya harus buang di mana? Itu yang disoroti oleh Bapak Chandra Budi terkait dengan banyaknya tumpukan sampah di area hutan Gemarang. Ini maksudnya masih wilayah Madiun. Kemudian kalau informasi lain dari rekan-rekan unit donor darah, ini di UDD Kabupaten Nganjuk, PMI Kabupaten Nganjuk, hari ini akan ada jadwal donor darah keliling di Desa Tanjung Tani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Ini desanya Iis, bukan? Bukan ya?
0: Kalau Tanjung Tani, apa ya? Tetangga.
1: Tetangga desa.
0: Tetangga desa.
1: Tetangga desa.
0: Ikutnya sudah Prambon ya?
1: Iya, betul. Tapi lumayan dekatkah Iis kalau dari rumah?
0: Iya, dekat. Kayak yang di Gerombol itu kan dekat sekali dengan rumah saya.
1: Iya, baik. Seluruh Cakra mungkin bisa ya memanfaatkan jadwal donor darah hari ini di Desa Tanjung Tani, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Sementara kalau untuk stok darah hari ini, golongan darah A ada 44 kantong, golongan darah B ada 88 kantong, golongan darah AB ada 19 kantong, dan golongan darah O ada 75 kantong. Kemudian untuk informasi lainnya, ada Bapak Prait yang menambahkan, sebelumnya tadi kan ada info perabasan pohon di dekat kolam renang Keplak Sari Peterongan Jombang ya Is ya. Arah Mojo Agung Jombang, ini harap hati-hati waspada. Ternyata sampai dengan jam 9:30 tadi masih ada perapian sisa-sisa ranting yang sudah dirabas tadi. Harap waspada, sejauh ini masih aman, cuaca juga cerah di sana. Kemudian kita juga terima tambahan informasi tadi ditambahkan Bapak Riono dari wilayah Pujon Malang. Pagi Bapak, informasinya cerah pagi hari ini, lalu lintas tidak terlalu, belum tahu soalnya masih di ladang beliau ya.
0: Okay.
1: Mau tabur bibit andewi atau selada keriting, belinya lumayan mahal, mending disemai sendiri. Ini biar jadi banyak gitu ya, Is ya. Semoga lancar, selamat beraktivitas di wilayah Pujon Malang, Is.
0: Oke, baik, terima kasih. Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur, barangkali Anda ini masih bingung untuk mencari sekolah terbaik bagi putra-putri tercinta Anda tahun 2026-2027. Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan dan teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Glass Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran ini sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026 dan gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Dan yang paling menarik, pendaftarannya gratis ya, tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau bisa mengunjungi websitenya di ppdb.smkalhudakdr.sch.id. Untuk kontak WhatsApp-nya di 0851-7155-0909. Saya ulangi, 0851-7155-0909.

0: Update informasi ke Intan.
1: Pak Ahmad yang ada di Kertosono ini bertanya, kira-kira spot mancing nanti di Kertosono di mana ya biar dapat ikan banyak?
0: Di mana ya kira-kira ya? Bawah jembatan.
1: Nah, ini tapi kan agak ngeri tapi juga ya. Ngeri kan? Biasanya kan juga debit airnya cukup tinggi ya, karena
0: iya,
1: kan juga sudah dimulai untuk flashingnya. Kira-kira nyampe nganjuk jam berapa ya ikannya?
0: Nah, ya ini. Kan yang jam paham 6. Ini yang sering ikut flashing ini.
1: Nah, betul. Yang paham pastinya yang ikut mancing flashing pada tahun kemarin ya. Nah, ini harus diinfokan dulu Pak Ahmad. Jadi biar tahu spot untuk mancing di Kertosono itu kira-kira biar dapat ikannya banyak itu di mana? Karena kalau tanya kita ya agak kurang tahu ya. Karena kita kan nggak pernah mancing Iis ya. Nah, jadi nggak tahu ini Pak Ahmad untuk spotnya di mana. Mungkin untuk sedulur cakra yang pernah mengikuti itu ya flashing pada tahun kemarin, ini juga bisa ditambahkan. Kira-kira kalau untuk di Kertosono itu spotnya yang nyaman di mana dan aman ya tentunya bisa ditambahkan juga. Kemudian kita terima informasi yang disampaikan oleh Pak Heru, memberikan informasi perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Gampeng Rejo Kediri yang akan mengarah ke Kediri Kota. Arus lalu lintas jalur utama untuk di pagi kali ini cukup aman, masih lancar, tidak ada kewaspadaan ya berarti. Cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Irfan menambahkan arus lalu lintas untuk di Simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Rejoso juga masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun dikabarkan untuk di pagi kali ini juga cukup cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Farida, aktivitas perjalanan untuk di pagi kali ini wilayah Tulung Agung arah Kediri Kota lewat jalur Ngadilui, arus lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan pagi kali ini cukup cerah dan terik Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah jaga untuk Anda yang masih di perjalanan hati-hati dan waspada yang mengarah ke Kertosono, nanti bisa diupdate lewat 0852 9000 1061.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, 106,1 Radio Cakra Krisna masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di pagi menjelang siang hari ini. Silakan dibagikan sudut cakra untuk update perkembangan jalur yang Anda lalui via 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda ini juga bisa ya menghubungi gatekeeper kami di 0852 9001061. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariyah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Saya langsung update informasi ke gatekeeper, Danti.
1: Bapak Agus melaporkan dari wilayah Caruban, Madiun cerah ya. Kondisi arus lalu lintas kedua arahnya juga aman, lancar, justru cenderung sepi pagi hari ini. Nitip pesan bagi yang mau cari ikan, peladu, hati-hati ya. Keselamatan yang utama, jangan keburu, kepengen dapat ikannya saja. Tapi taruhannya nyawa ya, Is. Nah, ini yang ditekankan oleh rekan-rekan dari Perum Jasa Tirta 1 dan juga dari rekan-rekan BPBD setempat, diimbau justru tidak boleh mendekati area sungai ya, demi keamanan dan juga keselamatan diri masing-masing. Yeah. Ini justru ada Bapak Chandra yang menawarkan mancing mania ke lemah Bang Sarah dan Madiun saja.
0: Mancing mania. Ya,
1: itu kicau.
0: Kicau mania. Aduh, saya malah berandai-andai cakra mania.
1: Iya, cakra mania. Demam kicau mania semuanya ya. Ini kalau Bapak Chandra menambahkan, di sana itu ada persewaan perahunya juga. Ya, ini tambahan masih menyoroti sampah juga ya, Is ya. Permasalahan di daerah belum bisa teratasi sepenuhnya. Kayak yang di Nganjuk, armada pengangkut sampah itu ada juga, masih beroperasi. Bengkelnya juga ada di wilayah Sekar Putih timurnya jalan. Kemudian ada dua dokumentasi sampah tiap pagi itu terlihat, tapi kadang diambil oleh rekan-rekan dinas DLH. Lokasinya ada di timurnya SPBU Awar-Awar Wilangan Nganjuk. Mohon maaf baunya menyengat seperti itu, di pinggir jalan soalnya ya, kata beliau. Kemudian kita saat ini juga sedang komunikasi dengan Galaksa BPBD Kota Kediri, Bapak Joko Arianto SEMSI, IIS. Ini terkait dengan imbauan dan juga mungkin keterangan kebijakan dari BPBD setempat bagaimana ya terkait dengan proses pengamanan selama pelaksanaan flushing, karena sudah menjadi agenda tiap tahun ya, dan yang disayangkan tiap tahunnya ada korban, di mana korbannya itu adalah orang-orang yang cari ikan,
0: iya, yang
1: atau
0: cari ikan
1: peladu
0: juga.
1: Betul. Maka dari itu di tahun ini kan lebih ketat lagi ya, bahkan diimbau tidak boleh mendekati area Sungai Berantas. Ini masih kita hubungi beliau, Galaksa BPBD Kota Kediri, Bapak Joko Arianto SEMSI, terkait dengan hal tersebut. Mohon waktu sebentar, Iis.
0: Ya, baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau kata polisi sih, jadilah polisi untuk dirimu sendiri. Jadi dimanapun Anda berada itu tetap waspada gitu ya, agar tetap dalam kondisi yang selamat. Karena tidak ada orang yang mau dalam kondisi celaka begitu ya. Maka di posisi apapun itu, jadilah polisi untuk dirimu sendiri.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, flashing dilaksanakan di tanggal 18 Mei pagi ini. Lalu terkait dengan imbauan dan mungkin pengamanan di Kalibrantas, Kediri Kota ya, saya sudah tersambung dengan Kalaksa BBBD Kota Kediri, Bapak Joko Arianto, SEMSI. Selamat pagi, Pak Joko Arianto.
1: Selamat pagi, baik.
0: Pak Joko, gimana sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Pak, kabarnya hari ini ada flashing di Bendungan Induk ya, Pak ya. Kira-kira
1: ya, betul.
0: Bagaimana Pak imbauan dari rekan-rekan BBBD Kota Kediri mengingat pastikan juga melewati Kalibrantas Kota Kediri, monggo.
1: Iya, jadi kita selalu koordinasi dengan Jasa Tirta, Mbak. Rencana dibuka kan jam 8 tadi, jadi sampai sini kurang lebih kan 10 jam. Jadi nanti maghrib lah,
0: maghrib ya,
1: jam 6-an ya, kurang lebih antara segitu, kurang lebih segitu lah. Teman-teman BBD sudah melakukan antisipasi, Mbak. Jadi kemarin kita sudah koordinasi sosialisasi di tempat penyeberangan yang ada di wilayah Kota Kediri, Tambangan, untuk mengutamakan kehati-hatian dan keselamatan. Jadi begitu datang untuk apa, debitnya tinggi supaya hati-hati, kalau memang bahaya ya jangan ada penyeberangan dulu. Kita sudah sosialisasi di 3 tempat, di Manis Renggo 2 sama Ngeronggo. Kemudian kita juga sudah melakukan apa, memberikan surat edaran kepada kelurahan yang dilewati aliran Sungai Brantas untuk kehati-hatiannya. Jadi edaran ditandatangani PJ Sekda Kediri, sudah memberikan himbauan seperti itu. Dan hari ini kita juga buka posko, Mbak, di bantaran Sungai Brantas, tepatnya di Taman Brantas yang baratnya itu, barat parkiran itu kan ada lahan besar di pinggiran. Kita buka posko di situ. Nanti jam 3 kita apelkan, habis itu kita susur sungai lah untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Otomatis kan banyak di pikiran Brantas untuk mengutamakan kehati-hatian dan keselamatan. Jadi itu langkah-langkah strategis kita, Mbak, untuk apa, meminimalisir, mengurangi dampak risiko akibat pelaku.
0: Oke, ya baik. Tadi jenengan menyampaikan terkait dengan memberikan imbauan juga ke tempat-tempat tambangan seperti di Manis Ngeronggo dan Ngeronggo. Apakah juga diberitahu terkait dengan kira-kira nanti datangnya air dengan debit tinggi tidak diperbolehkan untuk beroperasi? Begitu, Pak?
1: Iya. Nah, jadi kita sudah sampaikan, Mbak. Jadi kita ceritakan kurang lebih 10 jam dari dibuka. Teman-teman di sana sudah apa, mungkin karena sudah rutin, Mbak. Jadi memang paham kalau begitu nanti debitnya tinggi ya tidak. Saya tekankan lagi untuk supaya hati-hati, kalau bisa tidak ada apa, untuk berhenti sebentar lah sampai arusnya normal lagi. Sudah mengerti, sana juga sudah memahami itu, dan terima kasih banyak sudah diingatkan seperti itu.
0: Oke, baik. Biasanya untuk mendirikan posko di dekatnya Taman Brantas itu sampai berapa lama, Pak?
1: Rencana kita sampai besok pagi, Pak.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Karena pengalaman tahun kemarin kan datangnya kan dini hari, Mbak. Dini hari.
0: Oh, iya, iya.
1: Karena pengalaman yang 2025 kemarin kan kita juga sempat terjadi anu kan, ada yang di pinggiran Brantas itu sempat ada yang masuk sungai, terus pas dini hari akhirnya dapat langsung ditolong seperti itu. Jadi kita standby nanti sampai besok jam 8 pagi selesai lah, Mbak. Nanti mulai kita nanti jam habis sholat duhur kita siap-siap buka posko, nanti jam 15 kita apelkan personilnya di sana langsung susur sungai, memberikan himbauan. Di sana sore kan sudah banyak nanti warga di pinggiran Sungai Brantas itu, Mbak.
0: Sudah jadi satu di sana, Pak, nanti cerentek-cerentek di pinggir gitu ya, Pak, ya.
1: Lah, nggih. Sampai yang kemarin tanggal 5 itu kan juga persiapan peladu sampai nyusewa ada korban hanyut juga kan yang di wilayah
0: Jong Biru, Pak.
1: Jong Biru. Betul, Mbak.
0: Siap-siap. Oke, baik. Pak, ini nanti untuk kira-kira alat yang diterjunkan apa saja, Pak?
1: Iya.
0: Apakah ada perahu karet juga?
1: Iya, jadi kita siapkan alat-alat lengkap, Mbak. Ada dua perahu. Kemudian peralatan-peralatan yang perlu dibawa, yang itu sudah ada semuanya. Jadi lengkap nanti peralatannya.
0: Oke, ada berapa personil, Pak? Ngapunten.
1: Nggih, nanti BBBD 10 personel, kemudian dari TNI Tetbek itu 5 personel, kemudian dari Rumah Jakat ada 3, kemudian dari Rapi juga 3 orang, nanti giliran karena 24 jam. Kemudian dari PMI yang siap bawa ambulan, kita sterilisasi itu juga ada 5 orang, Mbak. Kurang lebih itu yang sudah konfirmasi ke kita. Nanti jam 3 kita apelkan, kita sampaikan untuk anu. Ya intinya adalah apa, utamakan keselamatan lah, Mbak. Utamakan keselamatan seperti itulah nanti apel kita sampaikan seperti itu.
0: Ya, siap. Pak Joko, yang terakhir mungkin dari jenengan. Ya. Ada imbauan khusus bagi orang-orang yang mungkin nanti akan beraktivitas di sekitaran Sungai Berantas, entah itu mencari ikan atau hanya melihat-lihat saja, monggo.
1: Iya. Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat, Mbak, kalau pladu ini kan sudah agenda rutin, Mbak, tahunan, Mbak.
0: Betul.
1: Jadi memang kalau pladu itu kan debitnya otomatis tinggi, arusnya kenceng dan airnya keruh. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat untuk kehati-hatiannya. Jadi keselamatan diutamakan, jangan berfokus untuk nyari ikan saja. Kalaupun memang nyari, ya harus disiapkan mungkin alat-alat untuk penunjang keselamatannya itu, ya. Mungkin dengan jangan sampai masuk di sungai. Kadang kan arusnya deras itu, Mbak. Di bawah itu deras sekali. Jadi kalau pakai alat mungkin masih aman lah. Tapi kalau sampai masuk-masuk ke sungai itu, kalau bisa janganlah main masuk-masuk sungai seperti itu. Jadi utamakan keselamatan lah, Mbak. Seperti itu sih, Mbak.
0: Siap. Pak Joko, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Semoga hari ini diberi kelancaran, ya. Pak.
1: Amin. Makasih banyak, Mbak Iim.
0: Oke, baik. Terima kasih waktunya. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Kalaksa BBBD Kota Kediri, beliau Bapak Joko Arianto, SE, MSI. Ini tadi imbauan terkait dengan peladu atau flushing yang dilaksanakan hari ini, karena memang sudah dibuka dari Lodoyo itu jam 8 pagi. Nah, dan untuk perkiraannya ya 10 jam setelah pembukaan itu nanti nyampe di kawasan Kota Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, tetap jaga diri, suruh jaga untuk Anda yang mungkin nanti berkesempatan untuk cari ikan juga di Flushing atau Pladu. Ketika sudah nyampe di Kediri Kota ya, sudah dilakukan sosialisasi ke beberapa tambangan yang ada di Manisrenggo dan juga Ngeronggo. Sosialisasi itu bertujuan agar mereka yang memiliki akses tambangan itu untuk menonaktifkan sementara. Ketika sudah terlihat airnya mulai keruh, debitnya tinggi, lalu juga deras begitu ya. Lalu juga sudah mendirikan posko di baratnya parkiran Taman Berantas Kota Kediri. Ada beberapa alat juga yang sudah disiagakan, seperti 2 perahu karet, lalu peralatan lainnya. Kemudian dari BPBD ada 10 personil dengan tim gabungan lain. Ke Denti, silakan.
1: Kita baru saja terima kiriman info Iis, entah dari bapak, ibu, atau kakak siapa. Ini terkait dengan kecelakaan yang melibatkan bis angkutan umum dan juga pengendara sepeda motor. Lokasinya itu ada di Kota Kediri, maksudnya di Jalan Suparjan Mangunwijaya, Sukorame, Mojoroto ya ini kalau nggak salah.
0: Iya,
1: Sukorame, Mojoroto, Kota Kediri. Jadi ada 2 korban, korbannya bapak-bapak dan juga ibu-ibu mengalami luka-luka, Iis. Kalau dari rekaman CCTV yang kita terima dari pendengar ini, terlihat awalnya bis angkutan umum ini mendahului kendaraan lain, truk yang melaju searah di depannya. Ternyata dari arah berlawanan sepertinya melaju kendaraan sepeda motor yang tadi. Terjadi kecelakaan. Ini belum kita konfirmasi kepada pihak kepolisian ya, identitas dari kedua korban. Nanti akan kami sambungkan kepada pihak kepolisian. Sementara itu Iis, kita juga komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian yang ada di Polsek Gambirejo, Polres Kediri, terkait dengan pengamanan di Bendungan Waruturi di wilayah Kediri. Sudah tersambung, silakan Iis.
0: Baik, AKP Irfan Widodo, Kapolsek Gambirejo, Polres Kediri. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Wais.
0: Nggih, baik. Pak Widodo, apa kabar? Sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak. Terima kasih waktu yang sudah diluangkan. Mohon info, Pak. Ini terkait dengan adanya flushing atau pladu. Itu kan biasanya di Bendungan Waruturi jadi tempat favorit ini, Pak. Dari Polsek Gambirejo, apakah juga menurunkan tim untuk pengamanan di sana, Pak?
2: Ya, Mbak. Memang hari ini rencana ada flushing yang memang melalui aliran Sungai Berantas yang ada di wilayah Gambirejo. Kalau kita ada 3 desa, Mbak, di sini. Empat desa.
0: Empat desa.
2: Desa mulai dari Jongbiru, Mute, Gampeng, terus Ngebrak, nah, yang terakhir Waneng Paten yang berbatasan dengan Papar. Intinya memang lebih banyak yang terpusat di bendungan, Mbak. Kita memang sudah menurunkan rekan-rekan anggota untuk melakukan kegiatan pengamanan dan juga imbuan. Namun sebelumnya juga kita sudah menyampaikan kepada Babin Kamtibmas yang memang daerahnya di aliran Sungai Berantas untuk menyampaikan imbuan kepada masyarakat terkait kegiatan tersebut. Jangan sampai buru ikan namun mengesampingkan keselamatan, itu aja Mbak, intinya seperti itu.
0: Baik.
2: Namun info ini Mbak juga tambahan, nyampe wilayah Gampeng dimungkinkan ya sekitar jam 4 sampai jam 5.
0: Sore ya Pak ya?
2: Iya, sore hari.
0: Gitu. Baik. Berarti di jam-jam itu nanti rekan-rekan di lokasi ya Pak ya, untuk patroli ya?
2: Ya, siap nggih, Mbak.
0: Oke, baik. Kira-kira ada berapa petugas, Pak, yang disiagakan nanti?
2: Dari kita ada 4 personil, Mbak. Namun dari Satsa Barat juga yang memang sudah melakukan pengamanan ada 2 personil.
0: Oke, gabungan berarti nggih?
2: Nggih, siap.
0: Oke, baik. Pak, biasanya untuk keramaian di sana itu seperti apa, Pak? Apakah memang ya banyak yang memadati di Bendungan Waruturi atau malahan sepanjang Berantas, Pak?
2: Biasanya warga mencari ikan, Mbak. Yang ikan yang dari perjalanan kan airnya nanti keruh, Mbak. Mungkin ikannya terus minggir itu ya nyari. Ya intinya ya mencari ikan, ada sebagian warga yang hanya melihat gitu, Mbak.
0: Nah,
2: kita himbau untuk yang mencari ikan ini ya tetap jaga keselamatan, karena kita tidak tahu, mungkin dengan senengnya ingin menangkap ikan yang masih di perengan itu berakibat lupa menjaga keselamatan, itu aja, Pak.
0: Apakah juga koordinasi dengan BPBD, Pak, nantinya?
2: Untuk BPBD, iya, Mbak. Dari sudah dilibatkan oleh dari biaya bendungan Waruturi juga, Pak, untuk melakukan kegiatan tersebut.
0: Oke, ya ya, baik. Terima kasih, Pak. Kami nitip juga untuk masyarakat yang nanti banyak berkumpul di sana. Semoga aman, tidak ada insiden-insiden ya, Pak, ya. Baik, gesekan antara orang-orang ini. Oke, Pak Irfan, ada informasi tambahan atau imbauan bagi warga Gampeng Rejo?
2: Ya, kita menghimbau, Pak, untuk tetap lebih fokus kepada menjaga keamanan, jangan hanya mementingkan untuk mencari ikan di musim peladu, namun keselamatan dikesampingkan, itu aja. Karena Pak, keluarga yang di rumah menunggu, Mbak, itu aja.
0: Betul, oke. Pak Irfan, matur nuwun, waktunya sudah diluangkan, sehat selalu, Pak.
2: Oke, terima kasih, Mbak.
0: Oke, selamat bertugas kembali. Beliau AKP Irfan Widodo, Kapolsek Gampeng Rejo, Polres Kediri.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Ada yang sudah bergabung, saya sapa dulu. Mas Edo, halo, selamat pagi jelang siang, Mas.
1: Oke, selamat pagi, Mbak Iis.
0: Iya, baik. Mas Edo, ada informasi yang disampaikan?
1: Oke, baik. Saya melaporkan dari Sukorame, Mojoroto, Kota Kediri, bahwasanya pada pukul 8 lebih 25 menit terjadi kecelakaan antara bis Harapan Jaya dan sebuah sepeda motor.
0: Oke, baik. Bus Harapan Jaya dengan sepeda motor. Ini untuk insidennya seperti apa, Mas? Mungkin kalau Anda tahu boleh ditambahkan?
1: Kalau untuk kronologi, saya lihat dari CCTV, Mbak, ya. Ada sebuah dua bus, satu bagong, berusaha mendahului truk kontainer. Di belakang bagong itu terdapat bus Harapan Jaya dan juga berusaha untuk menyalip sebuah truk kontainer itu di area lampu merah.
0: Oke.
1: Nah, tepatnya di depan bis Harapan Jaya itu ada sebuah sepeda motor yang bermanuver untuk mendahului si truk kontainer itu. Nah, ya dari belakang tiba-tiba Harapan Jaya itu gas sehingga menabrak motor yang ada di depannya itu.
0: Oke.
1: Beruntung si motor hanya mengalami luka ringan dan sudah diatasi pihak Polsek.
0: Oke, baik. Berarti untuk yang terlibat
1: jadi,
0: ini sepeda motornya
1: itu,
0: sepeda motornya ada berapa, Mas?
1: Dari Jalan Suparjan, Mangunwijaya.
0: Oke, baik. Mas Edo? Halo? Oke, sepertinya terputus ya. Nanti disampaikan ke gatekeeper kembali. Oke, baik. Saya coba cek dulu ke Danti.
2: Iya, sambil menunggu bisa tersambung kembali dengan Mas Edo ya tadi, Iis. Ini kalau kita amati kembali untuk CCTV-nya, ini ada truk kontainer yang melaju, kemudian di belakangnya, searah di belakangnya itu ada sepeda motor dari korban, dan di belakangnya lagi ada bis angkutan umum Harapan Jaya ya. Sebentar, sambil kami cek. Ya, Harapan Jaya, Is. Nah, sepeda motornya itu kan mendahului truk kontainer tadi. Ternyata bis yang ada di belakangnya juga ikut mendahului. Jadi akhirnya terjadi kecelakaan antara sepeda motor dan juga bis angkutan umum tersebut. Kita masih belum tahu detail terkait dengan hasil olah TKP karena nanti adalah kewenangan dari pihak kepolisian setempat. Kita masih hubungkan dengan rekan-rekan Satlantas Polres Kediri Kota. Nanti untuk detailnya akan kami sampaikan kembali. Sementara itu kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Tri Isbianto. Kabarnya rombongan dari biksu ini makan siang di Samsat Jombang. Apa sudah sampai Jombang, Kak Is? Nah, kabarnya ini kemarin kalau masuk wilayah Blimbing Gudo masih Selasa ya?
0: Iya,
2: ini kan masih Senin ya, Is?
0: Nanti ke Gus Dur dulu.
2: Oh gitu.
0: Terus nginepnya tuh di Gudo ya?
2: Oh gitu, iya. Ini selamat makan siang Bapak Tri, mungkin nanti bisa diupdate kembali. Ada tambahan Bapak Chandra Budi, ini juga mengirimkan sebuah foto dan juga video di exit tol Begadung Nganjuk lancar. Banyak truk besar yang parkir pada ngopi menjelang siang hari ini. Cerah saja, monggo mampir dulu. Ini beliau sedang mampir di rumah makan masakan Padang ya. Memang favorit beliau. Selamat makan siang. Tadi ada juga Bapak Tri yang sebelumnya menginformasikan sedang makan siang. Ada Mas Azril, ini menginfokan tadi pagi infonya sampai sekitaran Mojoagung Jombang. Jadi para biksu rombongan 51 atau 58 biksu ya, Is, sudah sampai di Mojoagung Jombang tadi pagi. Dan siang menjelang siang hari ini kabarnya dari Bapak Tri Isbianto ini sudah sampai di area Samsat Jombang. Dan besok kabarnya sudah mulai memasuki di wilayah Gudo Blimbing Jombang ya. Dan untuk hari selanjutnya tanggal 20 itu diperkirakan sampai di wilayah Nganjuk. Semoga lancar, sehat dan juga terus kita dukung ya. Ini toleransi lintas agama, sedulur cakra. Anda yang mungkin juga menjumpai rombongan para biksu yang kabarnya sudah sampai di wilayah Jombang juga bisa mengirimkan dokumentasi, nanti dikirim ke Cakra Krisna Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kecelakaan di Sukorame, Sri Jakarta, jam 8 lebih 24 menit ya. Kami ada dokumentasi video, foto, lalu juga foto-foto korban begitu. Dalam video memang terlihat busnya ini hendak mendahului truk kontainer, tapi saat sudah mulai mau masuk ke jalur yang dilalui ini, jalur lawan, kendaraan di belakangnya truk kontainer itu juga mau manuver, mau dahului juga, dan akhirnya senggolan ya. Beruntung tidak ada korban jiwa, tapi ada korban luka-luka. Ini kalau tidak salah 2 orang ya, dari video yang saya lihat. Semoga mereka diberi keselamatan juga, nggak sampai luka parah gitu. Anda yang melintas dimanapun berada tetap hati-hati. Nanti videonya kami up juga ya di medsos, agar Anda juga bisa tahu terkait dengan detik-detik kecelakaan itu terjadi.

0: Save dari informasi ke Intan.
1: Jadi terlihat dari rekaman video CCTV yang kita terima ya Iis ya. Terlihat itu bahwasannya untuk Bus Harapan Jaya sebenarnya berusaha mendahului untuk truk kontainer yang berada di depannya. Jadi pada saat bersamaan, kemudian ada juga sebuah sepeda motor yang mencoba menyalip truk kontainer tersebut dari sisi yang sama. Jadi memang karena jarak antara kendaraan terlalu dekat dan ruang manuver terbatas, makanya terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut. Jadi memang ada beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh Mas Edo tadi ya. Untuk korban, Iis ini berpenumpang ya, jadi kendaraan sepeda motor berpenumpang
0: ya?
1: Iya, boncengan. Jadi yang pengendara sepeda motor ini sepertinya suami istri begitu. Namun kalau saya amati dari foto, dari beberapa foto, ini si sang istri ya, sang istri mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan. Kiri, sebelah kiri ya ini ya. Kemudian kalau untuk sang suaminya, ini kalau saya amati tidak mengalami luka ya, kemungkinan hanya kaget saja. Karena kalau saya amati ini yang merasa kesakitan itu sang istri, karena mengalami luka tangan bagian sisi kiri seperti itu. Dan dari foto yang dikirimkan Mas Edo, ini sudah ada petugas Polsek Mojoroto ya, yang berada di lokasi. Kemudian untuk korban, ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat oleh pihak kepolisian. Jadi ada beberapa masyarakat itu yang berkerumunan di sana melihat kondisi korban. Kemudian untuk petugas kepolisian juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara ya. Kemudian kalau saya amati juga, ini sepertinya untuk pengemudi Bus Harapan Jaya sudah dimintai keterangan oleh petugas kepolisian begitu. Kemudian untuk kronologi lengkapnya, kemudian untuk tindak lanjutnya seperti apa, masih kami komunikasikan dengan kepolisian setempat, nanti akan kami sampaikan kembali. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan Mas Kopeng tadi pada saat perjalanan ya, rutenya ini nanti ke Tulung Agung bersama Mas Azril ya. Jadi satu rute. Sama terlihat kalau dari video yang dikirimkan, kondisi jalanan untuk jalur Jombang ya, ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca pun untuk di pagi menjelang siang kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian ini kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Azril, sudah memberikan updatean informasi Papar Kediri, dikirimkan ada satu video juga, masih aman juga, cuacanya panas sekali ya. Ini dua armada bersama Mas Kopeng, Tulung Agung yang dituju, benar ya? Nah, padahal tadi tuh yang depan tuh Mas Azril, sekarang yang di depan Mas Kopeng.
0: Jangan balapan, Bu.
1: Jangan balapan ya, tetap hati-hati, jangan buru-buru. Buru-buru ngejar siapa sih ya?
0: Iya.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Heru, ini memberikan informasi berada di Simpang 4 Jongbiru arah ke Pare. Arus lalu lintas sejauh ini masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup cerah, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Perjanjian Ranville tahun 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Ranville diambil setelah Belanda tidak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati pada tahun 1947. Yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agresi militer Belanda I dimulai sejak 21 Juli 1947 tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmo. Akibat perjanjian Renville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan Perjanjian Renville dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, tidak hanya di Kediri, ada insiden lalu lintas juga pagi tadi itu di kawasan Pasir Harjo, Talun Blitar. Ada perempuan usia 52 tahun, ini yang dikabarkan terjatuh dan tertabrak mobil di Pasir Harjo, sehingga korban ini meninggal dunia. Aibtu Saiful Muheni, Kasihumas Polres Blitar, membenarkan kejadian insiden lalu lintas tersebut sekira jam 5 lebih 30 atau jam setengah 6 pagi yang melibatkan sepeda motor Honda Beat dengan mobil Honda Brio. Kronologinya, sepeda motor melaju dari arah timur ke barat. Saat melintas di lokasi, motor itu diduga mengalami slip hingga pengendaranya terjatuh di badan jalan. Sementara saat bersamaan, mobil Brio yang dikemudikan lelaki inisial TN, 35 tahun, warga Blitar, melaju searah di belakangnya. Korban tertabrak karena tidak bisa menghindar sehingga mobil tersebut menabrak korban yang tergeletak di badan jalan. Akibatnya pengendara sepeda motor mengalami luka yang cukup serius dan sempat dilarikan ke RSUD Ngudi Waluyo, namun korban dinyatakan meninggal dunia.

Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, saya ingatkan kembali kalau sekarang bendungan Lodoyo Blitar itu dibuka ya. Jadi karena memang ada flushing begitu. Flushing tersebut memang penggelontoran ini kotoran yang ada di bendungan Lodoyo. Tujuannya banyak ya. Salah satunya ya untuk membersihkan agar dapat berjalan dengan baik, baik tenaga listrik dan lain sebagainya. Kalau kata BBBD Kota Kediri, flushing tersebut nanti juga akan berimbas di wilayah Sungai Brantas, mulai dari Blitar, Tulungagung, dan juga Kediri. Kalau di kawasan Kota Kediri, BPBD nanti juga akan mendirikan posko yang bertempat di baratnya parkiran Taman Brantas itu. Lalu juga sudah menghimbau kepada para pemangku tambangan ya di Manis Renggo dan juga di Ngronggo Kediri agar mereka itu menonaktifkan sementara apabila memang terlihat untuk debit airnya tinggi, deras dan juga terlihat keruh membawa banyak sampah begitu. Selain itu ada alat-alat yang disiapkan juga di sana seperti ada 2 perahu karet lalu alat-alat lainnya yang dari rekan-rekan BBBD ada 10 personil yang bertugas, TNI 5 personil, PMI 5 orang dan dari OPD lainnya. Lalu untuk nyampe di Kota Kediri ya, diperkirakan itu sekitar jam-jam sore. Jadi mungkin kalau sedulur Cakra nanti ingin menyaksikan juga sore saja ya. Tapi saya tetap mengimbau untuk hati-hati dan waspada karena memang sekitar 10 jam dari pembukaan. Pembukaannya jam 8 dan diperkirakan nyampe di sini ya jam 6-an petang begitu. Untuk Anda yang masih di perjalanan dan mendengarkan 106,1, hati-hati nanti bisa disambung ulang ya apa yang ingin Anda sampaikan serta info-info di jalur yang Anda lalui. Saya Is geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat pagi jelang siang.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 11 ya, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini, tentunya ditemani tugas gatekeeper. Masih ada Iis dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa untuk di hari Senin kali ini? Apakah sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan untuk di jam 11 siang? Anda bisa sampaikan dan informasikan melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah RT2 RW3 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Nariyah jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Nariyah. Herbal Nariyah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Pelosok ke Timur kurang lebih 50 meter.

0: Siang kali ini jam 11 lebih 11 menit ya, cukup cantik ya untuk jamnya. Kira-kira apakah aktivitas Anda sudah dimulai untuk di siang kali ini? Anda bisa kabarkan untuk update-update terkini untuk di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa, terutamanya cuaca ya, apakah masih terik dan panas. Anda bisa kabarkan informasinya ke kami. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper, Ii silakan.
1: Pak Chandra Budi mengirimkan video di perempatan Guyangan Nganjuk, semua lancar, ramai juga. Saya lihat dari videonya memang ya ramai lancar lah. Dan untuk TL-nya, traffic light di Simpang 4 Waru Guyangan, okay, ini terlihat juga beroperasi dengan baik. Lalu tadi di Pasar Pengkol, itu di warung buah, kayak yang baku jualan buah begitu ya, itu dijumpai buah waluh emas dan waluh biasa.
0: Waduh, mantep ini, kalau buat itu ya, kola ya.
1: Betul, kalau hari Halloween, itu dibuat kepala horor biasanya.
0: Iya, betul itu.
1: Enak dikonsumsi, dimasuk atau dibuat kue itu enak
0: dikukus
1: semuanya.
0: Itu juga enak, donat ya bisa.
1: Iya, donat juga bisa nanti. Jadinya
0: donat labu.
1: Donat labu warnanya kayak kekuningan orange gitu ya.
0: Iya, bagus. Betul.
1: Kata Pak Chandra itu isinya ternyata dibuat kuaci juga bisa.
0: Oh bisa, tapi mungkin untuk prosesnya agak lama ya.
1: Iya mungkin ya, harus dijemur, harus di apa di kalau kuaci itu digoreng atau di apa sih, kayak di open ya.
0: Kayak di open ya.
1: Kayak di open.
0: Tapi menurut saya kalau kayak gini tuh enaknya buat kolak lah, seger.
1: Seger, betul, bikin kenyang juga ya.
0: Labu, istilahnya kalau Jawa itu waluh.
1: Waluh ya, kan? Saya juga tahu itu waluh ya, betul. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Pak Amin menyampaikan untuk di sekitaran Bendungan Waruturi ini masih aman ya, lancar, belum terlihat banyak yang berkumpul di situ, hanya ada beberapa saja yang masih mancing-mancing biasa begitu.
0: Oke.
1: Kemudian tadi dari Ibu Harmini ini menuju ke arah Ngelundo Sukomoro Nganjuk sudah nyampe di Simpang Baron, arus lalu lintas disampaikan lancar saja, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 11 siang lebih 13 menit ya. Tentunya beberapa daerah dikabarkan juga update cuacanya cukup terik dan panas. Tadi siang ya, kita juga terima informasi itu bahwasannya ada perabasan ranting pohon, lokasi berada di wilayah Peterongan Jombang. Kira-kira untuk perabasan pohon di siang kali ini apakah masih berlanjut atau sudah selesai? Anda yang melintas di jalur tersebut juga bisa ditambahkan, karena kalau kita terima informasi awal itu berada di jalur utama, sehingga tentunya juga mengganggu pengguna jalan. Kalau tadi itu beberapa ranting pohon masih berada di lokasi ya, dan belum ditepikan, jadi arus lalu lintas di sana juga sedikit terhambat. Anda yang mungkin saat ini melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan, lokasi berada di dekat kolam renang Keplak Sari, Peterongan Jombang. Anda bisa sampaikan 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di siang kali ini menit ke-18, saya cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silahkan.
1: Ya, di hari Senin ini tadi warga dusun Dukuh Dimoro ini dikejutkan dengan ditemukannya seorang lansia yang meninggal dunia di dalam rumahnya di kawasan Mojoagung Jombang, Dusun Dukuh Dimoro. Korban itu diketahui bernama Anwar, 59 tahun, yang merupakan warga setempat. Saat ditemukan, korban dalam kondisi sudah meninggal dengan tubuh telanjang dada, baju yang dikenakan terlepas dan tergeletak di sisi kirinya jasad begitu. Kapolsek Mojoagung, Komisaris Polisi Yogas, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, korban pertama kali ditemukan oleh putri keempatnya, yakni Wahyunita, yang datang ke rumah untuk mengantarkan makanan. Jadi untuk jenazah atas nama Anwar, 59 tahun, ini memang tinggal sendirian di rumahnya begitu. Kemudian informasi selanjutnya ini tadi kita terima dari Pak Ajib yang perjalanan menuju ke arah kota Kediri. Ini sudah nyampe di Grogol. Arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan. Kemudian Pak Yitno menyampaikan Jombang kota mulai redup. Nah, ini jam-jam segini kok sudah mulai redup?
0: Iya, kok sudah mulai redup ya.
1: Ini tanda-tanda Pak ya.
0: Tanda-tanda hujan. Enggak dong ya.
1: Iya. Kalaupun hujan ya nanti sore saja ya. Kalau sudah pada pulang kerja gitu. Kemudian ada pesan masuk dari Ibu Siti Aminah. Ini tadi juga menanggapi informasi yang disampaikan Pak Chandra Budi. Saya kalau di rumah, waluh itu hanya dikukus saja, lalu dimakan sudah manis dan enak.
0: Iya betul, manis dan enak, apalagi sambil lihat Mbak Iis.
1: Nah, aduh, ini tambah manis nanti ya.
0: Tambah dobel dong. Ya.
1: Iya. Bu Siti Aminah posisi ada di Juwet Ngeronggot Nganjuktan. Okay. Lalu informasi untuk arus lalu lintas di jalur Badas Pare Kediri disampaikan oleh Bu Dwi Rahayu, ini tadi lancar, tidak ada hambatan, cuacanya sangat cerah ya. Kemudian depannya kantor pos Gura Kediri ada Pak Rohman, tidak ada hambatan. Hanya saja tadi itu ada lansia bawa kendaraan roda 2, okay, mau putar balik tapi ngawur.
0: Ngawur, waduh lah.
1: Dimaklumi saja karena memang mungkin ya kewaspadaannya sudah kurang begitu ya, karena kan sudah lanjut usia. Kemudian ada Ibu Nur Aini melintas di jalur Simpang 4 Papar Kediri, mau mengarah ke Pare. Ini di Simpang 4 yang dari arah Kelutan lancar, sementara yang dari arah Kertosono yang lebih mendominasi menuju ke selatan, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sekitar jam 8 pagi lebih 22 menit. Tadi kita juga terima informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Sukorame Mojoroto, Kota Kediri. Informasi awal kita terima itu sepeda motor terlibat kecelakaan dengan bus angkutan umum Harapan Jaya. Tadi kita juga terima beberapa dokumentasi beserta rekaman CCTV ya. Dari rekaman CCTV pun memang terlihat sepeda motor yang ditumpangi dua orang itu sepertinya suami istri hendak mendahului truk kontainer. Dan pada saat yang bersamaan dan arah yang bersama itu ada bus Harapan Jaya yang juga mendahului truk tersebut, sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas. Anda warga setempat ya di wilayah Mojoroto, Kota Kediri, yang mengetahui informasi lengkapnya juga bisa menambahkan kira-kira untuk kronologinya, atau mungkin bisa menambahkan terkait dengan kecelakaan lalu lintas tersebut juga bisa. Monggo 0852 9000 1061.
3: Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Naria Sigaret.

0: Kemarin siang Minggu ya, 17 Mei 2026, kita juga terima informasi adanya ledakan mercon yang terjadi di wilayah Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Akibat kejadian tersebut, sebuah rumah warga mengalami kerusakan berat dan seorang pria mengalami luka bakar hingga 75%. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi menyampaikan, ledakan tersebut terjadi sekitar jam setengah satu siang. Peristiwa itu pertama kali diketahui seorang pelapor yang mendengar suara dentuman keras dari arah rumah korban. Saat mendatangi lokasi, pelapor mengetahui rumah milik MS dalam kondisi porak-poranda akibat ledakan. Sementara korban ditemukan mengalami luka bakar serius dan langsung dievakuasi menuju rumah sakit daerah Kertosono guna mendapatkan penanganan medis yang intensif. Dari hasil penyelidikan awal, korban diduga sedang meracik atau membuat mercon di rumahnya sebelum ledakan terjadi. Keterangan dari pihak keluarga menyebutkan petasan tersebut rencananya akan digunakan untuk pesta perayaan Idul Adha. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, diantaranya sekitar 1,5 kg bubuk bahan petasan, 1 petasan ukuran besar, kemudian ada 118 petasan ukuran sedang, 304 petasan ukuran kecil, kemudian ada 1 renteng petasan berisi 45 buah, lalu ada 6 mercon botol plastik, serta 1 unit timbangan digital. Selain itu, bahan bubuk petasan diketahui diperoleh dengan cara membeli secara online.
1: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
2: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaya Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ii, silakan.
1: Iya, ini tadi ada Pak Himawan ya yang menambahkan kabarnya nanti untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah serentak begitu ya. Karena memang betul dari Kementerian Agama itu sudah menetapkan Idul Adha tahun ini akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Keputusan itu diambil dalam sidang isbat setelah pemerintah memadukan hasil hisab dan ru'yatul hilal dari 88 titik pemantauan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemantauannya dilakukan bersama dengan Kanwil Kemenag, lalu Kemenag Kabupaten atau Kota, Peradilan Agama, Organisasi Masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait. Pengamatan ini dilakukan di 88 titik, mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Lokasinya mencakup observation, lalu pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid strategis di berbagai daerah untuk memastikan akuratnya hasil pengamatan. Berdasarkan perhitungan hisab, ijtima terjadi pada 17 Mei 2026 sekitar jam 3. Saat rukyat dilakukan, posisi hilal diperkirakan sudah berada di atas ufuk dengan ketinggian antara 3 derajat 37 menit hingga 6 derajat 54 menit. Jadi dapat dipastikan bahwasannya untuk 27 Mei 2026 adalah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Iisatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Zona Cakra CD atau compact disc, piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data. James T. Russell adalah orang yang pertama kali menemukan CD. James adalah seorang penggila musik di masa itu. Dia sangat tidak puas dengan kualitas musik yang dihasilkan keping-piringan hitam atau gramophone. Karena penasaran, sampai-sampai James bereksperimen menggunakan duri kaktus sebagai jarum pembaca piringan hitam. James melihat cara terbaik untuk itu adalah dengan menggunakan cahaya. Setelah jungkir balik memeras otak selama beberapa tahun, akhirnya dia menemukan cara menyimpan data dalam piringan sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit, cahaya yang sangat kecil. Sebuah sinar laser akan membaca struktur bit cahaya ini. Kemudian, komputer akan mengubah data ini ke dalam sinyal elektronik. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Jam 11 siang lebih 44 menit ya. Kira-kira bagaimana? Apakah Anda sudah beristirahat sejenak karena sudah perjalanan cukup lama ya? Tentunya Anda bisa kabarkan juga untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Jalur utama ataupun jalur dalam kota juga bisa ditambahkan untuk update-nya seperti apa. Kabarkan melalui 0852-9001061. Seorang petani yang berinisial DI, laki-laki berumur 61 tahun warga lingkungan Ngoto, Kelurahan Werungoto, Kecamatan atau Kabupaten Nganjuk, ditemukan meninggal dunia di area persawahan miliknya. Pada kemarin, hari Minggu, 17 Mei 2026 pagi, korban ditemukan dalam kondisi terlentang sekitar jam 6:30 pagi setelah sebelumnya dilaporkan tidak pulang ke rumah sejak Sabtu 16 Mei 2026 pagi. Kapolsek Nganjuk, Polres Nganjuk, Kompol Jumari juga mengatakan korban sebelumnya pamit kepada istri dan anaknya untuk pergi ke sawah sekitar jam 7 pagi untuk mengairi sawah. Namun, hingga sore dan malam hari korban tidak kembali ke rumah sehingga keluarga berinisiatif melakukan pencarian pada Minggu pagi. Saat dilakukan pencarian di area persawahan lingkungan daerah Ngoto, keluarga menemukan korban sudah meninggal dunia di sawah miliknya sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dan peristiwa tersebut selanjutnya ditangani oleh pihak kepolisian untuk proses lebih lanjutnya.

Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Siang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Azril. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, awal pekan ya, hari Senin gimana? Sehat semangat dong.
1: Sehat semangat pastinya.
0: Harus tetap semangat. Tapi kok suaranya nggak semangat gitu? Gimana ini maksudnya?
1: Panas
0: tuh ya ampun. Aduh ini panasnya berapa derajat ini kira-kira? Panas banget ah?
1: 33-34 kalau
0: nggak salah. Oh gitu. AC alaminya dibuka nggak?
1: AC-nya dibuka
0: dong. Iya dong, harus dibuka kan?
1: Ya AC kan, AC bukan AC kan?
0: AC, angin apa?
1: Angin brobos.
0: aduh ini angin brobos, baru tahu saya angin brobos. Kanan kiri dibuka mas? Halo Mas Azril.
1: Ya.
0: Mendengarkan ya? Aman kan?
1: Aman.
0: Okay. Aman. Tujuan Tulungagung mana Mas Azril?
1: Tujuan Tulungagung Jalan Abdul Fatah Bapak. Soalnya baru ini.
0: Oh baru, lewatnya mana? Mojo, Ngadiluwe atau mana?
1: Lewatnya Ngadiluwe, ini lepas keras. Tadi harus berhati-hati aja untuk yang mengarah ke Tulungagung atau sebaliknya. Itu di sekitaran pabrik gula Ngudirejo itu Pak.
0: Ngudirejo itu ya?
1: Itu antrian truknya itu yang dari arah Kediri menuju Tulungagung itu lumayan panjang.
0: Setengah jam.
1: Dari Tulungagung arah ke Kediri juga panjangnya hampir 1 kilo.
0: Waduh, panjang.
1: Untuk parkiran truk tebu, dan itu untungnya rapi. Dalam arti rapi itu mereka hanya di sebelah barat jalan.
0: Sebelah
1: yang mengarah ke Kediri dari Tulungagung. Semuanya
0: rapi dari, berada sisi barat ya?
1: Iya. Di sisi sebelah kanan kalau dari Kediri itu yang sebelum pabrik gula itu hampir 1,5 kilo, yang dari Tulungagung itu 1 kiloan lah kurang lebih.
0: Wah, ya lumayan panjang itu Mas Azril ya.
1: Ya, mohon untuk berhati-hati dan selalu waspada di sekitaran pabrik kita itu. Untuk lainnya itu masih aman sih Mbak. Suasanya juga mendukung walaupun sedikit-sedikit ini.
0: Oke, baik. Meskipun sedikit-sedikit Mas Azril ya. Yang penting hatinya kan enggak sedikit-sedikit dong. Aja.
1: Enggak dong. Itu sama soulmate-nya di belakang gitu.
0: Oh iya, itu
1: Ben. Sejak hari yang gembira ini.
0: Tumben kok hari ini satu tujuan.
1: Iya, dua armada. Soalnya untuk ordernya kan langsung banyak. Jadi kalau misalkan satu armada enggak cukup.
0: Enggak cukup, kurang ya.
1: Barengin dua armada sekalian ya.
0: Gitu. Oke, baik sih ya. Rute yang sama ya. Nanti nek yo itu no istirahatnya barengan ya.
1: Istirahat barengan
0: pasti.
1: Happy gak? Happy ini, barusan es jumbunya juga tinggal dikit, ini waktunya

0: Jualannya tadi depan studio ya, sampean mampir po enggak? Tak jualannya teh jumbo.
1: Jualannya studio.
0: Depan studio.
1: Itu jalannya masuk ya kakak.
0: Enggak apa-apa toh, kayak sampean dulu sing diblasuk-blasuknya di Gangang Malang itu. Biar flashback ya kan?
1: Flashback bernostalgia.
0: Betul gitu dong harusnya. Oke.
1: Okay, ini sekitaran jembatan Timbang Tulungagung juga masih landai, aman terkendali. Dua arahnya masih aman juga.
0: Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi Mas Azri yang mau disampaikan, monggo?
1: Mungkin cukup lah. Yang belakang tinggal ngikut aja ya, Mas Kupeng.
0: Oke, baik, siap. Tak tunggu infonya lagi, hati-hati di jalan ya, Mas ya.
1: Ya, terima kasih kakak. Selamat bertugas. Saya
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril ya, rutenya untuk di hari ini awal pekan di Senin itu di Tulungagung. Tadi juga menambahkan ada kewaspadaan, terutamanya bagi pengguna jalan ini memang harus waspada dan hati-hati ketika melintas di wilayah Ngudirejo. Karena tadi untuk antrian truk tebu ya, itu lumayan panjang sekali. Jadi 1 kilo hingga 1 kilo setengah tadi ya disampaikan oleh Mas Azril. Anda yang melintas di jalur manapun tetap waspada dan berhati-hati, mengingat jam siang ini sepertinya jam-jam crowded ya. Tentunya titik lokasinya di mana saja, Anda bisa bagikan 0852 9000 1061.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 12 lebih 6 menit ya. Sudah waktunya jam makan siang atau belum ini untuk Anda seluruh cakra? Apakah Anda sudah beristirahat sejenak? Nah, ini kira-kira untuk di awal pekan hari Senin ya. Apakah terlalu sibuk banget ini sampai belum bisa menyempatkan waktu untuk makan siang? Waduh, ini sepertinya crowded dan padat sekali ya. Tentunya jangan lupa seluruh cakra. Nah, ini ya, kesehatan tetap nomor 1 ya. Jangan lupa dijaga untuk pola makannya. Kira-kira untuk update cuacanya di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa? Anda juga bisa bagikan melalui 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah. Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Bagor Nganjuk untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Bagor. Lokasi berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan, lokasi berada di utara jalan.

0: Untuk di siang kali ini jam 12 lebih 9 menit ya. Beberapa daerah dikabarkan update cuacanya juga cukup terik, cukup panas ya. Kondisi jalannya juga begitu. Sama halnya juga memang beberapa titik masih ada kepadatan. Tadi salah satunya itu untuk di wilayah Ngudirejo Kediri ya. Itu tadi dikabarkan Mas Azril yang bergabung via telepon bahwasanya banyak sekali truk muatan tebu yang ada di sana. Jadi Anda yang melintas di jalur tersebut memang harus bersabar, hati-hati dan tetap fokus dalam berkendara. Cuaca pun untuk di siang kali ini cukup panas menyengat ya. Tentunya aktivitas di luar ruangan pun tidak terkendala oleh cuaca.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sementara itu informasi kami sampaikan Sedulur Cakra bahwasannya itu kemarin ya, Minggu 17 Mei 2026 malam, kecelakaan lalu lintas terjadi kembali di wilayah Kabupaten Nganjuk. Lokasi berada di Desa Kelurahan Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk yang melibatkan dua sepeda motor. Dua korban dilaporkan mengalami luka dan harus dievakuasi menggunakan ambulans. Kecelakaan terjadi di timurnya Alfamart Kelurahan Ngeronggot, Nganjuk. Sopir ambulan Radio Cakra Krishna, Habib, juga mengatakan pihaknya menerima informasi dari warga terkait adanya kecelakaan di lokasi tersebut. Dan pihaknya menjelaskan proses evakuasi korban dilakukan menggunakan ambulan Radio Cakra Krishna bersama ambulan NU Kelurahan. Dua ambulan diterjunkan karena jumlah korban ada dua orang. Dan dari informasi sementara, salah satu korban diketahui merupakan warga dusun Kedung Ringin, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Sementara untuk identitas korban lainnya masih belum diketahui.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret, minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, hati-hati ya, Tan. Sekarang itu modus penipuan itu banyak sekali.
0: Nah, betul. Ini jadi, apa ini salah satunya?
1: Ada informasi yang kita terima dari korban penipuan atas nama Mbak Bella. Ini warga Nganjuk ya. Tertipu saat bertransaksi, yakni membeli sembako murah gitu. Jadi ya, transaksi itu memang pertama Mbak Bella ini sudah pernah beli ya, sudah pernah beli sembakonya murah dan dengan harga yang katanya nggak hanya murah tapi murah sekali.
0: Murah
1: begitu.
0: Sekali, selisihnya berapa itu?
1: Nah, bisa kurang tahu ya kurang kalau selisihnya. Ya, okay. Karena ini tadi juga saya minta informasi lebih lengkap terkait dengan laporan ke kepolisian ya. Ternyata untuk penipuan tersebut adalah berkedok menjual sembako murah via aplikasi seperti itu ya. Jadi entah itu nanti story WA atau online shop ya. Tapi modusnya seperti itu. Nah, ini yang paling dikhawatirkan adalah yang sekarang ibu-ibu mungkin yang sudah lanjut usia sering menggunakan aplikasi online shop ya. Lalu tahu ada yang murah sekali dan gak bisa kalau COD harus transfer dulu. Nah, yang seperti itu yang harus terus diwaspadai. Nah, makanya Suruh Cakra, apabila Anda berbelanja itu pastikan dulu ya. Di situ kan ada ratingnya juga.
0: Betul, gitu.
1: Lalu juga ada deskripsinya, bagaimana apakah ini memang akurat atau tidak begitu. Apabila memang selisih harga terlalu banyak, berarti bisa dipastikan kalau hal tersebut adalah kebohongan atau penipuan begitu. Jadi kalau beli apa-apa ya usahakan yang lokal atau yang apa ya, yang benar-benar aja gitu ya.
0: Iya benar, yang terpercaya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Kalaupun murah ya murahnya standar, jangan yang murah-murah banget. Nanti takutnya malah kejadian hal yang seperti ini. Nanti kita akan terus bahas ya, karena tadi juga ada data yang dikirimkan, saya juga akan pelajari dulu. Kemudian informasi masuk Mas Taufik ini tadi di kawasan Ngawi, cuacanya sangat panas sekali. Lalu tadi ada Pak Utomo, ini baru saja menanggapi, beliau itu juga termasuk pengguna gadget ya, dan suka belanja di aplikasi Orange begitu. Tapi beliau saat hendak CO itu selalu minta putrinya saja yang
0: gitu.
1: Dia tinggal milih saja nanti yang cek-cek putrinya. Kemudian ada Bu Fudo, ini sudah nyampe di Bandar Kedung Mulyo. Lalu lintasnya ramai sekali, banyak kendaraan, truk muatan barang, mohon hati-hati, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda, Suruh Cakra, untuk di tahun pelajaran 2026-2027. Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu saja, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya pendaftaran sudah dibuka, gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan di SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi website di ppdb.smkalhudakdr.sch.id atau bisa WhatsApp 0851 0855-0909 0851-7155-0909.

jam 12 siang lebih 25 menit ya, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Kemudian untuk update cuacanya ini bagaimana. Beberapa pendengar juga mengabarkan ini untuk di daerahnya, di sekitarnya cuacanya cukup cerah ya, cukup panas menyengat. Salah satunya itu di wilayah Ngawi. Tadi Mas Taufik juga mengabarkan siang kali ini cuaca cukup terik dan panas. Sama halnya ya, kalau itu di Kalianyar, Ronggot Nganjuk juga sama, siang kali ini cukup terik dan panas. Kira-kira kalau untuk di jalur dalam kota Nganjuk, update-nya seperti apa? Apakah juga panas menyengat? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061.

0: Nah ini ya, memang buat untuk ibu-ibu atau yang lanjut usia, ini tentunya jangan mudah tergiur dengan harga sembako yang terlalu murah ya, atau sampai di bawah HIT. Ini jangan sampai ditakutkannya. Nah ini kan nanti ada indikasi penipuan ya. Tentunya pastikan terlebih dahulu membeli itu di penjual yang terpercaya. Dan jangan lupa, ini hindari transfer sebelum barang-barang memang benar jelas keberadaannya. Biasanya ibu-ibu kayak gitu ya, Iis ya. Langsung mudah terpercaya kalau sudah dapat harga murah itu.
1: Jadi kenapa ya? Karena kan sebetulnya kalaupun saya pun ya, itu kalau ada barang yang murah tapi kelihatannya bagus, saya penasaran gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Apalagi kalau ibu-ibu dengan iming-iming ini adalah sembako.
0: Sembako, apalagi.
1: Siapa yang nggak mau ya, sembako pokok, murah kan? Tapi minyaknya seperti katakanlah minyak ya, tapi minyaknya bagus nih dengan harga yang cukup murah, pasti mau lah ya. Karena kan biasanya dalih-dalih si pelaku ini menyebutkan ini cuci gudang lah,
0: cuci gudang ya, betul ya. Atau menghabiskan stok, biasanya kayak gitu
1: ya, ngabisin stok, mau stok lagi gitu kan ya. Jadi ini dijual dengan harga yang murah. Dan setelah saya pelajari data yang dikirimkan oleh Mbak Bella ini tadi, Tan, ternyata untuk pelaku itu ngontrak di kawasan Nganjuk begitu.
0: Oke, orang Nganjuk kan jadi ya.
1: Kalau aslinya Nganjuk atau tidak, kami kurang tahu. Tapi ngontraknya itu di Kelurahan Payaman Nganjuk.
0: Oke.
1: Masuk di Kelurahan Payaman. Untuk Mbak Bella ini melapor ke Radio Cakra Krisna karena memang merasa ditipu oleh Vivi Wahyuni. Ini kita sebut dengan tersangka ya, atau dugaan penipuan begitu. Karena memang sampai dengan saat ini belum diketahui keberadaannya. Nah, saudara F ini menjual sembako murah via dipromosikan via story WA begitu. Sebetulnya Mbak Bella itu tidak kenal dengan tersangka ini, tapi tersangka itu sudah menjual ke temennya Mbak Bella, dan hasilnya itu ya bagus, dikirim juga begitu. Tapi nominalnya sedikit gitu ya. Awalnya itu hanya coba-coba untuk beli ke tersangka ini dan dikirim. Tapi setelah itu Mbak Bella juga mencoba dengan nominal 800.000, dikirim juga dengan sembako yang murah. Ini untuk sembako yang disampaikan itu minyak kita, Tan.
0: Oh, minyak kita.
1: Padahal
0: itu
1: kan
0: ya.
1: Padahal kan ini adalah minyak subsidi.
0: Iya.
1: Yang mana harusnya kita itu sadar minyak subsidi nggak mungkin dijual dengan harga yang murah
0: di bawah HET ya.
1: Di bawah HET, dan yang menjual adalah orang biasa, warga lokal begitu. Karena minyak kita itu sekarang yang mendistribusikan adalah Bulog ya, dari Bulog masing-masing daerah begitu. Nah, kembali ke kasusnya, Mbak Bella ini setelah membeli 800.000 dan barangnya itu real dengan harga yang murah, akhirnya nawarinlah saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, mau nggak beli ini, nanti harganya segini begitu. Dengan total semuanya pesanan ada 7,6 juta 600. Betul sekali. Sudahlah ditransfer ya oleh Mbak Bella. Mbak Bella ini memang transfer dulu baru nanti barangnya dikirim.
0: Oh gitu. Jadi untuk jual belinya ini ditransfer dulu ya.
1: Iya, ditransfer dulu, bukan COD ya. Setelah ditransfer, lama ini tidak kunjung ada pesanan yang nyampe, barang sembako yang datang ke rumahnya Mbak Bella. Akhirnya karena sudah lebih dari satu minggu, Mbak Bella ini juga lapor ke kepolisian, namun sampai dengan saat ini belum diketahui keberadaan dari tersangka, karena memang tersangka itu juga meninggalkan kontrakannya begitu. Jadi kontrakan di situ ditinggalkan begitu saja.
0: Tapi kalau untuk barang-barangnya, Is?
1: Ternyata barang-barangnya itu ngakunya di mobil itu mau kirim minyak begitu ya.
0: Oh gitu, oke.
1: Dan ternyata barang-barangnya itu sudah dimasukkan ke mobil itu tadi.
0: Wah,
1: yang mau dibawa kabur itu tadi, yang maksudnya mau melarikan diri.
0: Jadi posisi kontrakan bersih ya itu.
1: Ya, tersangka sudah tidak ada dengan barang-barang miliknya itu sudah tidak ada di rumah kontrakan. Ternyata
0: sang pelaku itu juga masih punya kurangan bayar ke ibu kontrakannya. Jadi memang untuk korban tidak hanya satu Tan. Ini korbannya memang sudah banyak begitu ya.
2: Itu awal mula perkenalannya dari mana sih? Kok bisa tahu si Mbak Vivi ya?
0: Tersangka itu jual roti.
2: Oh, jual roti. Mm-mm. Roti apa ini?
0: Nah, ini kalau untuk rotinya jenis apa kurang tahu ya, Tan.
2: Oke, dijual tapi sepertinya online gitu ya.
0: Dibuat sendiri begitu,
2: Tan. Oh, buat
0: Tan.
2: Sendiri, oke. Okay.
0: Dan pernah juga Mbak Bella ini beli, dan rasanya itu kurang enak begitu. Okay. Akhirnya ditawari untuk retur juga pada saat itu. Lalu lihat di story WA-nya juga ternyata jualan sembako dan belilah begitu ya.
2: Jadi memang awal mulanya itu pertama kali pembelian roti itu ya.
0: Awalnya kenalnya dari situ, akhirnya karena pengen retur apa yang dipesan tadi, nyimpan WA-nya gitu ya.
2: Terus alhasil melihat WA-nya Mbak Vivi berjualan minyak ya. Minyak dengan harga murah, makanya
0: harga
2: beli.
0: Harga murah di bawahnya.
2: Dan di awal padahal dikirimkan ya Iis ya, pada saat dibeli di 800 ribu itu.
0: Iya betul. Ini untuk kiriman pertama atau pembelian pertama itu dikirimkan. Tapi setelah itu tidak. Setelah itu yang 6 juta lebih itu ya, itu tidak begitu. Jadi untuk Sudut Cakra mohon untuk diwaspadai apa yang kami sampaikan ini tadi, juga semoga dapat mengingatkan Anda untuk berbelanja lebih hati-hati, karena modus penipuan itu tidak hanya melalui ID, tidak hanya melalui NIK begitu ya, tapi juga bisa dengan perbelanjaan seperti ini, Intan.
2: Segala apapun ya. Oke, baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, nantinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa, apa seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
6: Oh iya. Ya.
5: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Ya, membaca peluang, ya, membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamur lah ya, di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfosa dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, gitu, pelayanannya. Nah, ini saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
6: Iya, iya.
5: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya, barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak, ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu, pada sisi negatifnya para nom-nomen ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya. Ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai apa negatifnya itu gitu ya. Itu yang barangkali harus ditelaah lebih lanjut gitu mas.
7: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
5: Iya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja. Dari pengamatan saya itu seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya. Makanya barangkali kita kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra-putri kita ya bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

0: Kira-kira sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra untuk di siang kali ini jam 12 lebih 48 menit ya. Apakah Anda juga sudah istirahat, sudah makan siang, atau mungkin saat ini sudah memulai rutinitasnya kembali? Kira-kira untuk aktivitas Anda untuk di hari Senin kali ini apakah berjalan dengan lancar, aman, dan normal? Anda juga bagikan informasinya ke kami 0852 9000 1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper. II, silakan.
1: Pak Munir menanyakan, ini untuk rombongan biksu itu nyampe di Nganjuk kapan?
0: Rabu katanya.
1: Nah ini Rabu ya, karena beliau menduga-duga ya, ya. Apakah tanggal 19 gitu, loh. Gitu. Karena kan sudah nyampe di Jombang ya.
0: Iya, tapi kan Jombangnya nanti bermalam kan, Iis?
1: Iya, bermalam di Gudo ya, di Klenteng Gudo Jombang.
0: Besok perjalanan.
1: Besok dimulai lagi
0: kira-kira perjalanan. Kira-kira besok bermalamnya di mana ya? Besok sudah Selasa, Iis.
1: Iya,
0: apakah
1: besok kan
0: ada
1: Selasa,
0: maju gitu ya? Atau mungkin gimana itu? Soalnya jadi, kan Jombang Nganjuk nggak jauh.
1: Betul, betul sekali. Jadi kan bisa kira-kira itu tanggal 19 sampai tanggal 20. Mungkin nanti kalau misalnya tanggal 19 ya kami tetap berbagi informasi, akan tetap kami kabarkan. Kalau tadi kita sudah komunikasi dengan Ibtu Dwi Purnomo, Kanit Kamselnya Satlantas Polres Nganjuk. Okay. Jadi tetap siap saja. Kalau sesuai dengan rundown itu nanti nyampe di sini tanggal 20, 20 Mei 2026 dijemput mulai dari setelahnya Mengkreng yakni di Kertosono. Okay. Karena kan perbatasan ya antara Mengkreng dan Kertosono. Lanjut nanti diantar atau dikawal sampai dengan Klenteng di Kertosono. Mampir dulu di Klenteng Kertosono.
0: Oh, mampir. Oke. Okay.
1: Baru nanti lanjut lagi sampai di Klenteng Sukomoro bermalam di sana.
0: Okay. Okay.
1: Lalu besoknya paginya itu nanti dikawal juga untuk menuju ke Pemkab Nganjuk.
0: Oh, jadi mampir dulu ke Pemkab Nganjuk juga ya.
1: Okay, nanti juga akan mampir di Pemkab Nganjuk. Setelah mampir ke Pemkab Nganjuk, dilepas lagi untuk mengarah ke jalur utama lagi, yakni menuju ke arah Madiun ya. Dan akan dilepas ketika di Wilangan.
0: Atau mungkin satu kota satu hari ya.
1: Satu kota satu hari. Bisa jadi gitu
0: kan?
1: Ya.
0: Bisa
1: kan
0: jadi
1: kan
0: gitu ya.
1: Bisa jadi seperti
0: jadi
1: itu.
0: Setiap perbatasan itu kayak serah terima pengamanan gitu ya.
1: Iya, karena nanti kalau yang di Nganjuk ya dari Polres Nganjuk. Kemudian kalau sudah di kawasan setelahnya Wilangan nanti dari Polres Madiun ya yang akan mengawal begitu. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Mbak Hesti, ini sudah nyampe di jalur Mejono Plemahan Kediri arah ke Pare. Disampaikan untuk arus lalu lintasnya lancar, tidak ada hambatan. Kemudian Bapak Hambali menyampaikan tadi cuacanya panas sekali sekitar jam 11 lebih ya. Tapi belum diupdate kembali ya. Kira-kira ini ada di mana? Hanya menyampaikan Mbak Iis, cerah sekali ini cuacanya. Belum diupdate ya, ada di mana. Kemudian ada Mbak Ita, Kedunglung, Ronggot Nganjuk sampai dengan Prambon, ini disampaikan cuacanya juga cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih Iis di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pemerintah Kota Kediri melalui BBBD Kota Kediri meningkatkan kesiapsiagaan saat flushing atau penggelontoran sedimen Sungai Brantas yang dilaksanakan Perum Jasa Tirta atau PJT 1 mulai hari ini Senin 18 Mei 2026. Kalaksa BBBD Kota Kediri Joko Arianto juga mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi guna mengurangi risiko kecelakaan akibat meningkatnya debit air Sungai Brantas. BBBD Kota Kediri telah melakukan koordinasi dengan PJT 1 terkait dengan perakiran waktu meningkatnya debit sungai untuk di wilayah Kota Kediri. Debit air diperkirakan meningkat sekitar 10 jam setelah pembukaan pintu air Bendungan Ulingi dan Lodoyo Blitar. BBBD Kota Kediri juga telah memberikan sosialisasi dan himbauan keselamatan kepada pengelola tambangan penyeberangan sungai yang ada di wilayah Manisrenggo dan di wilayah Ngeronggo. Pengelola diminta menghentikan sementara aktivitas penyeberangan saat debit air meningkat dan arus sungai yang menjadi deras. Selain itu, untuk surat edaran kewaspadaan juga telah disampaikan kepada kelurahan yang berada di sepanjang aliran Sungai Brantas untuk diteruskan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, BBBD Kota Kediri juga mendirikan posko siaga di kawasan Taman Brantas. Posko digunakan sebagai tempat memantau kondisi sungai dan memberikan himbauan langsung kepada warga yang beraktivitas di bantaran sungai. Dalam pengamanan tersebut, BBBD Kota Kediri menyiapkan 2 perahu karet lengkap dengan peralatan evakuasi. Ada sebanyak 10 personil nantinya diterjunkan bersama unsur gabungan dari TNI, PMI, dan relawan untuk berjaga selama 24 jam. Pihaknya pun juga menghimbau masyarakat agar tidak nekat turun ke sungai maupun mencari ikan selama flushing berlangsung. Mengingat kondisi arus sungai sangat deras dan air menjadi keruh akibat material sedimen.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di siang kali ini tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami. Kira-kira untuk perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa? Untuk di jam 12 siang lebih 58

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur Jakra. Saya Isatin kembali menemani aktivitas Anda ya. Saya akan mengawal perjalanan Anda selama 1 jam ke depan. Sampaikan informasi menarik yang Anda miliki. Barangkali Anda juga di perjalanan merasakan cuaca yang cukup terik ya. Jangan lupa untuk banyak minum air putih atau mungkin minum minuman yang manis tapi menyehatkan, seperti degan ya. Tapi degan itu kalau hanya degan saja sebenarnya tidak banyak yang suka. Tapi kalau sudah dipadupadankan dengan es lalu juga susu putih, itu banyak sekali yang suka ya, yang minat begitu. Tapi kalau saya sendiri lebih suka degan yang ori Suruh Cakra, tanpa ada tambahan es batu dan juga tanpa ada tambahan pemanis, lebih segar ya. Ada yang di perjalanan, yuk berbagi informasi 0852 9001. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah, berkat herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya utaranya SPBU Ngeraho, Bojonegoro.

0: Oke, saya sudah tersambung dengan Mbak Bella. Selamat siang, Mbak Bella.
1: Selamat siang, Kak.
0: Iya, Mbak Bella. Mohon maaf sebelumnya, korban penipuan, nggih?
1: Iya, betul.
0: Oke, Mbak Bella mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu kronologinya seperti apa, silakan.
1: Halo, perkenalkan nama saya Bella. Saya mau menceritakan pengalaman pribadi saya yang saya ketipu sekitar 7,6 juta. Mm-hmm. Jadi awalnya itu si penipu itu sebut saja namanya tuh si A itu, dia mm-hmm. tuh awalnya jualan roti, jualan kue, jualan nasi dan lain-lain itu. Mm-hmm. Itu amanah semua, yang dalam arti itu barangnya tuh ada, terus wujudnya tuh ada. Saya tuh juga sering COD sama mbaknya, nggak sekali dua kali, jadi saya tahu mukanya. Mm-hmm. Saya tahu muka anaknya juga. Mm-hmm. Nah, dari yang terakhir itu, saya itu komunikasi sama beliau itu, sama dia itu, dia itu ngepost sembako murah. Mm-hmm. Seperti minyak goreng, beras, gula, dan persabunan.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Cuman fokusnya saya adalah di minyak goreng, gula, sama beras. Yang pertama, transaksi pertama saya itu berhasil. Mendarat, barangnya mendarat. Saya terima itu dengan kondisi yang bagus dan baik.
0: Mm-hmm.
1: Itu transaksi pertama saya sekitar 800 ribu.
0: Mm-hmm.
1: Setelah itu saya lanjut pesan. Karena menurut saya, oh ini barangnya ada. Jadi benar nih kira-kira.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya lanjut-lanjut pesan. Ada titipan dari tetangga dan juga dari teman, jadi sekitar 7,6 juta sekian itu. Nah, saat itu dijanjikan itu akan datang pada hari Minggu. Untuk tanggalnya saya lupa-lupa ingat itu. Intinya bulan ini itu, tapi ternyata barunya justru zonk, nggak datang. Dan si mbaknya itu, si A itu, penipu itu dihubungi tidak bisa sama sekali.
0: Oke, pesannya tanggal berapa ini, Mbak Bella?
1: Apa?
0: Jenengan pesannya ke tersangka ini tanggal berapa?
1: Sebentar, saya cekkan dulu.
0: Mm-hmm.

0: atau kira-kira bulan apa begitu Mbak Bella?
1: Bulannya April akhir tanggal 29 sampai tanggal 5 Mei.
0: Sampai tanggal 5 Mei. Berarti jenengan transfer uangnya tanggal 29 ini.
1: Iya, bulan lalu sampai kurang lebih tanggal 4 sampai tanggal 5 itu PO-an. Jadi transfernya tuh bertahap. Enggak langsung gitu, enggak bertahap. Sekali, dua kali, tiga kali sampai saya tuh kalau enggak salah 10 kali. Sampai 10 kali. Jadi karena kan pesanannya tambah terus. Semuanya di total tuh kerugian 7,6 juta sekian. Nah, habis itu ternyata yang ketipu bukan hanya saya.
0: Saya pikirkan yang ketipu kan hanya saya.
1: Jadi saya kalau mau memperpanjangkan sepertinya tidak bisa ya, karena kan korbannya hanya satu. Ternyata yang ketipu banyak. Itu saya ada grupnya. Grupnya tuh isinya tuh kita-kita yang ketipu tuh kurang lebih ada 10-11 orang di grup itu. Tapi sepertinya banyak di luar sana, di daerah Nganjuk, semua kabupaten Nganjuk sepertinya masih ada lagi, cuma enggak sampai masuk ke grup.
0: Tapi yang grupnya Mbak Bella ini warga Nganjuk saja?
1: Warga Nganjuk semua.
0: Oke, ya.
1: Dan baik, yang paling banyak itu di grup itu yang habis kerugian paling banyak itu mas saya.
0: Oh, 7 juta sekian tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Pertamanya dijanjikan nanti barang yang dipesan dengan 7 koma itu nyampe di rumah kapan?
1: Sebenarnya tuh awalnya itu kalau dari bukti catnya sebenarnya tuh ada. Itu awalnya tuh dua kali harus sebenarnya tuh datang tuh diproses dua kali. Karena kan POA-nya itu kan minggu lalu sama minggu ini tuh kan harusnya kedatangannya beda. Tetapi si mbaknya itu menyanggupi bisa datang bareng. Jadi semuanya itu langsung duduk datang semua. Dan dia mengaku mau mengantar ke rumah saya. Saya kasih alamat rumah saya. Itu pakai mobil. Mau antar pakai mobil. Tidak, ya sudah saya setuju. Saya tidak menaruh curiga sama sekali. Terus habis itu juga saya masih bisa teleponan sama orangnya. Masih catatan juga sampai 9:30 di hari minggu itu waktu orangnya mau kirim itu. Tapi habis itu, setelah itu orangnya tidak bisa dihubungi sama sekali. Centang satu. Dan ternyata juga sudah dicoba sama yang lain juga sama centang satu dan tidak ada anu sama sekali. Setelah itu gang beberapa hari itu saya dan Mbak Septia itu yang dia dijadikan apa untuk yang bicara itu, kan kalau di dalam suatu itu kan saya kan sebagai saksi pertama.
0: Oke.
1: Okay. Itu ke Kelurahan Payaman. Karena kan orangnya itu ternyata baru ngontrak itu di Payaman itu belum ada 1,5 tahun. Nah, di situ kita ke Kelurahan Payaman itu minta tolong sama kayak lurahnya dananya itu, perangkat desa itu untuk minta tolong dibantu. Setelah itu kita ternyata langsung dihubungkan sama si pemilik kontrakan itu, ibu kosnya itu. Si ibu kosnya itu datang ke kelurahan, terus dia nggak tahu apa-apa juga karena si pelaku itu kan masih punya tunggakan ke ibu kosnya. Nah itu kita minta untuk pegangan itu kakak sama KTP. Dikasih sama ibu kosnya, sama perangkat desanya juga dikasih. Nah, maksudnya ngasihnya itu lewat perangkat desa. Perangkat desanya ngasih ke kita itu dikasih. Tetapi ternyata setelah kita selidiki itu, kita temukan video, kita temukan postingan di sosial media seperti Facebook dan TikTok, ternyata namanya itu tidak sesuai sama di KK dan KTP.
0: Oke, ya. Tapi KK dan KTP-nya atas namanya itu yang samaran tadi ya?
1: Iya, yang samaran itu. Nah, jadi perkenalannya sama kami itu Facebook-nya tuh namanya tuh Novia Wahyuni. Facebook-nya. ternyata orangnya tuh mengaku ke ibu pemilik kontrakannya itu ya sesuai sama kakak yang dia kasih memang. Mm-hmm. Rahma siapa gitu. Mm-hmm. Nah habis itu kita jadi kelurahan kan, menurut kita belum mendapat apa yang kita mau nih, belum mm-hmm. sesuai lah sama ekspektasi. Kita kembali lagi ke kontrakannya. Mm-hmm. Kita lihat apa aja yang barang yang bisa diambil untuk dijual. Mm-hmm. Kan niatnya kita ternyata nggak bisa sama sekali dong, kosong. Terus habis itu memang perangkat desa menyarankan untuk langsung aja lapor aja ke kantor polisi, karena kan korbannya nggak cuma satu dua nih. Mm-hmm. Mungkin bisa diproses. Habis itu saya sama Mbak Septia dan temannya Mbak Septia itu bertiga orang itu ke kantor polisi. Kita dibantu memang sama kantor polisi, menurut saya dibantu, cuma dibantunya nggak sampai tuntas. Jadi kita setelah bicara panjang di kantor polisi sama Guru Ajam itu cuma dapat satu kertas itu surat laporan itu tadi. Mm-hmm. Nah, terus habis itu pulang dari situ kita sepakat nih untuk minta tolong sama yang mungkin lebih bisa membantu seperti Adiu Krishna, Adiu Andika dan lain-lain yang bisa membantu. Karena sekarang kita gini, kalau dibilang itu sebenarnya gini ya kak, uang kembali itu kemungkinan kan kecil, sangat-sangat-sangat kecil. Karena kan nominal itu selain besar itu kan pasti uang itu kan dipegang pelaku pun habis ya kan, gak mungkin ada sisanya. Kita tujuannya sekarang cuma satu, semoga kalau memang masih rezeki balik itu kan lain, itu urusan lain. Mintanya kita tuh semoga pelaku ini dan keluarganya ditangkap, biar nggak ada korban lagi, biar ada efek jeranya. Karena ternyata itu setelah kita searching, kita browsing di media sosial, di Facebook dan di TikTok terutama itu, sebenarnya sudah ada yang pernah melaporkan korban itu, melaporkan pelaku itu ke kantor polisi, tetapi bisa lepas.
0: Oke. Facebooknya apa akunnya Mbak?
1: Facebooknya dulu waktu kenalan ke kami para korban itu Novia Wahyuni, tapi itu Facebooknya sudah hilang, kayak sudah dihapus permanen gitu loh.
0: Iya.
1: Sudah nyap.
0: Oke.
1: Terus ada juga terus yang lain itu ketemu sama fotonya orang itu tuh di IG, di TikTok sama di Facebook. Ada videonya, ada fotonya juga, dan itu sudah kami lampirkan ke kantor polisi beserta bukti chat dan bukti transferan kita ke pelaku.
0: Oke, baik. Berarti Mbak Bella ini ada foto dari tersangka ya?
1: Ada, nanti saya bisa kasih foto. Terus saya punya KTP si pemilik itu yang katanya namanya itu, kalau info yang kita dapat di Facebook sama di TikTok itu namanya Vivi Wahyuni. Itu kita ada. Dan itu fotonya itu asli sama si pelaku itu yang mbaknya itu. Wajahnya cocok, maksudnya wajahnya sesuai gitu loh.
0: Orangnya?
1: Iya.
0: Ini kalau bisa disebutkan ciri-ciri dari tersangka, Mbak?
1: Aduh, ciri-cirinya ya. Soalnya kadang itu orang itu pakai jilbab, kadang tuh enggak gitu. Jadi,
0: Usia kira-kira berapa?
1: Usianya kurang lebih 40 tahunan.
0: 40 tahun. Dia tinggi atau?
1: Dia sedang, tidak tinggi, tidak pendek. Terus dibilang gemuk itu juga nggak bisa dibilang gemuk ya, tengah-tengah, sedang. Terus rambutnya itu nggak lurus, rambutnya itu agak kriwul, agak keriting. Ikan gitu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu menurut penglihatan saya. Dan ternyata motor yang dipakai dia untuk berkendara itu bukan motor aslinya dia. Jadi kita tuh juga nggak bisa ngelacak dari motor ya karena itu, karena motornya tuh motor kayak rentalan.
0: Oh ternyata dia rental. Oke, okay, ya, ya.
1: Iya.
0: Dia sendiri atau mungkin bersama dengan sang suami
1: Dia
0: begitu, Mbak?
1: Sekeluarga.
0: Oh, sekeluarga.
1: Dia sekeluarga, Kak. Jadi ini punya tuh lucu, lucunya tuh gini. Waktu COD roti, kue, nasi dan lain-lain tuh dia tuh sama anak perempuannya. Sama anak perempuannya. Anak perempuannya tuh udah gede. Mungkin usianya tuh anak SMP. Kalau yang sembako itu yang cowok, anaknya yang cowok itu kurang lebih mungkin usianya seperti anak SMA SMK. Dan yang gongnya itu saya pikir kan yang nipu itu kan hanya mungkin orang tuanya, ayah ibunya. Ternyata itu satu komplotan tuh ya beserta anaknya juga. Jadi anaknya itu juga ngebantu orang tuanya untuk bohong, untuk nipu orang.
0: Melancarkan gitu ya.
1: Iya, dan anaknya tuh ternyata tidak sekolah. Di sini tuh di Nganjuk itu tidak sekolah sama sekali.
0: Okay.
1: Dan kemungkinan pun di tempat sebelumnya pun ketika dia tinggal dan dia mencari korban pun juga dia anaknya tidak sekolah sepertinya.
0: Oh iya ya, berarti bisa jadi mereka ini melarikan diri dan mencari tempat lagi ini, Mbak.
1: Nah, iya seperti itu. Jadi mungkin bisa dibilang tuh kami tuh memang bodoh ya. Tergiur dengan harga murah, dengan harga sembako yang murah miring. Tapi memang karena awal itu kalau saya kan satu kali transaksi itu kan ada yang berhasil. Pokoknya 800 sekian. Ada juga dari juga korban seperti saya itu, dia mengaku cerita pada saya itu ada 2-3 kali itu transaksi mereka tuh berhasil. Jadi mereka tuh percaya gitu. Karena kan enggak sekali, mereka 2-3 kali itu berhasil. Nah, yang pas terakhir itu Zoom juga ternyata dijanjikan dari yang sama seperti yang dijanjikan dia ke saya. Habis itu langsung menghilang, gak bisa dihubungi. Rumahnya itu kontrakannya itu sudah kosong. Ternyata info dari tetangga kosnya, kontrakannya itu, rumah tersebut sudah kosong kurang lebih 2 minggu yang lalu. Jadi mungkin pas dia nawari barang itu, dia nipu itu, mungkin positif memang dia sudah tidak di rumah itu.
0: Tidak
1: di kontrakan.
0: Baik. Ya, baik. Nanti fotonya bisa dikirim ke gatekeeper ya, atau mungkin ada bukti-bukti lain, chat atau
1: ada nanti saya kirimkan semua bukti chat saya yang mulai transaksi dia yang nipu itu sampai akhir, sama bukti transferannya juga boleh saya kasih, nanti saya kasih. Sama foto yang saya punya.
0: Oke, Mbak Bella, kira-kira korban di Nganjuk ini lebih dari 10 atau tidak?
1: Sepertinya lebih ya kakak, karena di grup kita itu yang sudah masuk itu, yang mau masuk ke grup kita itu ada 10-11 orang. Dan ternyata itu menurut pengakuan dari korban yang ada di grup itu, ada yang kerugiannya itu sampai 10 juta ke atas itu ada, 15 atau berapa itu ada. Tapi dia tuh seperti tidak mempermasalahkan gitu loh. Kalau dia tuh kehilangan harta bendanya gitu, tidak mempermasalahkan. Dan tidak mau juga join ke grupnya kan. Jadi ya sudah, jadi yang join itu yang memang mereka tuh kalau bisa, kalau memang uang tidak kembali, minta tolong untuk agar nanti tuh pelaku itu bisa segera tertangkap.
0: Siap.
1: Dan tidak ada korban lagi seperti itu aja sih.
0: Semoga dengan on airnya Mbak Bella ini tadi ada mungkin pendengar yang tahu keberadaannya setelah foto nanti dikirim ya, kami juga share. Nah ini Mbak Bella, mungkin bisa disampaikan juga harga sembako yang ditawarkan itu yang katanya murah itu, apakah selisih dengan harga real itu banyak, Mbak?
1: Jadi ini untuk harga sembako itu, untuk perminyakan itu bedanya tuh untuk per kartonnya, per dusnya tuh sampai 20-30 ribu. Perbedaannya. Untuk gula pasirnya pun di pasaran itu kan harganya kan per balnya 10 kilo itu 160.
0: Kalau 165.
1: Timbaknya tuh 140 sama 145.
0: Jadi rata-rata 20-an ribu ya untuk selisihnya.
1: Iya, kurang lebih. Kalau untuk berasnya itu bedanya 5 sama 10 ribu
0: per kilonya itu.
1: Berasnya per 5 kilo per berapa.
0: Iya, iya. Oke, okay, baik. Siap Mbak Bella, ini laporannya kami terima, nanti kami bantu untuk up juga di medsos. Barangkali ada yang mengetahui keberadaannya. Mbak Bella ini berdomisili di Nganjuk Kota ya?
1: Iya, di Nganjuk Kota.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih untuk ceritanya hari ini Mbak Bella. Semoga nanti ada titik terang ya setelah ini.
1: Amin, ya Allah.
0: Iya, baik. Siap, terima kasih Mbak Bella. Saya akhiri ya.
1: Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Selamat siang juga.
0: Mungkin nanti bisa dibantu ya, Suri Cakra. Nanti Mbak Bella juga akan kirim foto dan juga chatnya beliau ketika transaksi dengan sang pelaku. Pelaku ini juga di Nganjuk ya, ngontrak begitu, tapi ternyata sekarang sudah tidak ada di kontrakannya. Kemungkinan memang berpindah lokasi. Pelaku bersama dengan keluarganya sempat COD-an dengan beli roti dan lain sebagainya, itu sempat mengajak putrinya, kadang juga mengajak putranya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah Cakra, kalau Anda mungkin mengalami hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Bella tadi ya, Anda juga bisa sampaikan ke Radio Cakra Krishna. Jadi untuk kontaknya di 0852 9001. Barangkali masih banyak korban yang mungkin tidak berani speak up ya. Dengan kerugian-kerugiannya tadi juga banyak. Ini yang Mbak Bella itu 7,6 juta dalih-dalih menerima sembako yang dibelinya, ternyata malah tidak ada sama sekali yang dikirimkan. Dan pelaku ternyata sudah tidak berada di kawasan Nganjuk, sudah geser ya. Dan sampai dengan sekarang belum diketahui posisi pelaku itu di mana.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Apakah Anda dapat menyebutkan semua jenis tanaman yang ada di halaman rumah Anda? Kebanyakan dari Anda mungkin akan lebih memilih untuk memangkas habis segala jenis tanaman yang terlihat semak. Padahal, mungkin saja di antara semak tersebut terdapat beberapa jenis tanaman yang justru memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, seperti halnya manfaat meniran merah. Sekilas, tanaman meniran merah jika terdapat di halaman rumah hanya terlihat seperti tanaman rerumputan yang terlihat mengganggu karena karakteristiknya yang memang termasuk dalam tanaman gulma yang gampang sekali menyebar di pekarangan rumah yang jarang dibersihkan. Namun jika Anda menemukan tanaman ini, jangan buru-buru dibersihkan karena ternyata ada banyak sekali manfaat daun meniran merah bagi kesehatan. Meniran merah ternyata bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan batu ginjal, batu empedu, kesehatan hati, dan diabetes. Manfaat daun meniran juga dikenal dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Tapi tidak perlu susah mencari dan mengolah meniran merah, karena ternyata sudah terkandung dalam sebotol herbal Nariah Gester. Ramuan tradisional berbahan pilihan, namun diolah dengan teknologi nano atau high-tech nano yang menghasilkan efek cepat dan ampuh dalam membantu proses penyembuhan.

0: Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin, dan di ruang gatekeeper ada Intan, Erika, Alvan dan juga Danti dan Nila ya. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Yuli ya, dikirimkan ada beberapa dokumentasi, salah satunya ini untuk di wilayah Kandangan Kediri, menginformasikan cuacanya tuh di siang kali ini sangat cerah Mbak, lalu lintas juga ramai lancar, didominasi dengan kendaraan mobil dan truk muatan barang. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Sutrisno. Dikirimkan ada satu dokumentasi berupa foto. Ini melintas di ruas tol Ngawi Kertosono yang mengarah ke Madiun. Ini terlihat cenderung sepi. Malah di depan kendaraannya Mas Sutrisno tidak ada kendaraan sama sekali. Jadi sepi ya. Kemudian untuk cuaca pun untuk di ruas tol Ngawi Kertosono ini terlihat cerah berawan. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Ima melintas di jalur Jombang arah Surabaya. Arus lalu lintas jalur utama sejauh ini masih aman, cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun dikabarkan juga cukup cerah. Pak Santoso mengabarkan papar arah Blitar, arus lalu lintasnya juga masih aman dan lancar saja, cuaca siang kali ini dikabarkan cukup cerah, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya, Zuri Jakra, saya ada kabar baik ya. Untuk Anda mungkin yang masih bingung, kira-kira ingin melanjutkan pendidikan atau memilih untuk memulai bekerja. Saat ini pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan Edu Fair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Jadi, acara itu nanti akan digelar 2 hari, 21 Mei sampai dengan 22 Mei 2026 bertempat di Gor Bung Karno Begadung Nganjuk mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Acara ini juga terbuka untuk umum dan tentunya gratis tanpa dipungut biaya. Ada 51 perusahaan ternama dengan lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan yang siap untuk Anda lamar. Bukan cuma itu, tersedia juga EduFair untuk kamu yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Yuk ajak teman, saudara, dan keluarga. Ramaikan Job Fair dan EduFair May Day 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Kalau anggaran untuk pembelian rutin setiap kan dinas BPR ada 5 UPTD
2: yang spesifiknya.
1: Anggaran untuk pembelian rutin itu 1 tahun berjalan. Di tahun ini kita lakukan percepatan untuk pembelian rutin agar untuk menjaga kemantapan jalan di Kabupaten Nganjuk ini tetap stabil dan diharapkan bisa meningkat.
2: Oke, sejauh ini untuk perbaikan jalan berlubang di wilayah Nganjuk sudah berapa persen Bapak kalau dari data?
1: Kalau per data 2025 kita sudah melakukan penanganan sepanjang 136,36 km yang terdiri dari 85 km jalan kabupaten. Sisanya kemarin ada request itu dari jalan desa.
2: Oke, kalau untuk jalan desa berarti warga bisa pengajuan ke pemerintah desa dulu ya Bapak alurnya?
1: Alurnya kita sebetulnya prioritas di jalan kabupaten. Kemarin berhubung ada masukan jalan desa yang sangat urgent, sangat parah, jadi ada beberapa kejadian seperti laka atau apapun itu kita bisa menangani.
2: Oke, jadi nanti apabila ada kondisi jalan di jalur kabupaten yang butuh penanganan cepat, ini juga bisa langsung dilaporkan ke dinas PUPR ya Bapak?
1: Ya,
2: oke. Dilampirkan foto secara lokasi atau tidak itu nanti Pak?
1: Jadi sebaiknya lah dilampirkan foto dan secara lokasi biar titik-titiknya tepat sasaran gitu.
2: Jadi memang jalur kabupaten saat ini menjadi fokus utama dari dinas PUPR ya?
1: Ya, jalan kabupaten terutama jalan kolektor primer 4 yaitu jalan yang poros yang menghubungkan antar kecamatan. Jika itu sudah baik, mantap, kita mungkin bisa langsung ke jalan yang lebih kecil yaitu poros antar desa.
2: Begitu, nanti baru ke jalur desa, menyelesaikan di jalur kabupaten sendiri ya. Oke.
1: Saya cuma menyampaikan alhamdulillah di tahun 2025 kita ada peningkatan sebanyak sekitar 5,2% untuk kondisi mantap jalan di Kabupaten Nganjuk. Diharapkan kondisi jalan ini tidaknya bisa bertahan. Nanti bisa meningkat. Untuk menjaga kemantapan jalan ini bisa bertahan, kami juga tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membantu menjaga melalui yang pertama kesadaran para pengemudi armada truk agar menjaga tonase kendaraan yang melewati di jalan kabupaten, karena batas maksimal kelas jalan kita hanya kelas 3 otomatis. Beban maksimal ban gandarnya itu 8 ton. Salah satunya itu mohon juga kesadaran para pemudi untuk ikut serta andil dalam menjaga jalan tetap dalam kondisi mantap fungsional. Yang kedua, untuk masyarakat yang rumahnya di depan jalan kabupaten atau jalan desa, kami mohon ketika kondisi panas jangan sering-sering menyirami kalian di mungkin tujuan warga sekitar biar adem, biar sejuk. Tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang kali, otomatis mempercepat berubahnya konstruksi yang terjadi di aspal tersebut. Yang ketiga, kami juga mohon bantuan dari masyarakat jika ada paling tidak genangan-genangan air ketika pada musim penghujan yang ada di area atau depan rumah Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dilakukan ya setidaknya pengupasan jalan atau luasan terlalu besar, mungkin bisa koordinasi dengan URC PJJ di masing-masing wilayah.
2: Oke, terima kasih Bapak Oni untuk waktu, informasi serta himbauannya. Semoga sehat selalu Bapak Oni, salam untuk rekan-rekan juga yang ada di dinas PUPR. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas.

Ya, Sri Jagra hari ini itu ada flashing ya, atau pladu yang biasa dilaksanakan setiap beberapa bulan atau setahunan sekali lah ya. Dan acara ini biasanya cukup mengundang massa yang menambah aktivitasnya di sekitaran aliran Sungai Brantas. Bukan malah menghindar, tapi massa ini malah banyak yang mencari ikan ya. Tidak apa-apa sebetulnya, tapi harus lebih hati-hati. Jadi jangan mengorbankan nyawanya hanya karena ambisi ingin mendapatkan banyak ikan ya. Kalau nanti Anda sudah lewat di beberapa titik seperti di Waruturi Gampeng Rejo Kediri, nanti boleh dikirimkan videonya ya, kirimkan ke gatekeeper kami biar ada tambahan informasi terkait dengan hal tersebut. Dan yang lewat di jalur Kediri Kota, nanti sore itu juga akan didirikan posko, di mana posko itu nanti digunakan untuk rekan-rekan BBBD memantau kondisi di lokasi. Dan tidak hanya posko saja, mereka juga sudah ada beberapa alat ya, seperti perahu karet, ada 2 perahu karet. Selain itu juga banyak alat-alat lainnya. Kira-kira ada 20-an petugas ya yang nanti disiagakan di sekitaran Sungai Brantas Kota Kediri. Karena sudah masuk jam 2 siang, saya geser dulu ya ke ruang gatekeeper. Sekalian saya undur diri. Shift siang ada saya Iis dan Intan Anggra ini. Geser dulu, nanti dilanjut oleh shift siang. Saya yang shift pagi, geser gitu.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 4 sore nanti ya. Di teman gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga Danti Danila. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di jalur yang Anda lalui lewat WhatsApp ataupun juga Anda bisa telepon langsung di 0852 9001061. Ya, Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Bagur Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, untuk anda yang dalam perjalanan di Nganjuk, kondisi cuaca cukup panas di Cakra di jam 2 siang hari ini. Tidak ada mendung untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, masih cukup terik untuk kondisi cuacanya. Suhu udara di 33 derajat kali ini untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Ke gatekeeper, Danti.
1: Mas Azril menambahkan informasi siang hari ini sudah sampai di Simpang Pacuwiri. Masuknya Tulungagung ramai, lancar keempat arahnya. Cuaca juga masih panas sampai dengan siang hari ini. Harap waspada, sudah mulai banyak yang pulang sekolah. Dan ini banyak bapak ibu yang jemput putra maupun putrinya ya. Agak padat, selain kendaraan pribadi, truk bermuatan juga ikut mendominasi jalur tersebut. Kemudian kita juga terima beberapa foto dari Kapolsek Gambeng Rejo Polres Kediri AKP Irfan Widodo Alvan. Ini terkait dengan pengamanan flashing, karena memang hari ini dimulai flashing di Bendungan Lodoyo dan juga Wlingi Blitar sejak tadi pagi, sehingga dampaknya otomatis juga berdampak di aliran Sungai Brantas yang ada di kota maupun Kabupaten Kediri. Nah, yang terdampak di wilayah Gampeng Rejo Kediri ini ada beberapa, antara lain Jong Biru, kemudian Gampeng dan juga Ngebrak ya namanya yang masuk Gampeng Rejo itu kalau nggak salah. Iya, makanya ini diterjunkan beberapa personil dalam rangka pengamanan di aliran sungai dan juga di area Bendungan Waruturi. Itu juga dilakukan koordinasi dan juga pengamanan. Diimbau untuk tidak turun ke badan maupun ke pinggir Sungai Brantas. Lebih baik utamakan keamanan dan juga keselamatan diri. Jangan mengutamakan untuk mencari ikan, itu membahayakan. Dan sebelumnya, bahkan sebelum dimulai flashing ini, sudah ada satu korban meninggal dunia, di mana untuk persiapan flashing atau peladu itu dilakukan pembersihan di area sungai di Jong Biru Kediri ya beberapa waktu yang lalu, sehingga dari pihak Perum Jasa Tirta, dari BPBD dan juga dari pihak kepolisian ini terus melakukan pengawasan yang ketat demi keamanan dan juga keselamatan warga masyarakat yang ada di aliran bantaran sungai. Ada info lain, Bapak Ari Bowo, Nganjuk apakah panas? Panas sekali.
0: Panas pol, Pak.
1: Panas pol di sini. Sebaliknya, kata beliau Alvan, di Trawulan Mojokerto redup.
0: Oh, redup sana?
1: Iya, di Mojokerto redup ya untuk siang hari ini. Bapak Tri Isbianto tetap update terkait dengan rombongan biksu. Tadi sebelumnya Mas Azril itu juga memberikan info pagi itu rombongan biksu sudah sampai di Mojoagung Jombang, Van. Kemudian siang tadi infonya dari Bapak Tri istirahat di Samsat Jombang. Dan kalau dari pihak kepolisian di Polsek Gudo Polres Jombang, kabarnya akan memasuki area Blimbing Gudo Jombang itu pada hari Selasa besok seharusnya. Kemudian akan bermalam dan melanjutkan perjalanan diperkirakan sampai di Kertosono Nganjuk itu tanggal 20 hari Rabu ya. Tanggal 20 setelah dari Kelenteng Kertosono akan melanjutkan ke Kelenteng Sukomoro dan nanti akan bermalam sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menuju pendopo, disambut dan akhirnya melanjutkan lagi ke Madiun. Akan berakhir di Candi Borobudur, maksudnya itu Magelang Jawa Tengah ya?
0: Iya, tujuan akhirnya.
1: Tujuan akhirnya. Kurang lebih rutenya kalau dari Bali ini sepanjang 666 km jalan kaki. Bisa dibayangkan ya, jauh sekali. Dan dari rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk juga sudah mempersiapkan pengawalan. Nanti kabarnya dari arah Mengkring itu akan disambut Alvan memasuki Kabupaten Nganjuk, karena mereka kan dari Jombang, otomatis masuknya dari Mengkring kemudian disambut. Ada pengawalan-pengawalan dan pengamanan di sepanjang Jalan Raya Madiun Surabaya. Nanti akan dikawal menuju Kelenteng dan selain itu akan disediakan juga untuk ambulans di belakang rombongan untuk jaga-jaga apabila ada yang memerlukan fasilitas kesehatan. Nanti biar mudah. Itu tadi informasi yang kita terima sementara dari rekan-rekan kepolisian dan juga sedulur Cakra yang mengetahui terkait dengan agenda tersebut, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, langsung ke penelpon bergabung ada Kang Zen. Selamat siang.
4: Siang Mas Alvan, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ke mana Kang Zen siang ini?
4: Dari bangun tidur, terus cuci muka, terus jalan-jalan.
0: Oke, posisi di mana sekarang?
4: Sekarang posisi di Jalan Jaksa Agung Suprapto.
0: Jalan Jaksa Agung Suprapto. Oke, gimana Kang kondisi siang ini? Panas sepertinya.
4: Ih, hot Mas, hot banget ya, silau.
0: Rencana mau ke?
4: Iya, di tempat pangkalan paling nanti. Pangkalan saya kan di baratnya alun-alun.
0: Oh, nunggu agak sore tapi.
4: Iya, biasa Mas Alvan. Panas banget Mas Alvan. Dikit lalu lintas sepi, panas.
0: Iya, jalur utama padahal meskipun gitu panas atau sepi Kang ya.
4: Iya, sepi tadi aku. Tadi aku lewat mau apa? Jalan apa ya? Lewat jalan Barito, lewat jalan Barito. Astagfirullahaladzim, sampai lupa.
0: Wah, jalan sendiri lupa.
4: Aku lewat
0: lupa.
4: Jalan Barito sepi banget Mas. Yo gak sepi banget ya, sepi gitu loh, kondisi sepi terus. Nah, aku papasan sama mobil damkar 1403. Itu melaju ke utara kenceng banget Mas, pakai sirine. Apakah ada kebakaran ya? Kalau biasanya kalau melaju kenceng ada sirine kan ada tanda ada tugas kan, biasanya kan gitu ya.
0: Jam berapa Kang?
4: 14 lebih 3.
0: 14 lebih 3, arah ke utara ya tadi?
4: Iya. Lalu itu ada damkar lagi ke selatan yang jalan Supriyadi itu, yang ke alun-alun. Ada satu tapi pelan.
0: Oke, kita belum terima info untuk insidennya Kang, nanti coba kita tanyakan.
4: Iya, apa ada pemadaman atau gimana gitu. Tapi tadi buru-buru Kang, sirinenya dinyalain gitu loh. Biasanya kan kalau gak ada tugas gitu kayak santai gitu ya. Sirinenya juga gak dinyalain gitu. Aku sampai memberi kesempatan dia cepat-cepat sampai minggir aku tadi.
0: Iya. Harusnya kalau pas dinyalakan ada itu mungkin, ada kebakaran. Cuman kita belum terima infonya Kang Sen.
4: Iya, gitu.
0: Oke, selepas dari situ lancar Kang ya?
4: Lancar semuanya. Ya cuma perpapasan itu aja yang aku ketemuin agak. Ya baru kali ini aku berpapasan sama mobil damkar dalam kondisi sirine nyala.
0: Sangat kencang itu suaranya kalau sirine damkar.
4: Kalau ambulan sering sih, ambulan sering. Tapi kalau ini kok baru tadi.
0: Oke, cari es dulu Kang Sen, panas sekali dengan cuksang ini.
4: Wah, keren itu Mas.
0: Banyak es kopi biasanya seputaran alun-alun situ.
4: Es kopi. Iya sih, ada yang jualan es kopi itu 8.000 Mas yang iya. Didorong itu bukan pake didorong.
0: Sepeda listrik kan biasanya.
4: Sepeda listrik. Kopi itu 8.000 Mas An. Ada tulisannya kok. 8.000-an.
0: Itu mantep kan kalau panas-panas gini sambil nunggu sore kan.
4: Mantep banget.
0: Oke, baik. Ada tambahan Kang Sen, silakan.
4: Sementara belum Mas Alvan. Ya musim kemarau ya, seyogianya kita berhati-hatilah. Mudah terbakar Mas An. Banyak yang barang yang mudah terbakar. Kalau musim seperti ini.
0: Oke, baik. Terima kasih Kang Sen sudah bergabung siang ini Kang.
4: Oke, makasih Mas An, Mas Alvan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sen tadi di wilayah Nganjuk Kota juga sama, diinformasikan cukup panas kondisi cuaca untuk siang ini.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
2: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
3: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/SPMB SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan. Unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper dulu, Erika silakan.
1: Ya, kami terima informasi, ini kabarnya ada seorang warga tenggelam saat peladu di wilayah Kedung Ketek, Satrean itu? Blitar.
0: Padahal ini hari Satrean. Pertama loh ya.
1: Iya, ini hari pertama. Kedung Ketek Satrean itu masuk Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar ya, Alvan. Namun ini tadi juga saya tanyakan ke Kasumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni, belum menyampaikan petugas masih melakukan pengecekan ke lokasi. Jadi mohon waktu untuk infonya ya, apakah betul memang ada seorang warga tenggelam saat peladu di wilayah Kedung Ketek Satrean Blitar Kanigoro Blitar ya. Jadi diduga seorang warga tersebut terseret arus dan tenggelam saat prosesi peladu. Ayo dikirimkan sebuah video. Menurut keterangan pengirim video itu, kejadiannya terjadi di Kedung Ketek dari bibir sungai sebelah utara wilayah Satrean Kanigoro Blitar. Nah, untuk kebenaran informasi tersebut ini masih menunggu ya dari rekan Polres Blitar yang melakukan pengecekan ke lokasi apakah betul. Mungkin nanti kita juga bisa sambungkan ke Polsek Kanigoro ya, Alvan. Biasanya dari Polsek lebih dulu menerima ya informasi tersebut. Nah, ini masih menunggu informasi dari rekan-rekan kepolisian yang melakukan pengecekan ke lokasi apakah betul ada seorang warga yang terseret kemudian tenggelam saat prosesi peladu di wilayah Kedung Ketek Satrean Kanigoro Blitar. Sementara itu, pagi tadi juga ada insiden lalu lintas kabarnya di wilayah Talun Blitar. Dari Aibtu Saiful Muheni, Kasihumas Polres Blitar membenarkan, Alvan, ada insiden tersebut pagi sekitar jam 5:30. Ini antara kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan kendaraan mobil Honda Brio, tepatnya di Jalan Raya Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Jalan nasional ya, lebarnya sekitar 7 meteran lah untuk kondisi jalan di sana. Kronologinya seperti apa? Ini masih terus saya komunikasikan dengan Aibtu Saiful Muheni, Kasihumas Polres Blitar. Nanti akan kami sampaikan kembali, Alvan.
0: Oke, baik. Lanjut ke Danti.
2: Kita terima tambahan informasi siang hari ini dari Bapak Imron sampai di Kota Kediri. Cuacanya juga masih cukup terik, arus lalu lintas disampaikan juga lancar. Ada Bapak Burhan ikut menyayangkan terkait dengan kabar masih diselidiki ya ini, kalau ada orang yang hanyut di hari pertama flashing ini. Ini beliau juga amat sangat menyayangkan, padahal kalau diamati jauh-jauh hari dan juga khususnya hari ini dari pihak polisi, kemudian BPBD juga sudah mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati badan sungai maupun pinggiran sungai Berantas karena berbahaya. Debit sungainya meningkat dan selain itu airnya akan menjadi keruh. Karena yang di Blitar, Lodoyo dan juga di Ulingi itu kan dibuka untuk proses pembersihan sedimen ya. Itu nanti akan berpengaruh pada aliran sungai yang ada di hilir juga. Maka dari itu, seluruh Cakra, mari utamakan keamanan dan juga keselamatan. Demi keamanan, lebih baik jangan mancing ikan atau melakukan peladu, atau biasanya orang sini nyebutnya itu bluron ya. Cari ikan langsung di aliran sungai, membahayakan. Ini akan menjadi kewaspadaan tidak hanya bagi kita tapi juga bagi warga masyarakat khususnya yang tinggal di aliran bantaran sungai. Informasi lain ditambahkan, Mbak Hesti sudah sampai di Prambon Nganjuk. Cuaca ditambahkan masih cukup cerah, arus lalu lintas juga lancar, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, flashing di Bendungan Ulingi dan juga Lodoyo Blitar berlangsung hari ini ya, Seteru Cakra. ini adalah kegiatan untuk membersihkan sedimen di Bendungan Uluingi dan juga Bendungan Lodoyo Blitar. Akan berlangsung hari ini sampai beberapa hari ke depan. Dari jadwal yang kita terima, untuk flushing akan berlangsung tanggal 18 sampai 23 Mei 2026 mendatang, atau akan sampai hari Sabtu nanti. Terkait dengan hal tersebut, dari BPBD Kota Kediri juga sudah meningkatkan kesiapsiagaan saat kegiatan flushing berlangsung, disampaikan oleh Pak Joko Arianto, Kalaksa BPBD Kabupaten Kediri, bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mengurangi resiko kecelakaan air akibat meningkatnya debit air Sungai Brantas. BPBD telah melakukan koordinasi dengan Perum Jasa Tirta terkait perakiraan waktu meningkatnya debit sungai di wilayah Kota Kediri khususnya. Untuk flushing dimulai jam 10 pagi tadi dari Bendungan Uluingi dan juga Lodoyo Blitar. Ini diperkirakan beberapa jam kemudian air di wilayah Kediri Kota ataupun juga Kabupaten kemudian sampai ke Nganjuk dan juga mungkin akan sampai ke Jombang juga. Ini debitnya akan meningkat sepanjang aliran Sungai Brantas. Dari perakiraan untuk debit sungai wilayah Kediri Raya akan mulai naik di sore hari sekitar jam 3 nanti. Jadi sederu cakra yang mungkin sering beraktivitas di bantaran sungai atau mungkin sering naik tambangan untuk menyeberang sungai atau kapal begitu, ini bisa lebih hati-hati. Debit air dipastikan meningkat karena kegiatan flushing di Bendungan Uluingi dan juga Lodoyo Blitar. Ini berlangsung hari ini sampai beberapa hari ke depan.
3: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ya, ini tadi disampaikan oleh Mbak Iva ya, melihat rombongan biksu melintas ini tadi di wilayah Jombang, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, wilayah Peterongan Jombang, atau di sekitar Hotel Yusro itu loh ya, Alvan ya. Tahu Hotel Yusro atau tidak ini, Alvan?
0: Pernah dengar tapi nggak tahu.
1: Pernah dengar. Ini di wilayah Peterongan Jombang. Uh-huh. Ini dari rombongan biksu tadi sempat melintas sehingga arus lalu lintas tersendat ya, Alvan. Saat ada rombongan biksu tersebut ini melintas di jalur wilayah Jombang, Jalan Soekarno-Hatta ya. Nah, ini kalau katanya Mbak Iva, sebentar, ini tadi yang pasti di Jalan Soekarno-Hatta ya, jalur utama, sehingga banyak kendaraan muatan yang melintas, harap waspada dan hati-hati. Jalan Soekarno-Hatta ke arah Jombang Kota.
0: Meskipun informasinya sudah sampai Jombang, tapi di nganjuknya masih hari Rabu kayak.
1: Iya, masih tanggal 20 ya, Alvan ya.
0: Kan perlu diperkirakan tanggal 20 di beberapa titik nanti.
1: Iya, bermalam mungkin juga ya di sana ya. Jadi sampai wilayah Nganjuk perkiraan tanggal 20 seperti itu. Ini dari ke arah Jombang Kota ya, Jalan Soekarno-Hatta ke arah Jombang Kota. Banyak sekali yang melihat ini, Alvan. Jadi ada beberapa warga yang di pinggir-pinggir jalan melihat rombongan biksu ini melintas, sehingga menambah apa ya, kekroditan arus lalu lintas ya. Ruame sekali yang melintas di sana harus memelankan laju kendaraannya. Ada pengawalan juga dari petugas kepolisian dan petugas gabungan lainnya ya. Okay. Jadi kalaupun Anda saat ini menjumpai adanya atau berpapasan dengan rombongan biksu, bisa dipelankan laju kendaraannya, harap bersabar. Kemudian juga ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Yuda, melintas di Jalan Wilis Nganjuk, ramai lancar, cuaca cerah, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Ada pendengar baru, ini yang baru gabung, Alvan. Beliau atas nama Bapak Abidin. Ini tadi ternyata awalnya itu mendengarkan Cakra Krisna dari radio, kemudian sewaktu perjalanan, beliau perjalanan dari arah Jember menuju Jogja, itu juga mendengarkan ya. Nah, pas sampai di Pisang-Pisang, di Pasar Pisang, di wilayah Lumajang, itu juga sempat mendengarkan dari Cakra Krisna, karena memang program dari kami kalau habis subuh itu kan ada ceramahnya. Ya. Ini beliau apresiasi, kok ceramahnya bagus banget, terkesima, dan ini beliau juga menambahkan foto kondisi terkini di Jogja, panas.
0: Oh, di Jogja?
2: Sudah, iya, sudah sampai Jogja ini beliau, Bapak Abidin ya, pantau Cakra Krisna, senang dengar ceramah yang disampaikan. Kemudian ada Kang Zain. Kang Zain juga menambahkan tadi yang sudah on air ya, ini beliau menambahkan kalau beliau on air itu diusahakan menepi dan berhenti demi keamanan dan juga keselamatan tertib berlalu lintas. Terima kasih. Ada info lainnya juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Agung. Beliau itu ada di sekitaran Gunung Klotok. Ini masuknya masih Kediri atau sudah mana ya, Alvan?
0: Masih Kediri.
2: Masih Kediri ya.
0: Atasnya kampus Unik.
2: Oh gitu. Ini di sekitaran Gunung Klotok, panasnya sudah mulai berkurang. Banyak anak-anak yang sedang muncak kabarnya, kata Bapak Agung. Semoga tetap aman di sana. Cuaca juga masih cukup bersahabat sampai menjelang sore hari ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Indonesia Walk for Peace 2026 ini diikuti oleh puluhan biksu dari berbagai negara di Asia Tenggara. Ada 58 biksu yang berjalan kaki sejauh 666 km, tepatnya dari Bali menuju ke Candi Borobudur dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak. Dan saat ini informasi yang kita terima, puluhan biksu tersebut sudah sampai di wilayah Kabupaten Jombang. Perjalanan spiritual itu dimulai pada hari Sabtu tanggal 9 Mei lalu dari Brahma Vihara Arama dan ditargetkan tiba di Borobudur pada tanggal 28 Mei mendatang. Para peserta juga berasal dari berbagai negara, mulai dari Thailand, Malaysia, Laos, Singapura hingga Indonesia. Kalau kata Romo Wawan, koordinator pendamping perjalanan, mengatakan kegiatan ini bukan bagian dari organisasi tertentu, melainkan gerakan sukarela yang membawa pesan toleransi dan perdamaian dunia. Menurutnya rute tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya perjalanan dimulai dari Thailand menuju ke Indonesia, saat ini rombongan memulai langkah dari Pulau Bali dan menyeberang ke Pulau Jawa. Nantinya rombongan akan melintas di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, kemudian Jombang, Nganjuk, dan akan lanjut terus ke arah Candi Borobudur. Romo Wawan juga mengakui tantangan terbesar perjalanan tahun ini adalah cuaca panas, khususnya di Jawa Timur yang diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius pada siang harinya. Ya, rombongan biksu yang melakukan perjalanan kaki dari Bali menuju ke arah Candi Borobudur hari ini sudah sampai di wilayah Kabupaten Jombang ya, Sedulur Cakra. Perkiraan pada hari Rabu nanti akan masuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan beristirahat di beberapa kelenteng, khususnya yang ada di Kertosono, dan akan bermalam di kelenteng yang ada di Kecamatan Sukomoro Nganjuk nanti.

Ya, untuk sedulur cakra yang masih bingung cari pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan, jangan sampai ketinggalan karena pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan Edu Fair My Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Catat tanggalnya, tanggal 21 sampai 22 Mei 2026 di Gor Bung Karno Begadung Nganjuk mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Job Fair dan Edu Fair kali ini terbuka untuk umum dan tentunya gratis. Ada 51 perusahaan dengan lebih dari 4.000 lowongan kerja yang siap untuk kamu lamar. Bukan cuma itu, tersedia juga Edu Fair untuk kamu yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Jadi, ayo ramaikan Job Fair dan juga Edu Fair My Day 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk.

0: Ya, untuk Sendero Cakra yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan, ada di media sosial, Anda bisa ikuti Instagram ataupun juga akun Facebook Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Saya cek dulu ke Erika.
1: Ya, Seru Cakra miris sekali ya, di Dusun Beji, Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, pagi tadi sekitar jam 00:30 dini hari ya, masih dini hari, ini ada seorang warga yang menemukan bayi di depan rumahnya. Saat awalnya terdengar suara tangisan bayi, kemudian keluar rumah ya, mengecek, mencari sumber suara tersebut. Akhirnya pemilik rumah ini menemukan ada seorang bayi perempuan diduga baru dilahirkan ini tergeletak di halaman rumah dalam balutan kain putih. Nah, kondisi tersebut memprihatinkan karena tali pusar dan ari-arinya itu masih menempel di bayi seperti itu. Nah, temuan itu kemudian dilaporkan kepada Kepala Dusun Beji serta warga sekitar, ini langsung meneruskan informasi tersebut ke pihak kepolisian. Keterangan yang disampaikan oleh AKP M. Julan, Kapolsek Jogoroto, Polres Jombang, ini bayi tersebut diduga sengaja ditinggalkan orang tuanya di lokasi tersebut. Dari petugas SPKT Polsek Jogoroto, ini pun setelah menerima informasi juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan pengamanan area. Nah, polisi juga koordinasi dengan tenaga medis dari Puskesmas Mayangan untuk memeriksa kondisi bayi. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, bayi diketahui masih dalam keadaan hidup dengan kondisi tali pusar dan ari-arinya yang masih utuh. Nah, selanjutnya bayi tersebut dievakuasi ke Puskesmas Mayangan untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas serta keberadaan orang tua yang diduga membuang bayi tersebut. Untuk bayi yang ditemukan dini hari tadi berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan baru saja dilahirkan karena tali pusarnya ini masih menempel ya di bayi. Untuk kasus ini masih dalam proses penyelidikan, jadi belum terungkap ya siapa orang tua dan pelaku pembuang bayi tersebut. Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai di jam 4 sore nanti ya. Gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga Danti Danila. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian.

0: herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi nariah dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal nariah obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Dispora Budbar telah berkomitmen mengupayakan wayang timplong yang merupakan kesenian tradisional khas Nganjuk dapat masuk dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB nasional. Kepala Bidang Kebudayaan Dispora Budbar Nganjuk Amin Fuadi menyampaikan pihaknya telah memulai proses pendaftaran wayang timplong sebagai WBTB nasional sejak beberapa tahun terakhir. Pihaknya juga optimistis wayang timplong nantinya dapat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional sehingga lebih dikenal luas dan mendapat pengakuan resmi secara nasional.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio Krishna FM Group bersama saya, Alvan Amar. Akses utama penghubung Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek akan ditutup total selama 7 bulan. Terhitung mulai 25 Mei hingga 11 Desember 2026 mendatang. Selengkapnya disampaikan Rara, Krishna FM, Trenggalek.
4: Penutupan dilakukan karena adanya proyek penggantian total struktur jembatan Gondang 1 yang berada di jalur nasional tersebut. Selama proses pengerjaan, kendaraan dari dua arah tidak bisa melintas dan akan dialihkan ke jalur alternatif. KBO Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Zainuddin mengatakan, kondisi kaki jembatan mengalami kerusakan cukup parah, sehingga perlu dilakukan pembongkaran dan pembangunan ulang secara menyeluruh. Menurutnya, perbaikan tidak memungkinkan dilakukan setengah badan jalan, karena konstruksi jembatan harus diganti total demi keamanan pengguna jalan. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM, Trenggalek.
3: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Madiun menerima bantuan kendaraan operasional berupa 40 unit truk dan 19 motor roda 3 pada Sabtu 16 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan Diana, Krishna FM, Madiun.
5: Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap untuk mendukung aktivitas koperasi dalam distribusi kebutuhan masyarakat dan hasil usaha desa. Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengatakan bantuan kendaraan operasional ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat peran koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Menurutnya, kendaraan tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas dan pelayanan koperasi kepada masyarakat. Sementara itu, proses penyaluran kendaraan dilakukan secara bertahap menyesuaikan distribusi yang ada. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Polres Bojonegoro mengikuti kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya disampaikan Desta, Krishna FM, Bojonegoro.
6: Dalam kegiatan tersebut, jajaran kepolisian turut turun langsung ke lahan pertanian bersama para petani sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi mengatakan, panen raya ini bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah, Polri, dan petani dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Wonosobo terus dikebut dan ditargetkan akan selesai pada Juni 2026 mendatang. Selengkapnya silakan Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Proyek yang berada di Desa Candiasan, Kecamatan Kertek itu diprioritaskan rampung sebelum dimulainya tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Sekolah tersebut nantinya melayani jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, percepatan pembangunan dilakukan agar seluruh sekolah rakyat tahap kedua bisa digunakan tepat waktu. Ia menyebut progres pembangunan di Wonosobo saat ini telah mencapai sekitar 40% dan pemerintah harus melakukan kerja bersama untuk mengejar target penyelesaian. Kompleks sekolah rakyat di Wonosobo dibangun di atas lahan seluas 5,2 hektar dengan nilai proyek mencapai 1,1 triliun rupiah. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Kementerian Transmigrasi bersama SKK Migas sepakat mengembangkan potensi 13 sumur baru minyak dan gas bumi di kawasan Transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan Amoy, Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
8: Pengembangan tersebut dilakukan di area hak pengelolaan lahan transmigrasi dan dinilai berpotensi mendukung kebutuhan energi nasional. Menteri Transmigrasi, M. Miftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pengembangan sumur migas ini menjadi bagian kontribusi pemerintah dalam mendukung swasembada energi nasional. Ia menyebut kerjasama antara Kementerian Transmigrasi dan SKK Migas dilakukan melalui skema pemanfaatan lahan transmigrasi tanpa mengubah status kepemilikan lahan tersebut. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Ledakan petasan terjadi di sebuah rumah Desa Rowo Marto, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu 17 Mei 2026 siang. Selengkapnya silakan Caca, Krishna FM Nganjuk.
9: Akibat kejadian tersebut, sebuah rumah warga mengalami kerusakan berat dan seorang pria mengalami luka bakar serius hingga 75%. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Daerah Kertosono untuk mendapatkan perawatan intensif. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi mengatakan, ledakan terjadi sekitar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat dan pertama kali diketahui warga setelah terdengar suara dentuman keras dari arah rumah korban. Ia menyebut saat warga mendatangi lokasi, kondisi rumah sudah porak-poranda dan korban mengalami luka bakar cukup parah. Dari hasil penyelidikan awal, korban diduga sedang meracik petasan di dalam rumah sebelum ledakan terjadi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bubuk bahan petasan, ratusan mercon berbagai ukuran, hingga timbangan digital. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Pemerintah Kabupaten Pacitan mulai menjaring calon siswa untuk program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya akan disampaikan Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
10: Proses penjaringan dilakukan dengan melibatkan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH, guna memastikan calon peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Agung Nugroho mengatakan, petugas PKH akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga calon siswa sekaligus kesiapan orang tua dan siswa mengikuti sistem pendidikan berasrama. Selain itu, orang tua juga diminta menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti program Sekolah Rakyat. Agung menambahkan, Sekolah Rakyat di Pacitan direncanakan membuka 3 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Masing-masing rombongan belajar akan diisi sekitar 25 hingga 30 siswa. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Demikian jaring radio Krishna FM Group. Saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Kabid Kebudayaan di Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Bapak Amin Fuadi. Selamat sore, Pak Amin.
1: Selamat sore, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar Pak Amin? Sehat, Pak ya?
1: Alhamdulillah, Mas. Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, baik. Iya, Pak Amin, ini kita terima informasi bahwa wayang timplong asal Nganjuk ini saat ini telah diupayakan untuk menjadi warisan budaya tak benda nasional. Ini apa benar, Pak?
1: Kalau untuk warisan budaya tak benda nasional, saya kira belum melangkah ke situ, Mas ya. Artinya begini, bahwa kita melalui usulan-usulan ke pemerintah provinsi, terutama di ini ya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi. Nah, nanti di situ tentu akan ada proses penetapan. Ya, karena ada proses penetapan menjadi warisan budaya tak benda. Karena itu nanti kan setelah adanya usulan dari kita berupa video, kemudian kajian naskah ilmiahnya dan sebagainya, itu masih akan dikaji lagi oleh tim ahli, gitu ya. Masih akan dikaji lagi oleh tim ahli, dan tentu setelah itu nanti dinyatakan layak untuk dinaikkan menjadi apa, rekomendasinya menjadi apa namanya, cagar warisan budaya tak benda, itu saya kira pasti prosesnya akan terlalui dengan seperti itu,
0: gitu. Oke, baik. Kalau sekarang tadi progresnya sudah sampai mana, Pak Amin?
1: Ya, kita baru pada ini ya, mencukupi kebutuhan-kebutuhan dari untuk memenuhi persyaratan menjadi apa ya, sebagai usulan ya, sebagai usulan BPTB itu. Ya, mencukupi itu, Mas. Karena kemarin kan kami terbentur di pada kajian naskah akademiknya. Itu kan minim banget gitu. Makanya itu yang kemarin itu menjadi kendala-kendala. Terus kemudian video-video ya. Alhamdulillah dulu kita pernah dibantu juga masih ada Balai Pelestari Nilai Budaya yang juga melakukan kajian. Nah, itu kita jadikan tambahan juga gitu.
0: Oke. Semua proses ini baru dimulai, Pak, atau sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu untuk niat
1: awalnya?
0: Sudah
1: beberapa waktu yang lalu, Mas. Ya, jadi proses itu sudah berjalan ya. Nanti tinggal dari pemerintah provinsi itu untuk menjadi kajian lebih tinggi lagi. Nah, itu kapan itu yang kita belum tahu.
0: Oke, baik. Kemudian untuk proses ini melibatkan mana saja, Pak, dari Dispora Budpar, Pak?
1: Ya, jadi kami tentu melibatkan pada seniman ya, senimannya. Kebetulan seniman Nganjuk wayang timplong ini kan sangat terbatas ya. Kalau dari sisi pengrajin ya, pengrajin wayangnya sendiri itu hanya ada dua tempat ya, dua lokasi, dan itu pun sementara ini itu mereka menjualnya itu sebagai souvenir ya, sebagai souvenir ya. Kemudian kami juga dengan dalang ya, dengan dalangnya ya. Dalangnya itu sekarang tinggal yang sering memainkan itu 3 orang aja. Dan itu kondisinya juga sudah sepuh-sepuh gitu, Mas. Ini yang kami terkendala itu adalah regenerasi. Begitupun dengan penabuh, Mas. Ya, penabuh itu sangat minim ya, sangat minim, dan itu pun kondisinya juga sepuh-sepuh gitu loh. Ini yang menjadi tantangan kami adalah seperti itu. Jadi saat ini yang sedang kami persiapkan itu ada 2, Mas, yaitu wayang timplong dan jaranan pogokan. Itu yang kami proses usulannya.
0: Iya, Pak Amin, tadi dijelaskan untuk pekerja seni atau dayang wayang timplong ini masih ada 3 meskipun sudah usia sangat sepuh, Pak. Ini tentang terkait pelestarian, Pak. Ini apakah masih aktif dilakukan di Kabupaten Nganjuk atau saat ada event aja atau gimana, Pak Amin?
1: Wayang timplong itu untuk wayang timplong itu sebenarnya masih kontinu, Mas. Ya, terutama ditanggap oleh warga untuk nyadran ya, untuk kegiatan nyadran dan sebagainya itu masih kontinu. Karena di tempat-tempat itu kalau nggak wayang timplong, itu nggak sahih gitu, Mas.
0: Oh, masih ada yang kurang gitu, Pak.
1: Iya. Betul, ya, nggak sahih kalau nggak wayang timplong. Makanya keberadaan wayang timplong itu tentu masih tetap akan terjaga. Hanya saja justru ini kendalanya adalah pelestarinya sendiri itu untuk kelanjutannya seperti apa ini. Karena apa? Contoh ya, itu dari Pak Yadi sendiri yang merupakan keturunan dari langsung ini ya, jalur pembuatnya dulu ya. Itu anaknya pun enggak tertarik. Ya, enggak tertarik untuk pelestarian di Timblong gitu. Nah, ini tentu kan menjadi tantangan gitu ya. Nah, sementara yang lain itu sebenarnya adalah dalang-dalang yang dari wayang golek gitu ya, atau apa, mohon maaf, wayang kulit. Yaitu wayang kulit yang akhirnya belajar wayang Timblong, beralih ke sana gitu loh, memainkan itu, sehingga pengiring dari si dalang ini pun itu juga dari pengiringnya dia yang selama ini ikut pagelaran wayang kulit. Tentu ini pun kualitas-kualitasnya barangkali kan juga belum semaksimal mungkin seperti yang Pak Yadi itu gitu loh. Sementara di penabuhnya Pak Yadi, pengiringnya Pak Yadi itu kondisinya yang 4 orang itu sudah sangat sepuh, Mas. Sangat sepuh banget gitu.
0: Iya, Pak Amin, kalau menurut jenengan sendiri, Pak, kenapa nih menurut wayang Timplong kok layak diakui sebagai warisan budaya tak benda, Pak? Di samping kan ada wayang-wayang lain kan banyak, Pak, wayang golek, wayang kulit dan kawan-kawannya, Pak. Ini kenapa? Apa bedanya, Pak?
1: Jadi perbedaannya karena ini adalah pure merupakan hasil karya dari orang Nganjuk, ya toh, hasil karya orang Nganjuk yang itu kondisinya sangat berbeda dengan wayang-wayang yang lain itu, ya. Jadi wayang tengul, wayang beber, wayang sangat berbeda dan karakternya itu yang menjadi daya tarik gitu ya, sehingga ini yang harus kita usulkan sebagai warisan budaya tak benda untuk memang benar-benar produk Nganjuk gitu. Ini makanya kami ingin patenkan bahwa itu memang khasnya Nganjuk gitu.
0: Berarti sampai sekarang wayang Timplong ini hanya sekedar budaya, Pak ya, belum ada katakanlah kayak status resmi kalau ini milik Nganjuk begitu?
1: Ya sebenarnya orang-orang itu sudah tahu kalau wayang Timplong itu miliknya Nganjuk, itu sudah tahu secara ini. Hanya saja, dan ini pun kan juga luar Nganjuk itu nggak ada, Mas, memainkan itu nggak ada. Karena mungkin sekali lagi karakter ya, Mas ya, karakter seninya berbeda, mungkin tidak bisa dinikmati di luar sana atau bagaimana, itu yang kita juga nggak tahu ya. Atau barangkali juga daya tariknya yang dianggap kurang dan sebagainya, itu yang mungkin ya, mungkin saja terjadi. Tentu, dan di tempat lain pun itu mereka juga punya produk-produk seni yang berbeda juga, yang tentu itu pun belum tentu cocok untuk kita gitu. Sama saya kira itu karena memiliki kekhasan itu yang membedakan itu seperti itu. Makanya untuk Nganjuk, karena itu seni budaya yang produknya Nganjuk asli ya, tentu kita akan mengupayakan untuk menjadi sebuah usulan, menjadi sebagai warisan budaya tak benda gitu.
0: Iya, biar lebih afdol gitu, Pak ya.
1: Betul ya. Sebagai contoh, Mas ya, reok ya. Reok sendiri itu kan produknya Ponorogo yang kemudian berkembang ke sana kemari. Nah, ini harapan kita itu jaranan Pogokan Nganjuk itu juga gitu, bisa tiru oleh di tempat lain gitu ya, walaupun itu aslinya dari Nganjuk gitu. Ini harapannya seperti itu gitu loh. Makanya ini yang dibutuhkan adalah kan upaya-upaya pelestarian ini harus benar-benar kuat gitu loh. Nah, kalau di kita sendiri itu lemah di pelestarian, bagaimana pihak luar akan mau mengikuti gitu. Ini kan seperti itu, Mas, tantangannya itu.
0: Ya, bahkan mengumpulkan dokumen tentang wayang Timplong dan juga jaranan Pogokan kan nggak mudah, Pak. Ini nanti jalan bareng atau ada salah satu lebih dulu atau gimana, Pak?
1: Kalau kami usulannya berjalan bareng, Mas. Ya, usulannya berjalan bareng dan bahkan itu dari teman-teman komunitas Kota Suju itu juga mengangkat juga ya, mengangkat itu untuk nanti bisa menyokong via dinas ini supaya lebih cepat menjadi usulannya di tingkat provinsi ini segera diakomodir gitu. Ini langkah-langkah yang ditempuh adalah di antaranya seperti itu.
0: Oke, baik, siap. Yang terakhir Pak Amin, mungkin ada informasi tambahan atau pesan kepada warga Nganjuk Pak tentang rencana menjadikan jaranan Pogokan dan wayang Timplong jadi warisan budaya tak benda tadi Pak.
1: Ya, terima kasih Mas An. Jadi untuk warga Nganjuk barangkali memang kita harus membersamai ya, merasa memiliki budaya-budaya asli Nganjuk ya, yang sebenarnya itu adalah warisan-warisan dari para leluhur kita dulu. Yang menjadi ciri khas itu adalah produk budaya Nganjuk, diantaranya dua itu, yaitu jaranan Pogokan dan wayang Timplong. Dan kedua seni budaya ini itu memiliki karakter yang betul-betul berbeda dengan seni budaya yang lain. Nah, ini tentu harus bisa dipahami dan ikut mensiarkan, syukur bisa ikut melestarikan, sehingga jaranan Pogokan dan wayang Timplong ini benar-benar nanti bisa dikenal lebih luas lagi.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Amin. Semoga dilancarkan untuk seluruh rencana-rencana kedepannya, Pak.
1: Siap, terima kasih Mas An. Selamat sore.
0: Baik, selamat sore Bapak Amin Fuadi, Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk. Tadi tentang upaya untuk menjadikan jaranan Pogokan dan juga wayang Timplong ini yang diupayakan menjadi warisan budaya tak benda nasional dari Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Sepertinya damkar yang ditemui oleh Kang Zen tadi ya, ini melakukan pemadaman di wilayah Mangundikaran, Alvan. Ini tadi kami terima informasi dari rekan-rekan damkar, ternyata ada giat jam 2 siang tadi di wilayah Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk. Ini ada laporan kebocoran selang tabung gas LPG, seperti itu. Jadi ada warga sana memasak, kemudian ada kebocoran, tiba-tiba ada kebocoran dari selang tabung gas LPG, lalu dilakukan pemadaman api sendiri, namun cepat membesar ya, sudah membesar akhirnya, ini langsung melapor ke Damkar Nganjuk ya, sepertinya Mako ya, siaga 1 Mako. Kemudian yang piket siang ini tadi langsung merespon dan menuju ke lokasi kebakaran. Akhirnya ini langsung dilakukan pemadaman hingga pembasahan ya di sekitar lokasi. Laporan masuk itu sekitar jam 13.55. Kemudian 5 menit kemudian dari petugas damkar tiba di lokasi dan selesai pemadaman jam 2:30 sore, jadi hanya memerlukan waktu sekitar 30 menitan ya. Alhamdulillah ini tadi api juga tidak kemudian merembet ke bagian-bagian lain ya, Alvan. Saya lihat beberapa video yang disampaikan oleh rekan-rekan damkar, ini untuk kondisi dapurnya juga sejauh ini masih cukup aman, yang tidak porak-poranda gitu, Alvan ya. Masih cukup aman, memang api ini sempat membesar, kalau dipadamkan sendiri kewalahan ya. Jadi membutuhkan bantuan dari petugas damkar. Tidak ada korban luka ya ataupun korban jiwa, hanya kerugian saja karena ada beberapa barang dari pemilik rumah ini mengalami kerusakan karena terbakar api dari kebocoran selang tabung gas LPG tersebut. Jadi lebih hati-hati ya Seru Cakra ketika menggunakan gas LPG, masak pakai gas LPG dan lain sebagainya. Lalu saya juga terima informasi dari Mas Azril mengabarkan untuk jembatan Semampir Kota Kediri. Sore hari ini ramai Alvan, namun masih lancar saja, tidak ada hambatan. Cuacanya ini masih cenderung panas ya, jadi belum ada redup-redupnya, masih cukup panas terik, harap waspada dan hati-hati ya akan melintas di jembatan Semampir Kota Kediri. Sementara itu untuk kecelakaan yang terjadi di Talun Blitar ya, yang melibatkan dua kendaraan yakni sepeda motor dan juga mobil Honda Brio. Ini informasi yang kami terima dari Aibtu Saiful Muhendi, Kasihumas Polres Blitar, terjadi sekitar jam 5:30 pagi. Untuk identitas pengemudi kendaraan sepeda motor ini berinisial S, laki-laki, warga Blitar, umur 52 tahun. Sementara pengemudi mobil Honda Brio ini berinisial TN, laki-laki, umur 35 tahun. Untuk pengendara sepeda motor perempuan ya Alvan, mohon maaf. Jadi untuk pengendara sepeda motor ini perempuan, usia 52 tahun. Sementara pengemudi mobil Honda Brio ini laki-laki berusia 35 tahun. Ada satu korban meninggal dunia, yakni pengendara sepeda motor Honda Beat yang berinisial SW, usia 52 tahun, warga Talun Blitar, ini mengalami luka cukup serius hingga dibawa ke RSUD Ngudi Waluyo Wulingin Blitar, namun tidak tertolong dan meninggal dunia. Sementara kronologi ini pun turut disampaikan oleh Aibtu Saiful Muhendi ini tadi, berawal dari kendaraan sepeda motor Honda Beat yang dikemudikan oleh SW ini berjalan dari arah timur ke arah barat, kemudian masuk jalan raya Pasir Harjo Talun Blitar, mengalami selip, kemudian terjatuh, lalu pengendara tergeletak di jalan dan akhirnya tertabrak kendaraan mobil Honda Brio yang berjalan searah di belakangnya, seperti itu. Jadi Penyebabnya karena kendaraan sepeda motor mengalami selip, kemudian terjatuh dan lalu tertabrak kendaraan mobil yang melaju searah di belakangnya. Jadi dihimbau untuk semuanya, pengendara maupun pengemudi, untuk selalu menaati peraturan lalu lintas, hati-hati, bila mengantuk segera menepi, kemudian juga jangan lupa rutin untuk cek kondisi kendaraan. Alvan.
0: Ya, terima kasih Arika. Lanjut ke Danti.
2: Sore hari ini juga dikirimkan informasi Mbak Isti, playlistnya sesuai isi hati. Tadi lagu sewaktu closing kayaknya jam 3 ya. Tetap setia dengerin Cakra Krisna, di jalan juga masih cerah sampai dengan sore hari ini. Bapak Effendi mengirimkan sebuah info, ini terkait dengan dugaan adanya seorang warga yang tenggelam sewaktu peladu di wilayah Blitar ya. Mohon waktu Bapak Effendi, kita juga masih komunikasi dengan pihak kepolisian, nanti akan kami tambahkan apabila sudah ada informasi resminya. Ada Bapak Aribowo, ini sepertinya beliau juga ikut menyoroti terkait dengan adanya kecelakaan di wilayah Mojoroto, Kota Kediri, antara sepeda motor dan juga bis angkutan umum, yang CCTV, rekaman CCTV-nya sudah kita upload di media sosial kami, Alvan. Ini beliau juga ikut berbagi cerita, tadi beliau itu melihat bis angkutan umum Sugeng Rahayu jurusan Surabaya Yogyakarta dari arah timur, dari arah Surabaya itu kan mau ke arah barat, arah Jombang. Nah, pas di pertigaan lampu merah Lenggong Trowulan Mojokerto, yang dari arah timur mau ke barat itu kan harusnya berhenti karena lampunya warnanya merah. Tapi bis ini langsung ngeblong, bablas ke arah barat. Untung saja yang dari arah selatan tidak terburu-buru nyebrang, jadi motor aman. Soalnya bis Sugeng Rahayu ini terkenal bis yang bikin jantung kita deg-deg-deg. Ngeri ya. Kemudian ada lagi yang kedua, di simpang 3 Dusun Penewon, Desa Domas, ikutnya masih Kecamatan Trowulan. Ada ibu bapak kayaknya suami istri dari arah timur itu tidak tengok ke utara pas mau nyebrang. Nah, nyebrang itu langsung nyelonong gitu saja, Alvan. Posisi motornya nengah lagi. Untung saja yang dari arah utara itu tidak ada kendaraan. Rata-rata umur 50 tahun ke atas. Ibu-ibu, bapak-bapak ini sering nyebrang seenaknya sendiri, tidak memerhatikan pengguna jalan yang lain, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Mas Azril, selamat sore.
5: Selamat sore, Mas Alvan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dari mana ke mana, Mas Azril, sore ini?
5: Ini dari Tulungagung menuju ke Jombang.
0: Tulungagung ya, ke Jombang. Oh, sudah sampai mana sekarang?
5: Ini sekitaran Pleman, Lepas Bogo.
0: Mau lepas Bogo. Oke, gimana Mas panjang jalur tadi? Aman ya?
5: Tadi kan pulangnya lewat sekitaran Mojo situ Mas. Nah itu lurus kan perempatan Kemuning ya kalau nggak salah itu. Yang besar yang arah Alun-Alun itu kan Kemuning ya kalau nggak salah.
0: Iya.
5: Nah itu lurus, habis itu perempatan yang mengarah kanan ke ini, Taman Sekartaji ya. Itu yang arah ke utara kok ditutup ya Mas ya?
0: Oh iya, itu ada perbaikan gorong-gorong Mas untuk di bawahnya jalan tol.
5: Oh gitu.
0: Ditutup 3 mingguan.
5: Makanya ke kanan semua itu.
0: Ke kanan lewat taman berarti?
5: Ya, lewat Sekartaji tadi, belok kiri sama itu rumah singgah LTS itu. Habis itu kan tembus perempatan yang arah ke terminal lama itu.
0: Oh, lewat situ jadinya tadi.
5: Padat sekali Mas, semua lewat situ bersamaan dengan adik pulang sekolah. Rahe yang minta ampun tadi.
0: Iya, punya kawasan sekolah di situ Mas.
5: Nah, itu dia.
0: Rahe ditutup 3 mingguan, ini baru dapat 1 minggu setengah kalau enggak salah.
5: Oh, baru tahu saya berarti ya. Soalnya lama nggak meluncur ke arah selatan.
0: Iya, dibuat apa namanya, gorong-gorong di bawah jalan tol itu loh Mas. Jadi ditutup total semua jenis kendaraan.
5: Oh, iya.
0: Selepas itu sampai Kunjang aman Mas ya?
5: Selepas itu sampai Kunjang ini aman, nggak apa-apa sih. Mungkin kalau terkendala ramai tadi untuk jalur yang Surabaya, Kediri Mengkring itu juga lumayan padat. Dominasi juga muatan barang.
0: Belum ada mendung-mendung Mas panjang jalan tadi?
5: Ini sampai sekitaran Kunjang, hampir Kunjang ini masih cenderung cerah ke panas Mas.
0: Masih cenderung cerah ke panas. Timur nggak terlihat gelap?
5: Aman,
0: terkendali. Aman ya. Oke.
5: Kan duet mesra ini sama Mas Topeng belakang ini.
0: Oh gitu, berdua berarti?
5: Duo ini duo.
0: Oh duo.
5: Duo pek-pek.
0: Oke baik. Terima kasih banyak Mas Azril informasi dan waktunya.
5: Siap,
0: Mas.
5: Siap Mas Alvan. Ye, terima kasih, selamat bertugas. Salam buat yang lain juga, sehat selalu.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Mas Azril tadi dari Tulungagung ke arah Jombang. Ini lewat jalur Kunjang. Untuk sore ini masih aman. Cuaca juga panas sepanjang jalur tadi.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Batik Ngawi. Salah satu produk unggulan Kota Ngawi yaitu Batik Ngawi. Ada berbagai motif batik Ngawi. Motif-motif tersebut merupakan ciri khas dari ornamen-ornamen Kota Ngawi. Sejarah batik Ngawi berawal dari kegiatan membatik sejak zaman nenek moyang. Awalnya, kegiatan membatik hanya pekerjaan sampingan, tapi sekarang membatik mulai menjadi pekerjaan utama bagi kaum ibu di sentra kerajinan batik Ngawi yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu di Desa Munggut, Kecamatan Padas, dan Desa Banyu Biru, Kecamatan Widodaren Ngawi. Desa lain juga ada yang mulai menggiatkan membatik, yaitu Desa Jengkrik dan Desa Gentang. Selain melestarikan budaya bangsa, membatik juga memberikan penghasilan tambahan yang lumayan untuk membantu perekonomian warga. Karena keindahan dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Ngawi, sehingga dijadikan inspirasi dan dituangkan dalam berbagai motif batik yang indah.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Kita terima tambahan informasi sore hari ini yang ditambahkan tadi dari Bapak Chandra Budi terkait dengan kesenian wayang timplong ya. Tadi sewaktuan air dengan rekan-rekan di Spora Budpar. Ini info dari Bapak Chandra Alvan. Kalau ke wilayah Ngerajek itu informasinya di Nganjuk, di Ngerajek Utara. Pasar Ngerajek, ada sentra, selain ada sentra ledek dan juga sinden yang berambut panjang, di sana itu ada pengrajin. Jadi pengrajin wayang timplong, bahannya itu dari kayu dan juga kulit. Tapi yang disayangkan ternyata belum terjamah bantuan dari dinas terkait. Sudah langka padahal. Ini pernah main ke sana, nanti kapan-kapan kalau ke Ngerajek mau diambilkan dokumentasinya. Iya, terima kasih Bapak. Ini tambahannya, wayang timplong itu kalau di Solo ada museum juga, wayang beber. Nah, wayang tengul juga ada, wayang damen itu banyak jenisnya tapi kurang budaya juga kalau di sana. Dan tambahan dari Bapak Chandra, budaya luhur Nganjuk dilihat-lihat itu hampir mirip dengan Jawa Tengah, cuma lebih sederhana saja. Kalau jaranan itu belum pernah lihat, tapi kayaknya kok sejenis jatilan ya kalau di Jogja. Sleman itu memang di sana sentranya jatilan atau jaranan. Tapi kalau di sana biasanya pakai lakon, beda dengan yang di Jawa Timur, kata Bapak Chandra. Nah, tadi sudah coba kita teruskan infonya kepada Bapak Amin, Kepala Bidang Kebudayaan di Spora Budpar Kabupaten Nganjuk, Alvan. Beliau menyampaikan, memang benar sudah diketahui bahwa di sana itu ada sentra pengrajin wayang timplong. Namun sayangnya, ini masih terkait dengan anggaran, ini masih terbatas dalam upaya penganggaran untuk pelestariannya. Seperti itu, ini juga diharap bisa ada kebijakan terkait dari pemerintah Kabupaten Nganjuk juga, harapan dari rekan-rekan di Spora Budpar. Kemudian tadi Kang Zen itu sempat kirim info dan tanya, hari ini apakah masih ada kunjungan pejabat ya? Soalnya lihat di Simpang 4 Terminal Lama, itu ada dua polisi siap siaga ngatur lalu lintas. Kemudian di Jalan Ahmad Yani, selatannya alun-alun, itu juga ada dua orang polisi. Nah, kita kan juga penasaran, Alvan. Kita di sini kan nggak tahu ya yang di sana ada apa. Kita tanya ke rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk. Tidak ada apa-apa. Memang jam 3 sampai dengan jam 4 sore itu rutin dilakukan pengaturan arus lalu lintas.
0: Oh, hanya pengamanan
1: antisipasi
0: aja berarti ya.
1: Iya, soalnya jam-jam rawan karyawan pulang kerja, anak-anak sekolah pulang kan padat ya. Makanya dilakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Ditanggapi Kang Zen, terima kasih. Good banget kalau gitu. Ya, terima kasih Kang Zen ya infonya. Hati-hati di jalan juga. Kemudian kita juga terima tambahan informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Riono, ada update harga sayur mayur dari wilayah Pujon Malang. Kita sampaikan dahulu untuk harga cabai saja dahulu ya. Kalau untuk harga cabai merah besar hari ini Rp37.000, kalau untuk cabai rawit Rp62.000 sudah naik lagi. Dan untuk cabai keriting informasinya sudah mencapai harga Rp32.000. Tambahannya infonya gak hujan di Pujon Malang. Kalau yang lainnya bagaimana? Trowulan saja yang mendung ya. Sejauh ini info hujan belum ada selain yang di Pujon. Kalau di Nganjuk sendiri masih cerah, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Erika.
2: Tambahan informasi turut disampaikan oleh Mas Bayu, ini tadi melintas di Desa Tales ya, masuk wilayah Ngadiluwe Kediri. Ini tadi kabarnya di pinggir jalan raya itu ada antrian kendaraan truk muatan tebu yang cukup banyak, kemungkinan ini dari pabrik gula ya. Karena sudah masuk musim buka giling ya, ini termasuk area Kediri dan sekitarnya. Ini sudah dimulai awal Mei hingga pertengahan Mei 2026 ini. Nah, periode ini juga bertepatan dengan masuknya musim kemarau, di mana kadar air dalam batang tebu ini menurun sehingga bisa menghasilkan kualitas gula yang optimal seperti itu. Jadi ini tadi ada antrian kendaraan truk muatan tebu yang cukup panjang ya, informasi dari Mas Bayu. Tidak mengganggu arus lalu lintas karena di pinggir jalan Alvan. Jadi kedua arah masih bisa dilalui dengan aman dan lancar. Mas Azril menambahkan ini tadi sedari pagi ya, di sekitar pabrik gula wilayah Ngadirejo Tulungagung, ini tadi Mas Azril menambahkannya di wilayah Ngadirejo Tulungagung dari tadi pagi ini kondisinya memang sama, antrian kendaraan muatan tebu ini cukup panjang karena saking banyaknya ya Alvan ya, sedang ada musim giling sehingga untuk seru cakra yang melintas di sekitar pabrik tebu mungkin ya, dimanapun ini harus hati-hati dan kurangi kecepatan. Sementara itu ada Patris Bianto, ini tadi juga menyampaikan bahwa rombongan biksu sudah sampai di Kelenteng Jombang. Nama kelentengnya itu Hok Liong Liong ya. Ini rencananya bermalam di kelenteng tersebut Alvan. Untuk malam hari ini, ini tadi sudah sampai di sana dan juga pastinya terdapat berbagai rangkaian yang sudah dipersiapkan ya, sambutan dan lain sebagainya. Ini juga sepertinya akan ramai sekali. Baru saja tadi disampaikan di menit ke-45 lepas dari jam 3 sore. Cuacanya panas ya wilayah Jombang dan sekitarnya. Lalu ditambahkan informasi juga dari Pak Prayit, ini tadi arus lalu lintas dari Ploso ke Jombang ramai lancar, namun untuk cuaca ini tadi mendung. Sementara untuk truk yang mengalami patah as roda belakang di wilayah Sambung Jombang sudah terevakuasi, jadi arus lalu lintas kembali lancar, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, menjelang jam 4, Sedulur Cakra, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat sore Seru Cakra. Lepas dari jam 4 sore kali ini, kami masih menemani aktivitas Anda di hari ini, hari Senin awal pekan ya, 18 Mei 2026. Bagaimana Seninnya Seru Cakra? Besok sudah Selasa kok ya, harinya tidak Senin semuanya. Biasanya kalau Senin aktivitas banyak ya, melelahkan. Tetap semangat ya Seru Cakra, yang hingga jam 4 sore hari ini mungkin masih terus beraktivitas di luar rumah, dan yang sudah menuju rumah ya, perjalanan pulang ke rumah, tetap hati-hati di jalan, saling hormati pengguna jalan lainnya, dan paling penting adalah patuhi rambu lalu lintas yang ada agar perjalanan Anda tetap aman, nyaman, selamat sampai tujuan. Menjumpai kepadatan atau mungkin juga kendala lainnya, bisa Anda kabarkan dengan kami agar jadi kewaspadaan untuk Seru Cakra lain di 0852 9001 061. Saya bertugas bersama Alvan Amar dan Danti Danila. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Baik, Seru Cakra, saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, kata tadi disampaikan oleh Mbak Isna ini untuk jalur Kediri Kota menuju ke arah Jombang. Ini lewat Mengkreng masih lancar, cuaca juga masih panas di jam 4 sore hari ini. Kemudian dari kawasan Pujon disampaikan Pak Riono, ini tidak hujan, hanya redup dan cerah atau cerah berawan begitu. Untuk di wilayah Pujon Malang dari Pak Riono tadi disampaikan.
0: Oke.
1: Kemudian informasi lain ditambahkan tadi oleh Pak Yusril, Patian Rowo Nganjuk juga sama masih cukup cerah dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Pak Faisal tadi melintas di Kertosono arah ke Madiun lewat jalur arteri. Ini sampai di seputaran Prambon masih cukup lancar, kendaraan pribadi juga yang ramai. Kemudian dari ruas jalan tol Pak Muhajir naik di jalur tol Bandar Kedungmulyo menuju ke arah Juanda. Ini sampai di ruas tol Mojokerto masih lancar. Tadi beberapa rest area seperti di Teras Melati juga cukup ramai, harap lebih hati-hati. Satu lagi Mbak Rizka menanyakan untuk kondisi di Merican yang ke arah Pace, Kak. Ini dari kawasan Jongbiru bagaimana kondisinya?
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Kita juga dikirimkan informasi sore hari ini oleh Bapak Handoko, ada di seputaran Kota Kediri, Erika. Informasinya ramai ya untuk arus lalu lintas sore hari ini. Harap waspada dan juga hati-hati, cuaca cerah sampai dengan sore hari ini. Okay. Informasi lainnya ditambahkan Mas Engki Mengkreng. Ramai juga, harap waspada, banyak kendaraan besar. Kemudian ada juga beberapa truk bermuatan yang ikut mendominasi arus lalu lintas sore hari ini. Cuaca sama, cerah dan juga terik. Ada Bapak Kurniawan menanyakan apakah Nganjuk sudah hujan. Belum hujan, sampai dengan sore hari ini justru semakin terik untuk wilayah Nganjuk. Info lainnya, Pare Kediri ditambahkan Mbak Esti, cuaca juga cerah, arus lalu lintas ramai, ramai kendaraan pribadi, Erika.
0: Terima kasih Danti dan juga Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sore ini cuaca cerah di beberapa wilayah ya, Seru Cakra, aman bagi Anda yang mungkin ada agenda di luar rumah. Waspada, ini tadi kami juga terima informasi Seru Cakra di pabrik gula sekitar wilayah Tulungagung, Kediri. Ini kondisinya cukup ramai dengan kendaraan truk-truk bermuatan tebu yang mengantri di pinggir-pinggir jalan ya. Tidak mengganggu arus lalu lintas benar ya Seru Cakra, karena arus lalu lintas dua arah masih bisa dilalui dengan aman dan lancar. Namun ini karena antriannya cukup panjang, cukup menjadi perhatian bagi Anda yang melintas di jalur tersebut. Informasi yang kami terima ini tadi di jalan raya masuk desa Tales, Kecamatan Ngadului, Kabupaten Kediri. Kemudian juga ada di wilayah Tulungagung, tadi antriannya juga lumayan panjang Seru Cakra. Saat ini Anda melintas di mana, kemudian kondisinya seperti apa, jangan lupa Anda kabarkan ya di 0852 9001061.

0: Oke, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk saat ini Anda melintas di mana, Seru Cakra? Kondisinya seperti apa? Bisa Anda sampaikan kepada kami. Tetap hati-hati karena jam 4 sore ya. Jam 4 sore, jam 5 sore. Ini padat-padatnya arus lalu lintas baik di jalur utama maupun juga di jalur dalam kota. Cek informasi dulu ke Danti.
1: Ada info tambahan Ibu Yesi, tadi dengar ada yang tanya kondisi Lalin di Merican Kediri ya Erika. Ini di sana sore hari ini ramai, masih bisa melintas, untuk cuaca juga cerah, aman-aman saja. Informasi lain, kita sambung dulu info dari Bapak Riono terkait dengan harga sayur mayur di Pujon Malang, tapi ini harga grosiran ya. Ada beberapa di antaranya ada sayur andewi. Ini turun kalau kita amati beberapa waktu terakhir. Sayur andewi ini kalau Erika tahu selada, nah itu teksturnya lebih keriting kalau info dari Bapak Riono. Okay. Kemudian ada info juga harga kentang di sana berkisar 7 sampai dengan Rp12.000. Harga kol atau kubis ini berkisar 3 sampai dengan Rp4.000 lebih. Sawi putih 5.000 lebih. Kemudian harga tomat ini berkisar 7 sampai dengan 9.000 lebih. Kalau untuk harga wortel berkisar antara 6 sampai dengan Rp10.000. Kemudian untuk bawang merah Rp30.000. Kalau bawang putih yang lokal harganya Rp24.000. Bawang bombay berkisar antara Rp15 sampai dengan Rp23.000. Untuk brokoli harganya Rp15.000. Kemudian untuk labu siam atau ada juga yang nyebutnya manisah, itu harganya berkisar Rp3.000 lebih, masih di bawah Rp4.000. Untuk harga mentimun ini berkisar 3 sampai dengan 4.000, terong Rp4.000, kemudian untuk jamur berkisar 14 sampai dengan Rp15.000. Harga lobak murah Rp3.000 saja. Sawi daging ini harganya 8.000 rupiah, dan juga ada tambahan untuk bawang pre. Ini harganya berkisar 6 sampai dengan Rp7.000 Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Saya ke penelpon dulu ya, Seru Cakra. Sudah ada Pak Purwanto. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
0: Pak Purwanto, perjalanan dari mana ke mana jenengan?
4: Habis dari rumah sakit Saiful Anwar, Malang. Sekarang perjalanan sudah sampai Jimbir, Tanjung Anom atau Jimbir
0: Pak. Menuju ke wilayah Nganjuk. Oh, Pace Nganjuk.
4: Iya, Pace.
0: Oke. Ini tadi sepanjang perjalanan melintas di mana saja, Pak?
4: Saya lewat Pujon.
0: Oh, lewat Pujon.
4: Mari terus lewat Tanjung Anom, nyebrang sekarang sampai di mana itu, Ngeronggot atau apa itu.
0: Oke. Lancar ya, Pak?
4: Sangat lancar sekali. Sangat lancar.
0: Banyak berpapasan dengan kendaraan apa ini?
4: Saya membawa mobil siaga. Lagi tugas sosial.
0: Baik. Ya. Oke. Ini jadi ramai lancar ya. Banyak kendaraan apa ya, Pak, yang melintas?
4: Ya, biasanya itu mobil truk-truk itu yang material, kalau mobil banyak.
0: Masih dominasi ya kendaraan muatan ya, Pak, ya?
4: Iya. Nah, saya doakan semuanya lancar, selancar Amin. Radio Cakra.
0: Cuaca aman, Pak?
4: Cuaca aman, sementara aman.
0: Cuaca aman, ya. Baik. Hati-hati ya, Pak Purwanto.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum.
4: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Seru Cakra Pak Purwanto menyampaikan perjalanannya dari wilayah Malang menuju ke Pacenganjuk ini tadi juga cukup lancar ya. Ke Malang ataupun sebaliknya, Malang ke Nganjuk via Pujon ini tadi ramai dengan kendaraan muatan. Harap waspada dan hati-hati bagi Anda yang juga mungkin ada agenda mengarah ke wilayah Malang dan sekitarnya sore ini ya. Kemudian untuk cuaca juga masih bersahabat cerah di sepanjang perjalanan. Anda ada agenda perjalanankah untuk hari ini? Pengalamannya seperti apa? Masih lancar seperti jalur Malang Nganjuk ya via Pujon, atau Anda menjumpai adanya kendala, bisa Anda sampaikan di 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: sih diduga ada seorang warga yang terseret dan juga tenggelam saat prosesi peladu hari ini di wilayah Blitar. Ini tadi kami coba komunikasikan dengan Aibtu Saiful Muheni, Kasihumas Polres Blitar. Dari petugas ini masih melakukan pengecekan. Jadi belum ada informasi lengkapnya ya, Seru Cakra, terkait dengan seorang warga yang kabarnya terseret dan tenggelam saat prosesi peladu hari ini. Hari ini merupakan hari pertama ya, Seru Cakra, dari pemerintah Kota Kediri melalui BPBD Kota Kediri melakukan flushing atau penggelontoran sedimen Sungai Brantas tanggal 18 Mei 2026, dan terjadwal flushing ini dilakukan hingga tanggal 23 Mei 2026 atau hari Jumat. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Iya Kak, kita masih terus komunikasikan dengan Aibtu Saiful Muheni, Kasih Humas Polres Blitar, terkait laporan ada orang yang terseret dan juga tenggelam saat melakukan peladu dari flushing Bendungan Wulingi dan juga Lodoyo Blitar. Ini informasi yang kita terima siang tadi. Untuk saat ini bagaimana, kita belum dapatkan update-nya. Dari informasi terakhir, petugas masih melakukan pengecekan dari laporan tersebut, langsung meninjau ke lokasi. Tapi untuk hasilnya bagaimana, ini masih coba kita komunikasikan terlebih dahulu, karena masih belum diupdate dengan ya Aibtu Saiful Muheni tadi. Nanti kita sampaikan kembali.
0: Oke.
1: Lalu ke info lain, tadi disampaikan oleh Bu Yayu, jalur Kediri Kota Karanganyar, yang lewat Pro Asri masih lancar, simpang 4 Pasar Papar. Untuk sore hari ini juga tidak ada hambatan, masih cerah bersahabat kondisi cuaca. Kemudian dari Pak Lukman, tadi melintas jalur Jati Kalen Nganjuk yang menuju ke arah Ploso, ini juga sama lancar, kendaraan pribadi yang ramai, harap lebih hati-hati. Jam-jam pulang kerja, kondisi jalur cukup ramai, kendaraan dari arah Kecamatan Gondang dan juga yang dari arah Ploso Jombang ini cukup ramai, lebih hati-hati dan juga waspada yang melintas di sana. Kemudian Mbak Fani di Simpang 3 Mengkreng ke arah Perak Jombang, ini juga sama, diinformasikan cukup padat. Bus antar kota yang ke arah Surabaya ataupun juga yang ke arah barat ini cukup padat sore ini, harap lebih hati-hati. Kemudian Pak Arif ini menanyakan jalur arteri Nganjuk yang ke arah Madiun kah, ini sudah sampai Wilangan. Untuk jalur Saraden dan juga Caruban sore ini bagaimana?
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi dari rekan-rekan BMKG Erika terkait dengan peringatan dini cuaca di Provinsi Jawa Timur berlaku sampai dengan nanti jam 6 petang lewat 10 menit terkait dengan potensi hujan dengan intensitas sedang sampai dengan deras yang dapat disertai kilat petir maupun angin kencang. Masih bisa terjadi di Kabupaten Mojokerto di wilayah Gondang, Pacet, dan sekitarnya. Dan potensi hujan bisa meluas ke beberapa kota maupun kabupaten lainnya, di antaranya di Kabupaten Ponorogo, Kediri, Malang, Jember, Banyuwangi, Situbondo, kemudian di Kabupaten Nganjuk juga, khususnya di wilayah Patihan Rowo. Oleh karena itu, diimbau tetap waspada meskipun Nganjuk dan sekitarnya sudah memasuki musim kemarau di bulan Mei ini. Kemudian informasi lainnya kita juga terima dari Mas Nugraha sampai di seputaran daerah Kediri, Ayani ramai, harap waspada, hati-hati jam-jam pulang kerja, cuaca juga masih cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila dan juga Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Ya, Seru Cakra, ada kabar baik untuk Anda yang masih bingung mencari pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan. Nah, jangan sampai ketinggalan ya. Ada pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan Edu Fair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Catat tanggalnya ya, Seru Cakra, tanggal 21 sampai 22 Mei 2026 bertempat di Gor Bung Karno, Begadu, Nganjuk, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Acara ini terbuka untuk umum dan tentunya gratis. Ada 51 perusahaan ternama dengan lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan yang siap untuk kamu lamar. Bukan cuma itu, tersedia juga EduFair untuk kamu yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Yuk ajak teman, saudara, ataupun keluarga. Ramaikan Job Fair dan EduFair May Day 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk.

tanggal 21 sampai tanggal 22 Mei ya, Seru Cakra. Berarti hanya 2 hari saja Job Fair dan Edu Fair May Day 2026 di Gor Bung Karno. Jadi apabila Anda ini warga Nganjuk, bisa segera merapat ke sana ya, Seru Cakra. Ini ada banyak lowongan pekerjaan dan juga yang ingin mencari informasi pendidikan, ini juga ada tersedia di sana. Jam 8 pagi sampai jam 3 sore bisa merapat di Gor Bung Karno, Begadung Nganjuk. Untuk di jalur tol yang Anda lalui saat ini kondisinya seperti apa? Seru Cakra, masih cukup aman dan lancar saja atau ada antrian di getol maupun juga exit tolnya? Sementara itu tadi dari wilayah Kediri Kota ya, Jembatan Semampir kabarnya juga masih cukup lancar meskipun sudah mulai ramai dengan kendaraan pribadi. Tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, dimanapun Anda berada. Seru Jakra telah disiapkan langkah antisipasi untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat meningkatnya debit air Sungai Berantas selama dilakukan flushing atau peladu. BPBD Kota Kediri telah melakukan koordinasi dengan PJT 1 terkait perkiraan waktu meningkatnya debit sungai di wilayah Kota Kediri. Debit air diperkirakan meningkat sekitar 10 jam setelah pembukaan pintu air di Bendungan Wlingi dan Lodoyo di wilayah Blitar. Jadi rencana dibuka pagi dan peningkatan debit air diperkirakan sampai Kota Kediri nanti maghrib ya atau sore ini. Dan itu sudah dilakukan berbagai langkah antisipasi. Telah diberikan sosialisasi dan himbauan kepada pengelola tambangan penyeberangan sungai di wilayah Manis Renggo dan Ngeronggo. Pengelola diminta untuk menghentikan sementara aktivitas penyeberangan saat debit air meningkat dan arus sungai menjadi deras. Selain itu, terkait surat edaran kewaspadaan, ini juga telah disampaikan kepada kelurahan yang berada di sepanjang aliran Sungai Berantas untuk diteruskan kepada masyarakat. Tidak hanya itu, BPBD Kota Kediri juga mendirikan posko siaga di kawasan Taman Berantas. Posko digunakan sebagai tempat untuk memantau kondisi sungai dan memberikan himbauan langsung kepada warga yang beraktivitas di bantaran sungai. Jadi jam 3 sore ini tadi personil apel dilanjut ada patroli susur sungai untuk mengingatkan masyarakat agar mengutamakan keselamatan. Dalam penanganan pengamanan tersebut, BPBD Kota Kediri menyiapkan 2 perahu karet lengkap dengan peralatan evakuasi. Sebanyak 10 personil BPBD diterjunkan bersama unsur gabungan berjaga 24 jam. Diimbau kepada masyarakat agar tidak nekat turun ke sungai maupun mencari ikan selama flushing berlangsung, mengingat kondisi arus sungai sangat deras dan air menjadi keruh akibat material sedimen. Sebelumnya Perum Jasa Tirta 1 menyampaikan kegiatan flushing Bendungan Wlingi dan Lodoyo ini berlangsung mulai tanggal 18 hingga 23 Mei 2026. Nah, flushing dilakukan untuk menggelontorkan sedimen yang mengendap di bendungan agar keseimbangan sedimentasi Sungai Berantas itu tetap terjaga serta mengurangi resiko kerusakan tanggul dan longsor di wilayah hilir. Tapi sayangnya Seru Jakra, ini tadi kami terima informasi ada diduga seorang warga yang terseret dan juga tenggelam ya saat proses flushing berlangsung siang ini, wilayah Blitar. Kemudian tadi juga ada beredar video ada seorang warga yang terseret arus sungai namun berhasil diselamatkan, sudah dibawa ke tepi sungai, berhasil diselamatkan. Jadi ada beberapa kejadian seperti itu, cukup menjadi perhatian dan juga pengingat untuk semuanya agar lebih waspada dan hati-hati ya saat ada peladu atau flushing berlangsung hingga tanggal 23 Mei 2026, terutama saat Anda mencari ikan. Biasanya dimanfaatkan oleh warga sekitar mencari ikan, padahal bahaya sekali ya Seru Jakra, ini bisa tiba-tiba debit air meningkat dengan arus yang deras, kemudian warna air yang keruh ini, takutnya seperti itu dan itu bisa membahayakan Anda sendiri. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Iya Kak, tadi disampaikan informasi oleh Mas Yeni, ini di jalur Kertosono yang ke arah Jombang lewat arteri sampai di Simpang Tiga Mengkreng masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai melintas. Kemudian dari Pak Prasetyo di jalur Kertosono yang ke arah Jatikalen, ini sampai di Paten Rowenganjuk masih cukup aman kendaraan pribadi, truk muatan tebu yang mengarah ke pabrik gula Petan Rowo cukup ramai, tapi untuk selebihnya masih lancar saja sore hari ini. Kemudian Pak Dodi Riyadi, Sukomoro ke arah Madiun lewat arteri sampai di perlintasan kereta api Awar-Awar Wilangan juga aman. Roda 2 yang mendominasi, jam-jam pulang kerja jalur cukup ramai, harap lebih hati-hati yang melintas. Kemudian dari Pak Alvin Putra, melintas di simpang 4 jembatan Ngangkatan Rejoso yang ke arah Kecamatan Gondang atau yang ke arah timur, ini padat jam-jam pulang kerja. Beberapa pabrik industri kawasan Gondang juga sudah mulai pulang sehingga lalu lintas ramai dominasi kendaraan roda 2, lebih hati-hati, cuaca masih cerah di sana. Satu lagi tadi Bu Siti Marsina, ini melintas di jalur Prambon yang ke arah Mojoroto sampai di simpang 4 Pasar Merican masih lancar. Cuaca sore ini juga sama kah, panas di sana?
0: Terima kasih Alvana Market Keeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Alvan.
1: Ya, kayak yang melintas di wilayah Peterongan Jombang ini hati-hati, sudah mulai turun hujan di sana. Disampaikan Pak Prayi tadi cuaca sempat panas, cuman tiba-tiba berubah langsung turun hujan. Jadi hati-hati yang melintas di jalur Peterongan Jombang. Ini cukup deras juga hujan dikirimkan Pak Prayit informasinya. Kemudian informasi lain tadi juga masuk disampaikan oleh Pak Yasin untuk jalur Paten Rowo menuju ke arah Jatikalen. Ini masih cukup lancar. Untuk pabrik gula wilayah Paten Rowo tidak begitu ramai, tapi sepertinya beroperasi. Cuman gak banyak truk muatan tebu yang melintas di sana. Kemudian dari Pak Wawan di Simpang 4 Pasar Baron arah ke Kertosono lancar, cuaca tidak hujan tapi terlihat mendung di sisi sebelah timur, Erika.
0: Terima kasih Alvana Market Keeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Wilayah Peterongan Jombang dan sekitarnya sudah turun hujan, seru Cakra, waspada, hati-hati, banyak jalan yang bergelombang, jadi tidak rata. Kalau hujan seperti itu, kadang lubang-lubang tersebut terisi air hujan ya, jadi kurang kelihatan bagi Anda yang melintas di jalur tersebut. Sampaikan kepada kami, adakah wilayah lain yang saat ini juga sedang diguyur hujan di 0852-9001061.
2: Zona Cakra. Kereta api salah satu transportasi yang sejak dulu hingga kini banyak menjadi pilihan. Kereta uap, kereta api pertama di dunia yang ditemukan pada awal tahun 1800-an. Sebelum ditemukannya lokomotif uap, kereta gerobak yang digerakkan oleh manusia atau ditarik oleh kuda menjadi sejarah awal penemuan kereta api. Contoh awal gerbong kereta ini diketahui sudah ada sejak milenium kedua dan ke-1 sebelum Masehi. Jalur gerobak ini ditemukan di dekat Asyur, Babilonia, dan Persia. Pada tahun 1804, ahli mesin dari Inggris yang bernama Richard Davetick dan John Blenkinsop menemukan atau menciptakan lokomotif uap untuk pertama kalinya. Lokomotif uap dapat dikatakan sebagai bagian dari kereta yang berfungsi untuk menarik kereta atau menjalankan kereta. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Erika, dan dibantu gatekeeper Alvan Amar. Anda bisa terus sampaikan kepada kami bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini. Hujan atau cuaca masih cukup cerah, bahkan cenderung panas meskipun sudah masuk di jam 5 sore. Tadi wilayah Jombang ya, yang sudah mulai diguyur hujan, jadi harap hati-hati dan juga waspada apabila Anda berada di wilayah Jombang maupun mengarah ke wilayah Jombang. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya, mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum

0: ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariah, CA, Gester, sama DMS. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan, Mas. Tapi saya tetap mengkonsumsi Nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah, gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah. Sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang, Jombang. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Tembelang, Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, seru cakra, saya ke penelpon dulu ya. Sudah ada Pak Riono di Pujon Malang. Selamat sore Pak Riono.
1: Ya, selamat sore Mbak Rika.
0: Bagaimana kabarnya Pak? Sehat nggak?
1: Oh, iya sehat Mbak Rika, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah selesai aktivitas Pak Riono?
1: Iya, ini baru nyemek Andewi, sekarang sudah di rumah Mbak Rika, okay. Ibunya.
0: Sekarang sudah di rumah. Cuaca bersahabat ya hari ini?
1: Iya, cuaca cuma redup, nggak hujan. Entah di sana gimana, Mbak Rika?
0: Jombang yang hujan, Nganjuk belum hujan.
1: Oh, iya. Tidak apa-apa, Mbak Rika. Airnya sudah siap, Mbak Rika?
0: Airnya sudah siap?
1: Iya, untuk kemarau ini sudah sana salurkan sumur baru, Mbak Rika.
0: Oh, sudah diantisipasi ya, Pak Riono ya?
1: Iya, kalau nanam gaji antisipasi kan nggak jadi tanduannya Mbak Rika, nggak
0: kering. Iya benar, harus sudah ada antisipasinya ya Pak Riono. Ini kan sudah masuk musim kemarau, air harus diamankan ya airnya.
1: Iya Mbak Rika.
0: Okay.
1: Ya kalau jeruk nggak apa-apa.
0: Kalau jeruk nggak apa-apa. Kalau untuk tanaman lain perlu ini, perlu air yang lebih banyak ya Pak Riono.
1: Ya kalau nggak ada hujan, kalau jeruk malah membawa buah Mbak Rika.
0: Kalau nggak ada hujan, jeruk ini malah banyak ya buahnya.
1: Ya musim hujan kan disuburkan dulu. Pupuk, jadi obat seperti biasa, lalu akan subur. Lalu kemarau panjang biasanya daunnya itu rontok biasanya gitu. Seperti jeruk akan mati gitu Mbak Rika. Itu buahnya lebat Mbak Rika.
0: Buahnya lebat seperti ini, itu nanti.
1: Iya. Kemarin kan gagal kemarau itu Mbak Rika. Kemarau basah katanya. Jadi enggak bisa normal kan bunganya gitu Mbak Rika.
0: Oh iya. Ini biasa.
1: Tapi saya bingung ini.
0: Bingung kenapa ini?
1: Orang ini, kalau kemarau kan saya kan masih nyayur. Kan butuh air loh, repot dah.
0: Iya.
1: Kalau
0: Nah, biasanya gimana Pak Riono? Biasanya kalau musim kemarau gitu bagaimana?
1: Anu, jeruknya?
0: Sayur mayur yang katanya butuh air banyak.
1: Oh iya ya, pakai kocor Mbak Rika.
0: Oh.
1: Sekarang saya kan nggak rata, miring gitu Mbak Rika. Jadi ngira desel.
0: Iya, jadi ini solusinya seperti itu ya. Agak ya, susah ya Pak Riono.
1: Iya, jadi kalau hujannya lantur, saya bisa nyayur tapi jeruknya nggak maksimal, repot lah ya.
0: Ada ini ya, kurang lebihnya ya Pak Riono ya.
1: Iya, tapi ya nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa, namanya juga terima. Ini apa namanya, cuaca ya. Memang waktunya kemarau, waktunya hujan ya Pak Riono ya. Oke. Terima kasih Pak Riono.
1: Ya sama-sama Mbak Rika.
0: Saya selalu Pak.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Terima kasih.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Seru Jagra wilayah Pujon Malang. Ini tidak diguyur hujan sore kali ini. Masih cukup aman ya wilayah Pujon Malang. Untuk wilayah Anda seperti apa kondisinya? Bisa Anda sampaikan kepada kami. Silakan ya di 0852-9000-1061.
3: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NUPAC. Di antaranya, teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NUPAC juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NUPAC juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NUPAC juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NUPAC. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NUPAC. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NUPAC atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Naufal, ini perjalanan dari jalur Nganjuk ke arah Kertosono. Hati-hati, kondisi sudah mulai gelap, ini kondisi Kabupaten Nganjuk sudah mulai gelap karena sudah menjelang petang. Jadi hati-hati sampai di perlintasan kereta api Imbaron, tadi sempat ada penumpukan karena juga bareng dengan kereta melintas. Tapi selepas itu arah Gembaron kemudian lanjut ke Kertosono, ini sampai Kelinter masih lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas untuk sore hari ini. Kemudian tadi juga ditambahkan oleh Pak Adam untuk di kawasan Papar menuju ke arah Pare sampai di Tugu Garuda masih lancar, cuaca juga sama, cerah berawan di sana. Pak Dani Pratama di jalur Kunjang Kediri menuju ke arah Jombang tadi melintas di Simpang 4 Pasar Bogo yang titik kepadatan di situ. Selepas itu arah Kunjang, arah Jombang masih lancar, cerah berawan kondisi cuaca. Kemudian dari Pak Ibrahim di perlintasan kereta api Bagor Nganjuk yang ke arah Madiun, ini juga harap lebih hati-hati, kondisi trafik lalu lintas ramai sekali sore hari ini. Mayoritas yang arah ke Surabaya menuju ke arah Madiun atau dari Nganjuk menuju ke arah Madiun, jadi lebih hati-hati. Tidak ada penumpukan, hanya sedikit melambat kalau melintas di seputaran Bagor. Pak Kurniawan di kawasan Warujayeng menuju ke arah Prambon, ini sampai di Simpang 3 Watu Dandang masih lancar. Arah ke Prambon dominasi kendaraan roda 2 dan beberapa truk muatan, Erika. Tidak ada titik-titik kepadatan tadi.
0: Baik, terima kasih Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru Cakra, sebanyak 5 kabupaten di Jawa Timur telah mengeluarkan surat keputusan siaga darurat kekeringan, yakni Bondowoso, Banyuwangi, Lamongan, Lumajang, dan Bangkalan. Terbaru, BPBD Jatim menyebut Kabupaten Blitar ini juga menetapkan siaga darurat kekeringan. Jadi, yang sudah mengeluarkan surat siaga kekeringan ini masih 5 kabupaten. Dan hari ini Kabupaten Blitar telah mengeluarkan SK siaga kekeringan. Ada daerah langganan kekeringan yakni di Bojonegoro, Pacitan, Trenggalek, Pasuruan, Jombang. Selain itu, semua wilayah Madura juga berpotensi kekeringan. Dan sejauh ini Seru Cakra baru Bondowoso yang sudah mengajukan bantuan dropping air bersih. Pihaknya menyiapkan 867.000 liter air bersih untuk didistribusikan ke daerah-daerah. Jadi sejauh ini sudah didistribusi ke Bondowoso, tepatnya ke 3 dusun, Dusun Banteng, Banteng Lor, Sumberwaru, Banteng Dukbeto. Jumlah air yang dikirim 10.000 liter untuk memenuhi 140 KK. Nah, persiapan distribusi air bersih di anggaran murni sebanyak 867.000 rit, di mana satu rit berisi 5.000 liter. Untuk informasi lainnya ya Seru Cakra, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ya, selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Kondisi arus lalu lintas lepas maghrib kali ini seperti apa? Seru Jakra masih cenderung lancar atau padat di beberapa titik? Antrian di traffic light panjang atau tidak? Biasanya kalau lepas maghrib antrian traffic light panjang ya, karena sebagian besar warga ini lepas maghrib juga pada cari camilan, makan malam ya, atau mungkin ada agenda keluar rumah, sehingga untuk arus lalu lintas cenderung padat di lepas maghrib seperti saat ini. Tetap hati-hati untuk perhatikan batas kecepatan berkendara saat melintas dimanapun. Saya cek informasi dulu, Alvan.
1: Iya, setengah 6 tadi di wilayah Trawulan Mojokerto sudah mulai gerimis disertai angin, Kak. Disampaikan oleh Mas Ari Bowo tadi di jam setengah 6, wilayah Trawulan Mojokerto ini sudah mulai angin disertai dengan rintik hujan. Tapi belum diupdate apakah sekarang tambah deras hujannya atau mungkin masih gerimis saja. Yang jelas yang mau melintas di wilayah Trawulan Mojokerto ini lebih hati-hati. Angin cukup kencang tadi sebelum gerimis turun di wilayah Trawulan. Kemudian informasi lain, Mbak Yanti juga menambahkan jalur Jatikalen yang menuju ke arah Nganjuk Kota ini sudah masuk di Kecamatan Rejoso, masih lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Lalu ditambahkan oleh Bu Tati di jalur Papar Kediri menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah sampai di Jalan Raya Ngamping Rejo, masih lancar. Petang hari ini kendaraan yang ke arah Kediri belum terlalu ramai, tapi lebih hati-hati, kondisi jalur sudah mulai gelap. Kemudian dari ruas jalan tol, Mbak Ambarwati menambahkan ke arah Madiun, tadi naik di pintu tol Begadung Nganjuk arah ke Madiun masih lancar. Kondisi pintu tol Begadung juga masih normal, tidak ada antrian kendaraan tadi. Semua gerbang tol juga terbuka petang hari ini. Satu lagi masuk ditambahkan Pak Putra, Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di simpang 4 alun-alun Kota Kediri yang ke arah terminal masih lancar. Cuaca juga sama, sudah mulai gelap, Erika.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: KKO Usman Janatin. Sersan 2 KKO Anumerta Usman Janatin bin Haji Muhammad Ali lahir pada 18 Maret 1943 dan wafat pada 17 Oktober 1968. Usman Janatin adalah salah satu dari dua anggota KKO atau Korps Komando yang kini disebut Korps Marinir Indonesia yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. KKO Usman Janatin lahir pada 18 Maret 1943 di Dukuh Tawangsari, Jati Saba, Kabupaten Purbalingga, dan wafat di usia muda pada 17 Oktober 1968 di penjara Changi, Singapura. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Harun Tohir, KKO Usman Janatin dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 dengan dakwaan melakukan pengeboman di McDonald House yang berada di pusat kota Singapura pada 10 Maret 1965. Seorang anggota KKO lagi bernama Gani bin Arup berhasil melarikan diri dari Singapura dan pulang ke Indonesia. KKO Usman Janatin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. KKO Usman Janatin namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan markas Korps Marinir atau Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, Jakarta Pusat. Kapal Republik Indonesia KRI Usman Harun 359. Nama Jannatin juga diabadikan menjadi nama sebuah masjid di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dicariin di pesantren gak ada, ha? Well, sholat!
1: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, informasi yang kami terima ini tadi dari BBD Kediri membagikan pelampung jelang flushing Sungai Brantas. Ini tadi informasi yang kami terima dari BBD Kota Kediri. Langkah tersebut digunakan untuk mengantisipasi menghadapi kegiatan peladu atau flushing di Sungai Brantas yang dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 23 Mei 2026. Jadi salah satu upaya yang dilakukan yakni memberikan pelampung kepada petugas tambangan di wilayah Kota Kediri. Pelaksanaan flushing serta potensi peningkatan debit air Sungai Brantas selama proses peladu berlangsung ini akan terjadi. Koordinasi dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat, terutama yang beraktivitas di sekitar bantaran sungai maupun menggunakan jasa penyeberangan tambangan. Selain itu, Seru Cakra, 3 titik tambangan atau jasa penyeberangan perahu di wilayah Kota Kediri ini pun juga didatangi oleh BBD Kota Kediri, memberikan sosialisasi sekaligus himbauan keselamatan kepada para pengelola dan petugas penyeberangan sungai. Jadi Seru Cakra, untuk Anda yang berada di sekitar bantaran Sungai Brantas, harap hati-hati selama 5 hari ke depan karena ada flushing atau peladu di Sungai Brantas. Baik Seru Cakra, saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat petang dan selamat beraktivitas.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat petang Sedulur Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 7 nanti ya. Ditemani gatekeeper ada Erika Dwi. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda untuk petang hari ini seperti apa. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, untuk kondisi trafik lalu lintas, pantauan dari CCTV malam hari ini kondisinya masih cukup sepi, Sedulur Cakra. Beberapa titik wilayah mulai dari Kertosono, kemudian di Mengkreng sampai ke Simpang Empat Papar masih cukup lancar dengan dominasi kendaraan pribadi yang banyak melintas. Ke gatekeeper, saya ke Erika.
1: Ya, saya ini tadi terima informasi, Alvan. Jadi total ada 3 orang dilaporkan hanyut saat peladu di wilayah Blitar. Informasi awal yang kami terima dari 3 orang yang dilaporkan hanyut, 2 orang selamat dan 1 lainnya masih dalam pencarian. Ini tadi saya menghubungi Bapak Wahyu, beliau merupakan Kepala Pelaksana BBD Kabupaten Blitar, terkait dengan informasi tersebut betul atau tidak. Ternyata betul, ada 1 korban yang saat ini masih dalam pencarian, seperti itu. Nah, kronologinya seperti apa? Ini tadi Bapak Wahyu juga berkenan on air, namun mohon waktu. Sementara itu saya juga terima informasi tadi disampaikan oleh Bapak Budi melintas di Jalan Raya Bandar Kedungmulyo Jombang menuju ke Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas sejauh ini juga tidak ada kendala, masih cukup lancar, sudah mulai banyak kendaraan besar yang melintas. Harap waspada untuk cuaca, dikabarkan ini tadi juga sudah tidak diguyur hujan ya, wilayah Jombang dan sekitarnya. Pak Didi ini tadi melintas di depan stasiun Nganjuk, kondisinya cukup lancar malam hari ini, tidak ada kendala, cuaca juga bersahabat, tidak diguyur hujan. Sementara itu ada dari Ibu Fitri, ini tadi di rumah saja, mengabarkan kondisi di wilayah Patihan, Locarat Nganjuk, kondisi cuaca tidak hujan, sementara arus lalu lintas jalur desa juga masih aman saja, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kegiatan flashing di Bendungan Wulingi dan juga Lodoyo Blitar, Sedulur Cakra, ini menyebabkan 3 korban tadi sempat terseret arus sungai saat mencari ikan. Kita masih terus komunikasikan. Ini kejadian di wilayah Kabupaten Blitar. Untuk 3 korban yang dilaporkan hanyut, kita masih terus komunikasikan untuk kondisi ketiga korban yang tadi hanyut bagaimana, kemudian untuk lokasi tepatnya di mana. Tapi sudah dibenarkan, kita masih terus komunikasi dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi. Nanti untuk informasi lebih detail, yang mau flashing untuk wilayah Kediri kemudian Nganjuk ya, ini kan kadang kalau ada flashing seperti ini, warga melakukan peladu atau mencari ikan di bantaran sungai Brantas karena banyak ikan yang terbawa arus dari Bendungan Wulingi dan juga Lodoyo Blitar. Tetap hati-hati, arus sungai akan semakin deras. Flashing dilakukan di wilayah Blitar sekitar jam 10 tadi dan perkiraan sampai di wilayah Kediri dan juga Nganjuk ini sore sampai malam. Jadi tetap hati-hati yang punya agenda peladu atau mencari ikan, ini tetap selalu utamakan keselamatan pribadi dan juga orang lain di sekitar Anda, Sedulur Cakra. Tadi 3 korban sudah dilaporkan hanyut dalam flashing hari pertama, Bendungan Wulingi dan juga Bendungan Lodoyo Blitar.

0: Ya, sementara itu jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk tahun 2026 kali ini kembali mengalami perubahan jumlah. Setelah sebelumnya jumlah jemaah dipastikan ada 731 orang, kini total jemaah haji yang siap berangkat bertambah menjadi 733 orang. Hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, Bapak Hanif Kamaludin, yang menjelaskan dua jemaah tambahan tersebut berasal dari jemaah cadangan yang telah memenuhi syarat dan siap diberangkatkan. Terkait persiapan, Hanif menjelaskan bahwa semua koper jemaah telah diisi barang-barang pribadi dan telah dikumpulkan di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk sejak hari Sabtu lalu. Koper-koper itu rencananya akan dikirim ke Embarkasi Surabaya pada hari Selasa besok atau sehari sebelum keberangkatan jemaah. Sebelumnya, jemaah haji Kabupaten Nganjuk yang berangkat pada tahun ini berjumlah 731 orang. Jumlah itu berkurang setelah ada jemaah haji yang meninggal dunia dan menunda keberangkatannya. Namun ada tambahan 2 orang lagi, sehingga jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk ini berjumlah 733 orang yang sudah fix akan diberangkatkan. Rencananya pemberangkatan akan dilakukan pada hari Rabu dalam 2 gelombang, yakni pada jam 1 siang dan jam 3 sore. Ini akan diberangkatkan dari Nganjuk menuju ke Embarkasi Surabaya.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang informasi yang kami sampaikan. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga akun TikTok Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang kami sampaikan. Masih kami tunggu juga informasi dari Anda sampai jam 9 malam nanti ya, di 0852 9001061.

0: Ya, kondisi traffic di Kabupaten Nganjuk dari pantauan CCTV untuk jalur arteri masih cukup aman, Bro Cakra. Belum terlalu ramai, belum banyak truk muatan dengan dimensi besar di jam 6:30 ini. Masih mayoritas kendaraan pribadi yang arah ke Surabaya dan juga yang arah ke Madiun. Masih lancar, informasi yang masuk juga tidak ada perbaikan jalur di jalur arteri ataupun juga di beberapa titik yang banyak dilalui. Masih lancar untuk wilayah Kabupaten Nganjuk malam ini. Saya update dulu ke Erika.
1: Sudah mulai musim kemarau, anginnya kencang ya, Alvan, ya?
0: Iya, sudah terasa dingin jam segini.
1: Sudah terasa dingin jam segini, siang menuju sore pun juga anginnya sudah lumayan kencang ya. Anak-anak kecil sudah mulai beli layangan, sudah mulai bikin layangan ya.
0: Sudah
1: hati-hati.
0: Musim soalnya.
1: Iya, sudah musim. Bahaya loh main layang-layang di dekat jaringan listrik, Seru Cakra. Jadi kalau layang-layang yang terbangnya itu terlalu dekat dengan jaringan listrik itu bisa menyebabkan konsleting, bisa sampai kebakaran, bahkan ada pemadaman listrik massal karena terkena layang-layang tersebut, Alvan, ya. Jadi jauhi aktivitas bermain layang-layang di sekitar jaringan listrik PLN dan pastinya utamakan keselamatan listrik untuk semua, aman untuk semuanya. Jadi jangan lupa, Seru Cakra, kalau punya putra-putri yang suka main layangan, diingatkan ini apabila bermain layang-layang jangan dekat jaringan listrik. Cari tempat yang lapang ya, yang jauh dari jaringan listrik pastinya. Kemudian disampaikan oleh Ibu Ambar, ini di wilayahnya Rejoso. Ini sudah mulai banyak juga yang main layang-layang ya. Ini toko-toko kelontong sudah mulai menyediakan layangan. Harganya berapa ya sekarang ya? Yang ini, yang kecil-kecil itu, Alvan, ya. Itu kan dijual juga ya di toko-toko kelontong. Kalau yang besar kan biasanya di jalan raya itu, mana Madiun itu ya.
0: Jangan tahu kelontong yang layangan biasa lah,
1: yang nggak ada hiasan. Kalau mau dihiasi sendiri,
0: dikasih ada, ekor biasanya,
1: ditambah ekor-ekoran sendiri gitu ya, atau digambar gitu ya. Anak-anak sekarang itu kreatif semuanya karena mungkin punya temannya kok keren, punya aku kok biasa aja, akhirnya dihiasi ya, dimodif lah ini ya, dimodif sendiri.
0: Biar seimbang kalau
1: biar
0: ada ekornya.
1: Tujuannya untuk keseimbangan ya, jadi ya.
0: Kalau nggak dekornya anginnya kencang dia mobat mabit gitu.
1: Saya kira ini hanya apa namanya buat hiasan aja.
0: Enggak.
1: Biar
0: ada
1: panjang
0: fungsinya
1: nih.
0: Itu.
1: Buntutnya panjang nih, sampetan nanti menang nih. Gitu. Bukan. Karena untuk keseimbangan ya.
0: Iya, kalau angin kencang nggak ada ekornya dia mobat mabit.
1: Mobat mabit.
0: Kalau ada ekornya bisa lebih anteng gitu.
1: Jadi lebih stabil kalau ada ekornya yang panjang gitu ya. Makanya kadang ditambah ekornya sendiri sama anak-anak itu, untuk keseimbangan ya. Dikasih pita bisa bunyi sama lampu biar nyala nanti tidak apa namanya, tidak, biasanya kan tidak kelihatan kalau malam atau apa gitu ya. Katanya Pak Chandra Budi ini loh ya, dikirimkan videonya, dikasih pita bisa buat, bisa bunyi sama dikasih lampu. Ada
0: itu
1: kan
0: yang
1: ya?
0: Layangan besar
1: yang
0: kan?
1: Besar, yang kecilnya mah penting ada buntutnya, Pak Chandra.
0: Kalau yang di warung gak bisa Pak, dikasih
1: bisa.
0: Lampu
1: bisa, ini yang dijual di pinggir-pinggir jalan raya itu baru ada pitanya, ada lampunya, ada bunyinya, harganya pun juga bunyi ini ya.
0: Kalau enggak bikin sendiri itu kah? Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, memang sudah musim layang-layang, Bro Cakra. Musim kemarau, anginnya cukup kencang. Ini kalau di Nganjuk biasanya banyak layang-layang yang ukurannya jumbo, ukuran besar begitu, diterbangkan, bahkan kalaupun malam juga enggak diturunkan. Jadi diterbangkan sore, nanti dibiarkan sampai malam, sampai besoknya kadang juga masih terbang. Itu bisa sampai berhari-hari tidak diturunkan, itu layangan yang ukurannya besar biasanya. Di tempat Anda bagaimana? Apakah juga sudah mulai musim ini layang-layang? Karena sudah enggak ada hujan, angin juga cukup kencang beberapa hari terakhir ini. Anda bisa berbagi pengalaman juga, Seru Cakra, di 0852 9001061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna Sederu Cakra. Untuk Anda yang baru bergabung, saya sampaikan informasi kembali dari Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun yang meminta Bank Indonesia untuk membawa nilai tukar rupiah ke level 16.500 per dolar AS, per dolar Amerika Serikat maksudnya, sesuai asumsi makro dalam anggaran dan pendapatan belanja negara APBN 2026. Misbakun menilai Bank Indonesia harus bekerja keras agar nilai tukar rupiah dapat kembali stabil di kisaran yang telah disepakati pemerintah dan juga DPR dalam APBN 2026. Misbakun mengatakan sejak awal tahun rupiah belum pernah berada di level 16.500 per dolar. Menurutnya, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio juga menyampaikan rupiah biasanya menguat pada pertengahan tahun, khususnya periode Juni hingga September. Pihaknya juga menilai pelemahan rupiah saat ini memberi tekanan besar terhadap aktivitas impor. Pihaknya menjelaskan dampak pelemahan rupiah tidak hanya dirasakan pemerintah ketika impor BBM dan LPG, tetapi juga sektor swasta yang bergantung pada bahan baku impor. Ini juga akan berdampak kepada kehidupan masyarakat di desa, karena beberapa kebutuhan seperti kedelai, kemudian kebutuhan pokok lain juga sebagian masih didatangkan dari luar negeri, yang artinya Indonesia juga masih membayar menggunakan dolar. Dan imbasnya harga di masyarakat juga dipastikan akan semakin mahal tentunya.
1: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
2: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
1: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna yang masih di Jalan Sedulur Cakra, tetap hati-hati yang mau melintas di jalur Sukomoro. Ini ada kegiatan peladu plasing berlangsung di Bendungan Wlingi dan juga Lodoyo Blitar pagi tadi. Biasanya sepanjang aliran Sungai Berantas ini ramai warga yang berbondong-bondong mencari ikan. Tapi tetap hati-hati Sedulur Cakra, flashing hari pertama hari ini kita sudah terima informasi kabarnya ada 3 korban tadi yang sempat hanyut di wilayah Blitar. Kita masih belum terima informasi lengkap, tapi informasi tersebut sudah dibenarkan oleh Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar Bapak Wahyudi, kalau tadi ada 3 warga yang hanyut saat melakukan flashing di wilayah Kabupaten Blitar. Untuk tepatnya di mana, kemudian ketiga korban saat ini kondisinya seperti apa, ini masih terus coba kita komunikasikan di wilayah Blitar tadi. Yang mau flashing di wilayah lain tetap hati-hati, tetap utamakan keselamatan. Biasanya masyarakat berbondong-bondong mencari ikan karena banyak ikan yang terbawa aliran sungai saat flashing di Sungai Berantas. Tapi tetap hati-hati, debit pasti cukup tinggi dan untuk keselamatan ini wajib tetap diutamakan ya. Di wilayah Kediri, Nganjuk sampai ke Jombang yang aktivitas di bantaran Sungai Berantas juga tetap hati-hati. Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang informasi yang kami sampaikan, ada di website cakrakrishna.com atau Anda juga bisa kunjungi media sosial, ada Facebook, Instagram dan juga akun TikTok Radio Cakra Krishna. Sementara itu, kita tadi terima informasi tentang Museum Pahlawan Nasional Marsinah yang saat ini belum dibuka meskipun pada hari Sabtu lalu sudah diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi Museum Marsinah yang ada di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, belum dibuka untuk umum. Alasannya karena pihak yayasan selaku pengelola masih harus mempersiapkan beberapa hal. Disampaikan oleh Ahmad Fauzi, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSPSI Jawa Timur, pihak yayasan masih harus menyiapkan berbagai perangkat, mulai dari tenaga keamanan, tenaga kebersihan, hingga tenaga administrasi. Meski demikian, Fauzi mengatakan bahwa museum akan segera dibuka dalam waktu dekat. Yang dapat dinikmati masyarakat, targetnya akan dibuka pada 1 sampai 2 Juni 2026 mendatang. Ya, masih kami tunggu juga Anda untuk bergabung di 0852 9000 1061.

Ya, Sedulur Cakra untuk yang melintas di seputaran Sungai Brantas ya, mungkin Anda lewat di atas jembatan Papar atau di jembatan Jong Biru atau di jembatan Semampir, ini dapat informasikan juga untuk kondisi Sungai Brantas untuk malam hari ini bagaimana. Karena ada flushing tadi pagi di Bendungan Wlingi dan juga Lodoyo Blitar. Yang melintas di seputaran Sungai Brantas dapat tambahkan untuk kondisi di malam hari ini seperti apa. Apakah debitnya naik cukup deras atau mungkin masih normal meskipun ada flushing, dapat Anda sampaikan ya di 0852 9001061. Malam hari ini saya bertugas masih ditemani Erika Dwi di Gatekeeper sampai jam 9 malam nanti. Dapat terus Anda bagikan informasi kondisi lalu lintas di sekitar Anda lewat 0852 9001061.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 5 lepas dari jam 7 malam, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Tetap hati-hati yang dalam perjalanan, yang sudah di rumah, selamat beristirahat. Masih akan terus kami temani sampai jam 9 malam nanti ya. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper ada Erika Dwi. Anda bisa bergabung 0852 9001061. Ya, Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto, alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, benar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu

0: pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi. Saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariyah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariyah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariyah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Banyakan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, sementara itu Polsek Gampeng Rejo Polres Kediri telah menyiagakan personil untuk melakukan pengamanan di kawasan Bendungan Waruturi, Kabupaten Kediri. Selama kegiatan flushing atau penggelontoran sedimen Sungai Berantas berlangsung di Bendungan Wulingi dan juga Lodoyo Blitar, ini dilakukan pengamanan untuk antisipasi meningkatnya aktivitas warga di sepanjang aliran Sungai Berantas, khususnya masyarakat yang mencari ikan saat air keruh akibat kegiatan flushing tersebut. Kalau kata AKP Irfan Widodo, Kapolsek Gampeng Rejo Polres Kediri, wilayah Gampeng Rejo yang terdampak aliran sungai diantaranya di Jong Biru, kemudian di Gampeng, di Ngebrak, hingga wilayah Waneng Paten yang berbatasan dengan Kecamatan Papar. Pihaknya menjelaskan, kepolisian sebelumnya juga telah menginstruksikan Babinkamtibmas untuk desa-desa sepanjang aliran sungai agar diberikan sosialisasi peringatan agar tidak mengabaikan keselamatan saat mencari ikan nanti. Menurutnya, aktivitas warga mencari ikan saat flushing sudah menjadi kebiasaan setiap tahun karena kondisi air keruh membuat ikan banyak bergerak ke pinggiran sungai. Hal itu yang dimanfaatkan warga untuk mencari ikan, tapi juga sangat membahayakan karena debit air sungai juga dipastikan akan meningkat dan juga aliran akan cukup deras nantinya. Ya, ke penelpon dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi. Selamat malam, Pak.
1: Selamat malam, Mas Alsan. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan gimana, Pak? Tetap semangat, Pak, ya?
1: Tetap semangat dan alhamdulillah tetap sehat.
0: Alhamdulillah. Hari ini hari pertama flushing, Pak. Bendungan Wulingi dan juga Bendungan Lodoyo Blitar, Pak, ya?
1: Betul sekali.
0: Ya, Pak Wahyudi, tapi sayangnya pagi tadi kita kok terima informasi ada setidaknya 3 warga yang hanyut. Itu benar, Pak, ya?
1: Ya, ini menurut informasi tadi dan plus minus ya, plus minus 12.00 ya, sekitar segitu 12.00 itu mulai ada laporan masuk ke kami juga. Teman-teman yang BPBD juga bertugas di titik, ada di 3 titik yang mana titik tersebut mulai di Wulingi Raya, terus di jembatan Glondong, terus juga di Cerut, Bendungan Cerut. Itu. Tapi pukul 12.00 kita ada laporan video masuk ke pusat op kami. Informasinya, menurut informasi disampaikan oleh pelapor, yaitu dengan saksi Pak Ali Purwanto, ini selaku adik ipar korban yang bernama Pak Isna ini. Pak Isna ini dilaporkan hanyut terbawa arus Sungai Berantas dan hingga saat ini masih dalam pencarian. Terus yang kedua, yang dua korban, yang satu orang namanya atas nama Pak Badi, juga berhasil menyelamatkan diri dari dalam kejadian tersebut. Dan yang ketiga ini Pak Yasmani dilaporkan hanyut terbawa arus karena kelelahan saat berada di sungai ya.
0: Iya,
1: namun
0: Pak,
1: korban
0: ini
1: dibuka di selam.
0: Iya, silakan, Pak.
1: Korban atas nama Pak Yasmani ini bisa diselamatkan oleh warga sekitar yang berada di sungai tersebut dan selanjutnya diantar pulang oleh perangkat desa setempat.
0: Ya, ini ketiga ya, korban gimana? Di lokasi berbeda atau satu lokasi yang sama, Pak, ya?
1: Ini tempatnya di Gedung Ketek. Gedung Ketek itu ya panjang lah.
0: Oh, masih namanya satu wilayah itu berarti, Pak, ya?
1: Iya, satu wilayah. Cuman jaraknya tidak jauh juga.
0: Ya, Pak, lalu satu korban yang masih dalam pencarian, Bapak Isna ini tadi sampai sekarang perkembangan bagaimana, Pak?
1: Kita sore tadi kita tutup dulu pencarian dan asesmen. Ada pencarian karena kita biasanya pakai perahu karena ini flashing. Kita akhirnya juga sar lewat darat.
0: Oh iya.
1: Teman-teman ya lewat darat, akhirnya pesisir dari pinggir sungai dan lain-lain seperti itu. Kita tadi juga sudah berkoordinasi dengan BPBD Kota Kediri. Yang mana BPBD Kota Kediri juga membuat posko di taman yang di bawah jembatan apa Semampir.
0: Taman ya. Berantas itu ya.
1: Ada, ya di Taman Berantas itu juga standby jabat-jabat BPBD Kota Kediri.
0: Ya Pak,
1: dan
0: ini kalau
1: kita juga sudah
0: pencarian pakai perahu terlalu beresiko Pak ya?
1: Airnya kan surut sekali, jadi tidak bisa. Ya karena flashing kan sungai itu kalau dibendung dia akan tergenang kan seperti itu. Kalau flashing ini lepas semuanya, materialnya kan juga melepas material yang ada di bendungan.
0: Oh iya.
1: Dan juga anunya pendangkalan-pendangkalan yang di situ kan di istilahnya material-material sedimennya kan diambil untuk di biar fungsi daripada bendungan yang ada di dua Degu dan Serut itu menjadi normal kembali kan seperti itu.
0: Ya, ini untuk antisipasi agar tidak terjadi lagi ke depannya karena kan masih berlangsung beberapa hari ke depan Pak ya.
1: Juga mudah-mudahan kita juga sudah mengimbau kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Blitar itu sebelum kita persiapan flashing tersebut kita sudah mengimbau, Pak Camat juga sudah mengimbau, Pak Lurah, Pak Kades kepada warga-warganya. Dan tentunya kadang-kadang kan juga di bantaran sungai tadi juga ruame sekali nah di daerah. Dasnya itu ramai sekali. Kita juga mengimbau itu juga ya, tapi ya itulah kadang-kadang kita harus mengenali ancamannya untuk mengurangi resikonya. Kan seperti itu.
0: Karena kan juga sudah menjadi semacam tradisi, Pak ya.
1: Iya. Dan yang mencari ikan tersebut ya ini yang di gedung ketek tadi korbannya kan juga warga Kesamben. Jadi bukan warga yang di sekitar das tersebut. Ini kan nampaknya tadi juga korban ini berombongan yang saksinya kan adik iparnya gitu. Terus yang Pak Badi tadi juga warga yang Cilopuro kan juga.
0: Iya.
1: Tidak warga yang di Kanisoro.
0: Ya Pak, dari BPBD Kabupaten Blitar apa juga mendirikan posko seperti di Kota Kediri Pak atau bagaimana di sana untuk langkah antisipasi Pak?
1: Kita besok sama Basarnas dan potensi SAR dan relawan Blitar Raya kita berposko di Kelurahan Jegu. Jadi untuk pencarian yang hari kedua kita lanjut SAR-nya dengan posko di Kelurahan Jegu.
0: Oke baik Pak, yang terakhir mungkin Pak ada himbauan Pak ini untuk masyarakat di sepanjang aliran Sungai Berantas termasuk Kediri dan juga di Nganjuk Pak, seperti apa himbauannya?
1: Ya himbauannya selalu berhati-hati dan tentunya sayangilah nyawa kita dan yang utama adalah kenali ancamannya. Ancamannya kalau flashing otomatis kan lumpur anu apa bisa menenggelamkan dan lain-lain itu lumpurnya kan lembek dan lain-lain resikonya kita juga bisa akan tenggelam juga bisa akan menimbulkan bahaya-bahaya yang lain.
0: Oke seperti baik itu. Siap, terima kasih banyak Bapak Wahyudi informasi dan waktunya malam ini Pak, semoga dilancarkan seluruh rangkaian pengamanan nanti.
1: Terima kasih kembali, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Baik, selamat
1: di
0: Cakrakrisna Pak.
1: Cakra Krishna. Terima kasih.
0: Siap. Banyak. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas juga, Bapak Wahyudi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar. Tadi tentang tiga warga yang dilaporkan hanyut saat kegiatan peladu di wilayah Kabupaten Blitar. Dua berhasil diselamatkan, untuk satu korban sampai malam hari ini masih dalam proses pencarian, Sedulur Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, pesan dari Kalaksa BPBD Kabupaten Blitar, tetap hati-hati kalaupun mau melakukan peladu di sepanjang aliran Sungai Berantas, tetap utamakan keselamatan dan juga pahami risiko dari aktivitas di bantaran Sungai Berantas waktu flushing seperti saat ini. Tetap hati-hati, utamakan keselamatan yang mau cari ikan di aliran Sungai Berantas, Deru Cakra. Di wilayah Blitar sudah ramai sejak siang atau sore tadi. Di tempat Anda bagaimana? Mungkin wilayah Kota Kediri, Papar, Purwasri juga bagaimana? Dapat Anda sampaikan untuk malam hari ini. 0852 9001061.
2: Sejarah Perjuangan Bangsa.
3: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Duku Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk C.C. M. Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constant datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constant juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
2: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya kalau Anda melintas di Kabupaten Nganjuk untuk malam hari ini, pastinya juga merasakan kondisi malam yang cukup dingin ya, seluruh Jakarta, karena lumayan berangin di Kabupaten Nganjuk malam hari ini. Bahkan sejak beberapa hari terakhir, angin-angin musim kemarau sudah mulai terasa untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Jadi tetap hati-hati kalau berkendara, pastikan perhatikan untuk batas kecepatan, angin cukup kencang, ini rawan membuat kendaraan hilang keseimbangan. Tetap hati-hati, perhatikan batas kecepatan dan juga selalu utamakan keselamatan pribadi serta keselamatan pengendara lain di sekitar Anda.
1: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
1: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
2: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
1: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
2: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Ya, Sederu Cakra, saat ini Radio Cakra Krishna juga membuka lowongan pekerjaan sebagai penyiar dan juga gatekeeper dengan persyaratan laki-laki usia maksimal di 27 tahun, pendidikan minimal S1 semua jurusan, dan fresh graduate juga dipersilakan melamar, tapi diutamakan yang berpengalaman di bidang penyiaran. Kemudian komunikatif dan percaya diri serta dapat bekerja sama dengan tim. Anda dapat kirimkan untuk lamaran via WhatsApp di Gatekeeper 0852 9001061. Kami tunggu untuk lamarannya sampai tanggal 20 Mei 2026 mendatang. Sekali lagi untuk posisi penyiar dan gatekeeper, laki-laki usia maksimal 27 tahun dan pendidikan minimal S1 semua jurusan.

0: Ya, ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Riono menyampaikan update malam ini di wilayah Pujon Malang ya. Kok hujan?
0: Oh, hujan di sana?
1: Iya, padahal tadi sore kan sempat on air sama saya ya, Alvan ya. Ini cuacanya tidak hujan. Kemudian jam 7 malam ini tadi disampaikan Pujon malam ini hujan. Waduh, harus hati-hati ya. Ini yang mengarah ke Malang via Pujon, karena Pujon saat ini tengah diguyur hujan. Namun belum ditambahkan hujannya ini deras apa tahu tidak, Alvan ya. Kalau deras kan mungkin bisa ditunda dulu, karena pasti jalannya gelap ya, gelap, hujan deras kan mengganggu jarak pandang, bahaya.
0: Licin juga kalau hujan kah?
1: Bener, ini kan harus ekstra hati-hati. Jadi mungkin bisa ekstra hati-hati, kalau nggak gitu tunda perjalanan dulu ya Alvan untuk malam hari ini menuju ke wilayah Malang atau Nganjuk via Pujon. Sementara itu saya terima informasi disampaikan oleh Pak Chandra Budi, anak-anak sekarang ngunduh layangan kecil pakai benang semeter lalu ditambah tongkat kecil dibawa lari. Paham gak ini Alvan?
0: Berarti enggak panjang gitu ya.
1: Berarti enggak tinggi gitu ya tinggi. Layangannya sudah agak jatuh gitu loh mungkin Alvan ya. Jadi ngunduh layangan kecilnya pakai benang semeter lalu ditambah pakai tongkat yang kecil dibawa lari gitu. Ditiripan gitu soalnya. Oh. Jadi Pak Chandra Budi ini memantau yang ada di wilayah Tiripan.
0: Itu kalau enggak dibawa lari ya gitu. Jatuh berarti layangannya.
1: Nah, iya lah ya ini ya. So apa namanya, pantauannya Pak Chandra di wilayah Tiripan, anak-anak sekarang seperti itu ya. Kemudian nih tadi ditambahkan Pak Riono, hujannya lebat Alvan di wilayah Pujon. Jadi harap diperhatikan ya untuk seru cakra yang melintas di wilayah Pujon Malang. Lalu ke informasi lain, ini tadi disampaikan oleh Pak Putra Bayu, tambahan Mbak Erika, buat teman-teman yang suka main layangan tolong diperhatikan jangan pakai benang yang istilahnya benang gelasan.
0: Itu benang kalau gelasan buat apa, tarung, sandutan namanya.
1: Oh, sambetan.
0: Sambetan
1: gitu
0: itu yang menang yang benangnya tajam kah?
1: Oh, gelasan, benang gelasan
0: Itu semakin mahal benangnya semakin tajam dia.
1: Kena kulit orang juga bisa luka loh itu.
0: Kadang di sini apa namanya, jari-jari yang
1: di jari-jari
0: tekukan
1: yang
0: itu.
1: Oh, waduh lah ini yang main gini.
0: Kan kita nariknya kan pakai jari itu.
1: Nah iya
0: benar.
1: Nah,
0: kalau gelasannya bagus bisa
1: bagus,
0: robek
1: bisa
0: jarinya.
1: Bisa sampai harus pakai sarung tangan berarti ya.
0: Dulu saya dikasih kertas atau selotip gitu kah? Jadi biar nggak kena tangan langsung.
1: Biar nggak sampai kena tangan langsung ya. Bahaya untuk orang lain. Kemudian pasti kalau kena ini kabel juga lebih tajam, bisa putus ya kabelnya. Jadi harap diperhatikan. Terima kasih Pak Putra Bayu ya, ini tadi menyampaikan. Kemudian disampaikan juga oleh Bapak Rianto, ini tadi kondisi cuaca di Nganjuk Kota tidak turun hujan, aman saja. Kemudian Pak Mar ini juga sedang pantau ya Cakra Krisna dari Nganjuk tujuan Kertosono Alvan. Banyak kendaraan besar yang melintas malam hari ini, tetap hati-hati karena memang biasa kalau malam banyak kendaraan besar ya. Sudah mulai banyak yang melintas, jadi harap diperhatikan. Ini monitor terus, memantau terus Cakra Krisna ya. Sementara itu dari Pak Hasan ini tadi menyampaikan kondisi arus lalu lintas di sekitar jalan raya Ngringing ya, arah ke Kediri. Kondisinya juga cukup ramai. Harap hati-hati kendaraan pribadi mendominasi. Cuaca disampaikan tidak diguyur hujan Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, jalur Pujon Malang, seluruh cakra yang sudah mulai hujan malam hari ini. Yang mau ke arah Malang lewat Pujon ini hati-hati, hujan dilaporkan masih cukup deras sampai di jam 7:30 malam ini.

0: Ya, satu komposisi lagu dari Tipek tadi, judulnya Angan, menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk malam hari ini. Ngancuk masih bersahabat cuaca untuk perjalanan yang tadi sempat turun hujan di wilayah Pujon Malang ya, sempat hujan. Kemudian Mojokerto sore tadi juga dilaporkan sempat gerimis di Trowulan Mojokerto. Malam ini bagaimana yang melintas di jalur Jombang arah ke Mojokerto, arteri ataupun juga di ruas tol dapat turut Anda tambahkan juga 0852 9001061. Iya, Erika.
1: Ada yang makan malam hari ini ternyata dari Pak ini ya, Ismail, pendengar baru, ini tadi menyampaikan sedang ada di Nganjuk Kota menikmati nasi pecel Ahmad Yani. Wah. Selain menikmati nasi pecelnya, juga menikmati pemandangannya. Gak terlalu crowded loh kalau hari Senin tuh ya. Tapi Jumat, Sabtu, Minggu di Jalan Ahmad Yani ramai gitu. Lah ya. Jadi kalau jam segini kemudian juga hari Senin itu lengang gitu lah Alvan ya, maksudnya lancar, gak terlalu pada, jadi kan gak seliwar-seliwar
0: masih bisa
1: kendaraan,
0: dinikmati lah
1: masih
0: ya.
1: Bisa dinikmati, anginnya juga spoi-spoi di Jalan Ahmad Yani. Cuacanya kebetulan Nganjuk Kota juga tidak hujan, cerah sekali. Ini tadi sebelah mana ya Pak kira-kira untuk nasi pecelnya, siapa tahu Erika pernah nyicipin gitu, karena
0: ada beberapa.
1: Ada beberapa, kan banyak Alvan ya. Kalau dari ujung ke ujung itu yang jualan nasi pecel 10 ada kali ya.
0: Tinggal dengan, milih.
1: Iya, tinggal milih. Semuanya punya khas sendiri-sendiri, punya ciri khasnya sendiri-sendiri gitu lah Alvan ya. Dan semua orang pasti punya selera sendiri-sendiri, jadi punya tempat favorit sendiri-sendiri ya. Kan ini seleranya beda-beda. Seleranya Rika di sana ternyata enggak selera nih sama Pak Ismail ya. Dan yang sedang makan nasi pecel malam hari ini tidak hanya Pak Ismail. Pak Chandra Budi pun juga
0: gitu.
1: Makan nasi pecel. Nasi pecelnya itu ada serundingnya, Van.
0: Oh.
1: Ada serundingnya juga.
0: Mana enggak ada pecelnya kah?
1: Kok enggak ada ininya ya, sambelnya ya?
0: Enggak ada sambel pecelnya.
1: Enggak ada sambel pecelnya, tapi ini kalau dari komposisinya kan seperti nasi pecel ya. Iya kan? Cuman enggak ada sambelnya. Apakah ini sambelnya disendirikan gitu ya, Pak Chandra ya?
0: Kalau dibungkus ini, kan memang kadang dipisah sambelnya.
1: Dipisah. Oh, bisa jadi dibungkus ini, tapi kok pincuk gini ya? Atau enggak pakai sambel Pak Chandra malam hari ini? Pecel enggak pakai sambel pecel ya. Musim angin, selain berdebu bikin batuk juga di lantai hampir setiap waktu harus disapu. Betul.
0: Wah, bleduk Pak.
1: Iya, biasanya nyapu sehari 2 kali, bisa 3 kali, 4 kali Pak Chandra. Karena apa ya, di telapak kaki itu kerasa banget,
0: ngeres gitu ya.
1: Ngeres gitu, gak enak ya. Yang ngeri kalau lewat Jalan Sukomoro arah ke Jubung, anginnya kenceng. Ini pernah pakai Vespa Matic terhempas jatuh. Karena kan persawahan ya Alvan ya. Persawahan, angin kencang, kan akhirnya tidak ada apa ya, tembok-tembok yang tinggi yang menahan anginnya itu loh Alvan ya. Jadi langsung los gitu akhirnya. Kalau kita naik sepeda motor, kalau kita gak seimbang, kalau kita terlalu kencang, bisa oleng itu ya. Ini Pak Chandra Budi pernah pakai Vespa Matic terhempas jatuh pas jam segini juga ya, anginnya kenceng. Apalagi Mbak Erika jalur di sana, wah kenceng anginnya. Saya gak pulang karena berangin Pak Chandra.
0: Iya. Kalau malam
1: bahaya
0: apalagi
1: ini.
0: Ya
1: iya, malam anginnya kenceng banget kalau malam. Kemudian kalau di area persawahan itu terasa sekali ya, jadi rawan jatuh kalau kita tidak seimbang. Kemudian Pak Suprianto ini tadi juga menyampaikan cuaca cerah tadi habis maghrib, terlihat bulan sabit, namun hanya seperempat jam, 1/4 jam saja gitu. Seperempat jam itu berarti
0: 15 menit
1: ya. SPBU Cepu, BBM Pertalite-nya antri Alvan ya.
0: Cepu Jawa Tengah, Blora ya.
1: Betul, Blora Jawa Tengah. Ini disampaikan oleh Pak Suprianto. Terima kasih Bapak. Ini sabar-sabar mengantre ya. Jamnya segini memang ramai yang mengantre di SPBU. Jadi harus sabar. Kalau enggak mau antri biasanya Jam siang. Gak
0: pagi,
1: ada.
0: Pagi, sore, malam pasti ramai.
1: Pagi, sore, malam ini pasti ramai. Banyak kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 ini semua mengantre di Pertalite, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jalur Sukomoro angin cukup kencang. Jalur cakra yang melintas bisa lebih hati-hati. Pokok di area persawahan ini anginnya cukup kencang di wilayah Kabupaten Nganjuk malam hari ini. Yang mau perjalanan melintas di ruas tol juga dapat tambahkan kondisi jalan tol malam hari ini seperti apa di 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya menit ke 51 ya, Seduru Cakra lepas dari jam 7 malam. Ada yang dalam perjalanan tetap hati-hati, tetap fokus yang arah ke Surabaya ataupun juga yang arah ke Madiun. Ini kondisi traffic juga cukup ramai, sudah banyak truk muatan yang sudah melintas malam hari ini. Tetap hati-hati, yang penting selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan batas kecepatan kendaraan. Kalau dirasa sudah lelah atau ngantuk, bisa menepi untuk istirahat terlebih dahulu. Jalur Pujon yang perlu hati-hati, tadi sudah disampaikan hujan cukup deras di jam 7 malam tadi. Ya, ke Erika.
1: Ini loh, Salfok sama chatnya Kang Zen. Lagi jagung bayi di Begadang Timur. Begadang atau Begadung, Kang Zen?
0: Begadung kayaknya typo mungkin.
1: Typo. Begadang, ya iya, kalau punya bayi baru lahir memang harus begadang, Kang Zen. Iya kan, Alvan ya?
0: Iya.
1: Ini lagi jagung bayi di Begadang Timur, Begadung kali maksudnya ya. Keluar gerobak, angin silir-silir kencang. Nggak oling kan, Kang Zen? Takut
0: kalau dalam kota harusnya nggak sekencang di Sukomoro kan?
1: Iya bener, takut ngoleh. Tapi kan Kang Zen olahraga everyday.
0: Bakoh
1: ya
0: berarti.
1: Kan, bakoh. Biasa ini kakinya terlatih ya. Terlatih 30 hingga 1 30 hingga 60 ya. 60 menit. 30 hingga 60 menit bahkan lebih ya kan. Kalau Alvan yang kena angin, waduh.
0: Wah, saya ikut terbang, Mbak.
1: Ikut terbang terbawa angin ya. Ini tadi Pak Mustaqim juga bergabung ya. Ini mohon info arah Surabaya seperti apa. Terakhir informasi yang kami terima aman ya. Tadi krimis saja di wilayah Mojokerto. Mungkin kalau malam hari Pak Mustaqim, ini banyak kendaraan besar, Pak. Jalur arteri ya.
0: Yeah.
1: Jalur arteri pasti banyak kendaraan besar, kendaraan-kendaraan muatan seperti itu. Harap waspada. Ini jalur utama beberapa wilayah kan juga sudah terang ya, tidak terlalu gelap. Yang gelap kan hanya ini. Jalur utama arteri yang Nganjuk ya kan.
0: Yeah.
1: Ini kayaknya arteri Nganjuk itu yang paling gelap enggak sih, Alvan? Saya ngiranya sih seperti
0: begitu.
1: Itu ya.
0: Minim penerangan,
1: minim
0: di beberapa titik
1: ya. Ini jalur utama tapi kok gelap sekali gitu. Jadi kalau arah Surabaya kayaknya aman, penerangan juga ini ya cukup ya, namun harus tetap waspada, hati-hati saja. Satu lagi ini tadi disampaikan oleh Ibu Septi, melintas di wilayah Gandu ini, simpang 4 Gandu. Beliaunya dari arah Brebek akan menuju ke wilayah Rejoso. Sepanjang jalur juga lancar. Ini ramai dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan muatan. Cuaca juga tidak turun hujan, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, menjelang jam 8 malam, seluruh cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Alvan Amar. Anda bisa terus sampaikan kepada kami ya, seluruh Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda, baik arus lalu lintasnya maupun juga cuacanya, di 0852-9001061. Sedulur Jagra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondowates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Tadi kabarnya sudah ada beberapa wilayah yang diguyur hujan ya, termasuk Pujon Malang. Sehingga untuk Anda yang ada agenda malam hari ini melintas di wilayah Pujon Malang menuju ke Malang maupun juga ke Nganjuk, harap diperhatikan karena hujannya cukup deras.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Museum Arsina dan Rumah Singgah telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026 lalu. Namun, museum yang berada di Desa Lundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk itu ternyata belum dibuka untuk umum. Alasan belum dibukanya Museum Arsina adalah pihak yayasan selaku pengelola masih harus mempersiapkan beberapa hal. Kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Timur, Ahmad Fauzi, pihak yayasan harus menyiapkan berbagai perangkat, mulai dari tenaga keamanan, tenaga kebersihan, hingga tenaga administrasi. Namun meski demikian, Fauzi mengatakan bahwa museum akan segera dibuka dalam waktu dekat. Fauzi menargetkan Museum Arsina dan Rumah Singgah dapat dinikmati masyarakat pada 1-2 Juni 2026 mendatang.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna Jaring Radio.
2: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio Krisna FM Group bersama saya, Alvan Amar. Akses utama penghubung Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek akan ditutup total selama 7 bulan, terhitung mulai 25 Mei hingga 11 Desember 2026 mendatang. Selengkapnya disampaikan Rara, Krisna FM Trenggalek.
4: Penutupan dilakukan karena adanya proyek penggantian total struktur jembatan Gondang 1 yang berada di jalur nasional tersebut. Selama proses pengerjaan, kendaraan dari dua arah tidak bisa melintas dan akan dialihkan ke jalur alternatif. KBO Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Zainuddin mengatakan, kondisi kaki jembatan mengalami kerusakan cukup parah, sehingga perlu dilakukan pembongkaran dan pembangunan ulang secara menyeluruh. Menurutnya, perbaikan tidak memungkinkan dilakukan setengah badan jalan karena konstruksi jembatan harus diganti total demi keamanan pengguna jalan. Saya Rara melaporkan dari Radio Krisna FM, Trenggalek.
2: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Madiun menerima bantuan kendaraan operasional berupa 40 unit truk dan 19 motor roda 3 pada Sabtu 16 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan Diana, Krisna FM Madiun.
5: Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap untuk mendukung aktivitas koperasi dalam distribusi kebutuhan masyarakat dan hasil usaha desa. Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengatakan bantuan kendaraan operasional ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat peran koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi desa. Menurutnya, kendaraan tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas dan pelayanan koperasi kepada masyarakat. Sementara itu, proses penyaluran kendaraan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan distribusi yang ada. Saya Diana melaporkan dari Krisna FM, Madiun.
2: Polres Bojonegoro mengikuti kegiatan panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 secara virtual bersama Presiden Prabowo Subianto di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya disampaikan Desta, Krisna FM Bojonegoro.
6: Dalam kegiatan tersebut, jajaran kepolisian turut turun langsung ke lahan pertanian bersama para petani sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi mengatakan, panen raya ini bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi bukti nyata kolaborasi antara pemerintah, Polri, dan petani dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya Desta melaporkan dari Radio Krisna FM Bojonegoro.
7: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Wonosobo terus dikebut dan ditargetkan akan selesai pada Juni 2026 mendatang. Selengkapnya silakan Nisa, Krishna FM, Wonosobo.
8: Proyek yang berada di Desa Candiasan, Kecamatan Kertek itu diprioritaskan rampung sebelum dimulainya tahun ajaran baru pada Juli mendatang. Sekolah tersebut nantinya melayani jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan, percepatan pembangunan dilakukan agar seluruh sekolah rakyat tahap kedua bisa digunakan tepat waktu. Ia menyebut progres pembangunan di Wonosobo saat ini telah mencapai sekitar 40% dan pemerintah harus melakukan kerja bersama untuk mengejar target penyelesaian. Kompleks sekolah rakyat di Wonosobo dibangun di atas lahan seluas 5,2 hektar dengan nilai proyek mencapai 1,1 triliun rupiah. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Kementerian Transmigrasi bersama SKK Migas sepakat mengembangkan potensi 13 sumur baru minyak dan gas bumi di kawasan Transmigrasi Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan Amoy, Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
9: Pengembangan tersebut dilakukan di area hak pengelolaan lahan transmigrasi dan dinilai berpotensi mendukung kebutuhan energi nasional. Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan pengembangan sumur migas ini menjadi bagian kontribusi pemerintah dalam mendukung swasembada energi nasional. Ia menyebut kerjasama antara Kementerian Transmigrasi dan SKK Migas dilakukan melalui skema pemanfaatan lahan transmigrasi tanpa mengubah status kepemilikan lahan tersebut. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
7: Ledakan petasan terjadi di sebuah rumah Desa Rowo Marto, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk pada hari Minggu 17 Mei 2026 siang. Selengkapnya silakan Caca, Krishna FM Nganjuk.
10: Akibat kejadian tersebut, sebuah rumah warga mengalami kerusakan berat dan seorang pria mengalami luka bakar serius hingga 75%. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Daerah Kertosono untuk mendapatkan perawatan intensif. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi mengatakan, ledakan terjadi sekitar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat dan pertama kali diketahui warga setelah terdengar suara dentuman keras dari arah rumah korban. Ia menyebut saat warga mendatangi lokasi, kondisi rumah sudah porak-poranda dan korban mengalami luka bakar cukup parah. Dari hasil penyelidikan awal, korban diduga sedang meracik petasan di dalam rumah sebelum ledakan terjadi. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bubuk bahan petasan, ratusan mercon berbagai ukuran, hingga timbangan digital. Saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
7: Pemerintah Kabupaten Pacitan mulai menjaring calon siswa untuk program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya akan disampaikan Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
11: Proses penjaringan dilakukan dengan melibatkan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH, guna memastikan calon peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan Agung Nugroho mengatakan, petugas PKH akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga calon siswa sekaligus kesiapan orang tua dan siswa mengikuti sistem pendidikan berasrama. Selain itu, orang tua juga diminta menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti program Sekolah Rakyat. Agung menambahkan, Sekolah Rakyat di Pacitan direncanakan membuka 3 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Masing-masing rombongan belajar akan diisi sekitar 25 hingga 30 siswa. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
7: Demikian jaring radio Krishna FM Group. Saya Alvan Amar, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, Anda saat ini sedang mendengarkan siaran kami di mana? Di rumah saja atau sedang dalam perjalanan? Kira-kira yang sedang dalam perjalanan melintasnya di mana? Di jalur tol, jalur arteri, atau kelilingan kota atau kota Anda masing-masing? Bisa disampaikan ya kondisi arus lalu lintas seperti apa? Aman, lancar, atau menemui kewaspadaan? Kirim foto videonya ya di 0852 9000 1061. Saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, Kak, tadi ditambahkan oleh Pak Putra, jalur dalam kota Kediri melintas di Jalan Ayam Muruk masih aman lancar menuju ke arah Mojoroto, ini tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Simpang 4 BI juga lancar arah ke Jembatan Brawijaya di Simpang 4 cukup padat ini untuk penjual bakaran di sepanjang Jalan Brawijaya cukup ramai, jadi lebih hati-hati yang melintas. Sudah ada beberapa petugas relawan yang membantu mengatur, jadi hanya perlu hati-hati. Ambil lajur sebelah utara yang melintas di Jalan Brawijaya Kota Kediri. Kemudian Mbak Rizka tadi melintas di Pace arah ke Nganjuk Kota sampai di Stadion Nganjuk Ladang masih lancar. Kondisi jalan cukup gelap jadi lebih hati-hati. Selepas itu Jalan Ahmad Yani lancar saja. Kendaraan pribadi roda 4 yang banyak terparkir di sisi kanan kiri jalan. Pak Wahyudi dari Jatikalan Nganjuk arah ke Kertosono lewat Pabrik Gula Lestari Patan Rowo juga lancar. Kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian tadi Pak Yusuf untuk di kawasan Bandar Kedungmulyo ke arah pintu tol juga tidak ada hambatan. Sempat terjadi penumpukan di jembatan kereta api bandar karena ada kereta melintas. Tapi selepas itu masuk ke pintu tol bandar tidak ada hambatan, lancar. Semua pintu tol arah ke Surabaya juga terbuka malam ini, Erika.
0: Terima kasih, Alvana Marketipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Ya seru Cakra, ini tadi kami juga terima informasi ya dari beberapa wilayah. Salah satunya dari Wilangan Nganjuk. Kabarnya kemarin hari Minggu jam 1 siang ada insiden lalu lintas melibatkan kendaraan truk box dan sepeda motor di Jalan Raya Madiun Nganjuk, tepatnya di Dusun Jati, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Kendaraan truk box Hino ini bernomor polisi W9074NW. Sepeda motor Honda CB-nya ini bernomor polisi AG5860VE. Truk box dikemudikan oleh seorang laki-laki berusia 42 tahun warga Dewek Jombang. Sementara sepeda motor dikendarai oleh laki-laki juga usia 13 tahun dan juga 14 tahun. Kedua, ini dibonceng ya, yang 14 tahun ini laki-laki juga dibonceng oleh seorang laki-laki berusia 13 tahun. Keduanya warga Wilangan Nganjuk. Saat kejadian, truk box ini melaju dari arah barat ke timur di Jalan Raya Madiun Nganjuk. Sesampai di lokasi kejadian, pengemudi truk diduga kurang hati-hati ketika berpindah lajur ke kiri dan tidak memperhatikan situasi lalu lintas di sekitarnya. Saat bersamaan, sepeda motor Honda CB yang dikendarai oleh pengendara bersama penumpangnya berada di lajur kiri arah yang sama, ini terjadi senggolan karena jarak terlalu dekat, akhirnya terjadi tabrakan dan senggolan. Akibatnya dari pengendara maupun juga yang dibonceng mengalami luka-luka dan keduanya sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Semoga saja dari kedua korban ini bisa segera pulih dan bisa aktivitas seperti biasanya kembali.

0: Ya, seru cakra yang biasa beraktivitas di bantaran Sungai Brantas, wilayah Kediri, Blitar, dan sekitarnya harap diperhatikan karena ada flashing yang terjadwal mulai hari ini, tepatnya tanggal 18 Mei sampai tanggal 23 Mei 2026. Hati-hati sedulur cakra ya, jadi debit air bisa meningkat sewaktu-waktu, kemudian juga untuk arusnya cukup deras. Ini tadi saja kami terima informasi ada satu korban terseret arus derasnya sungai, kemudian tenggelam dan belum ditemukan hingga saat ini. Tadi juga sempat ada dua korban lagi yang terseret arus, namun berhasil diselamatkan juga. Akhirnya selamat untuk dua korban tersebut. Agar tidak terjadi hal serupa, seru cakra diingatkan untuk keluarganya atau siapapun itu yang biasa yang beraktivitas di sekitar bantaran sungai wilayah Blitar, Kediri dan sekitarnya agar lebih ekstra hati-hati dan juga waspada. Oke, saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, ke Mbak Lulu Agustin tadi, perjalanan di kawasan Kertosono Nganjuk ini lebih hati-hati yang melintas di seputaran Pasar Baru Kertosono karena kondisi malam hari ini cukup padat area pasar sampai ke area stasiun Kertosono. Jadi lebih hati-hati dan juga perhatikan kondisi jalan, ini banyak PKL di kanan kiri jalan sehingga untuk arus lalu lintas agak sedikit melambat dan banyak pengendara yang berhenti di kanan kiri, jadi lebih hati-hati. Pak Rido Novriandra di jalur Sukomoro ke arah pintu tol Begadung ini sudah masuk di bypass Nganjuk lancar, banyak truk terparkir juga di tepi jalan sehingga lebih hati-hati yang melintas.
0: Okay.
1: Untuk kondisi jalur sudah cukup terang, PJU sudah menyala juga malam hari ini. Kemudian dari Mas Effendi tadi melintas di Sukomoro Nganjuk mengarah ke Kertosono ini sampai di kawasan Klinter masih lancar. Di Klinter ada satu tikungan yang cukup tajam dan juga gelap, ini perlu hati-hati yang melintas di sana. Selepas itu depan RSD Kertosono masih lancar, hanya ramai dengan kendaraan pribadi dan juga beberapa truk muatan tadi. Kemudian dari sebentar WA Mas Andre di kawasan Jatikalen malam hari ini tidak hujan, lalu lintas masih lancar. Pak Bayu Setiawan untuk semampir kota Kediri menuju ke arah Mojoroto ini juga cukup padat, harap lebih hati-hati. Bus antar kota arah ke Tulungagung dan juga yang arah ke Surabaya ini masih ramai, Erika.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kabar baik seru cakra, untuk yang masih bingung cari pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan, jangan sampai ketinggalan. Dari pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan Edu Fair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad Satu Tujuan Sejahtera Bersama. Catat tanggalnya, yakni tanggal 21 sampai 22 Mei 2026, bertempat di Gor Bung Karno Begadung Nganjuk, mulai jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Acara ini terbuka untuk umum dan tentunya gratis. Ada 51 perusahaan ternama dengan lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan yang siap untuk kamu lamar. Bukan cuma itu, tersedia EduFair untuk Anda yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Jadi, yuk ajak teman, saudara maupun juga keluarga Anda. Ramaikan Job Fair dan EduFair May Day 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra Pujon Malang. Tadi kabarnya hujan, kemudian sebagian wilayah Jombang dan Mojokerto pun hujan. Harap diperhatikan ya, kalau memang hujannya sudah reda pasti meninggalkan ini genangan-genangan air di pinggir-pinggir jalan yang membahayakan pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Kagetnya para fan.
1: Ya, kata tadi disampaikan Pak Jenuri, jalur Kertosono ke arah Kediri Kota lewat Mengkring ini masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai melintas lebih hati-hati. Simpang 3 Mengkring yang ramai dari arah Surabaya ke Madiun ini cukup padat malam ini, jadi lebih hati-hati yang melintas. Kemudian lepas dari Mengkring menuju ke arah Purwasri ini aman saja, menuju ke arah Papar juga tidak ada hambatan. Beberapa titik ruas jalan masih cukup gelap, jadi perlu hati-hati. Kemudian dari Pak Muhaji tadi melintas di Prambon arah ke Warujayeng juga lancar, kondisi cuaca tidak hujan. Untuk wilayah Prambon tadi beberapa titik ruas jalan masih bergelombang dan berlubang, perlu hati-hati saja. Kemudian tadi dari Malang sampai ke Kandangan, kawasan Pujon masih gerimis, disampaikan oleh Mbak Ica tadi, ini masuk simpang 3 Pasar Kandangan sudah mulai reda hujannya. Kawasan Pujon tadi yang masih gerimis, hati-hati jalanan licin dan banyak mobil pickup muatan sayur sepertinya arah ke Kediri malam ini. Kemudian dari Mbak Utami menambahkan saja, untuk di kawasan Pasar Warujayeng arah Kembarong ini cukup padat. Simpang 3 Tugu Asmaul Husna Warujayeng juga ramai. Ini arah Kembarong tidak ada hambatan, tidak ada penutupan juga. Cuaca juga tidak hujan malam ini, Erika.
0: Terima kasih, Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krisna.
4: Air terjun Sedudo Nganjuk. Keindahan alamnya bukan hanya menarik untuk dikunjungi. Objek wisata Nganjuk ini berada di lereng Gunung Wilis, berada di ketinggian kurang lebih 1440 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian mencapai 105 meter dari atas permukaan tanah, sehingga jatuhan air terjun ini membuat kawasan wisata membentuk kabut putih, bahkan sampai membasahi pakaian. Lokasi air terjun ini berada di sekeliling tebing curam, sehingga membuat air terjun membentuk sebuah kolam. Nah, di dalam kolam inilah biasanya banyak pengunjung menghabiskan waktu mandi, berendam. Saya berada di Air Terjun Sedudo Nganjuk. Air Terjun Sedudo berada di Sedudo, Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota Nganjuk sekitar 30 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari alun-alun Nganjuk, arahkan kendaraan menuju ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Kemudian belok menuju ke Jalan Raya Sawahan Berbek dan Jalan Sedudo. Ikuti papan petunjuk jalan hingga mencapai lokasi pintu gerbang Air Terjun Sedudo Nganjuk. Setelah itu, kita harus berjalan lagi kurang lebih 1 km. Jalanan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau ini mampu mengalihkan lelah kita. Apalagi Air Terjun Sedudo ini bukanlah air terjun musiman, di mana hanya akan ada di musim penghujan saja, melainkan di semua musim Air Terjun Sedudo ini tetap memancarkan keindahannya. Mau berenang? Kawasan Air Terjun Sedudo ini telah menghadirkan fasilitas berupa kolam berenang bagi yang ingin menikmati Air Terjun Sedudo ini dengan cara yang lain. Berendam dan menikmati suasana sejuk dan teduh adalah idaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Bagi yang ingin berendam di air terjun Sedudo Nganjuk, wajib berhati-hati sebab bebatuan di sini cukup licin. Sangat disarankan menggunakan sendal gunung saat menapaki area bebatuan untuk menikmati pemandangan air terjun ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Air terjun Sedudo Nganjuk tidak hanya terkenal dengan keindahan alam saja. Air terjun Sedudo Nganjuk juga berbalut mitos yang menarik untuk diketahui. Cerita bermula dari kerajaan Majapahit yang memiliki anggapan di tempat ini merupakan air suci. Sering digunakan untuk memandikan barang-barang suci dari kerajaan. Bahkan sampai sekarang pihak Pemkab Nganjuk masih menjalankan budaya ini sehingga menjadi tontonan menarik bagi pengunjung ketika menyaksikan salah satu warisan budaya di lokasi air terjun Sedudo Nganjuk ini. Air terjun Sedudo Nganjuk dipercaya memberikan khasiat untuk tubuh, seperti membuat kulit wajah dan kulit lainnya nampak awet muda. Hal tersebut terbukti banyak pengunjung dan warga sekitar berenang atau hanya sekedar mandi di air terjun. Bahkan, hanya sekedar mencelupkan kaki, banyak percaya kalau khasiat dari air terjun sudah dapat dirasakan. Di kawasan air terjun Sedudo Nganjuk, kita tidak perlu takut yang namanya kelaparan atau kehausan, karena di sini sudah tersedia banyak warung. Uniknya, jajanan yang ditawarkan adalah jajanan tradisional yang menggoda lidah, seperti nasi jagung, getuk, klepon, dan cenil. Bagi yang suka dengan camilan ini, wajib untuk berkunjung ke air terjun Sedudo Nganjuk. Selain itu, ada beberapa cenderamata dan oleh-oleh yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Hampir semua yang kita butuhkan tersedia di kawasan ini. Jadi, kurang apa lagi? Ayo dolan ke air terjun Sedudo Nganjuk. Jangan lupa bahagia!

Ya, seru cakra, berbagai informasi yang sudah kami terima untuk sehari ini bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami Cakra Krisna maupun website kami cakrakrisna.com. Karena informasi yang kami terima sudah kami unggah melalui akun media sosial maupun website kami. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi dengan kami ya, setia mendengarkan siaran radio Cakra Krisna. Besok jangan lupa ya, dengarkan kami kembali di jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Saat ini sudah hampir masuk di jam 9 malam, itu saatnya saya Erika dan rekan gatekeeper Alvar Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah,

0: Tumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingsih, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Bonek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Beh,
1: bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mar-

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual.

0: biasa bisa beraktivitas kembali. Herbalaria, obat pilihanku.
1: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Pak.
1: Piye to, selawan Bu Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

0: gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Nariah Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Nariah Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Nariah Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
2: Herbal nariah, nutrisi sehat.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan.

0: sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit ista. Saya minum Nariah CA sama Gester kali ya, 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

0: lampu, Pak.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wes Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: dan musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Man,

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Srikatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria CA Gester DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing gowo siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan.

setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam mengayuh sepeda, kita

0: sehari 3 kali setengah jam sebelum makan dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal Naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal Naria, halal sehat penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Piye to, awan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Tos, lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lowok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-melilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan

0: Tapi itu selawan bu beh
1: bentotane iki lho pak.
0: Iya lah
1: iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku ingin gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man.

0: Santai.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini,

hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Extract 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Extract hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bontotane iki lho pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazula. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT 3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min ar-riya. والعجب والكبر والنفاق. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب ويا مطهر القلوب طهر القلوب عنا على ذكرك وشكر وحسن عبادتك ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang maha kasih, maha pengasih, maha pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang amat-amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi, dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati, dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat, karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah, sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak, karena yang dicari bukan Allah, yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung, mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan, beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia, mencari pandangan manusia, dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata bagi Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah hebat, fadal hebat. Masya Allah, ya marhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal, apa itu? Nabi menjawab, syirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi, dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal, satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf, ahli tasawuf, ahli tarbiyah, pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih, sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan ya sedih, dia ini orang saya larang untuk tidak sedekah malah ngaji, habis ngaji termotivasi semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah, biar lebih banyak. Madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak, makan haram kau, tidak, tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa, sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung, jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbat min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, oke, saya harus sedekah banyak. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus, kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ucup. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah, makanya jangan-jangan nih kita tidak sempat runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru, disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyukola agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid perang, dia di medan laga liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu, ceritanya nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi kamu ingin disanjung sebagai seorang alim dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat, sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, nih, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah atau dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti. Karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu, gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam, alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim terkenal, alim jihad, pahlawan, pemberani, dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja, amalnya bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak, kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu enggak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa min dabibin namlatis sauda 'ala sakhratis samma fil lailati dhulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibin namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam.

Kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya. Belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh. Enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang gak beramal, yang gak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fayahmaduhun nasu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga. Tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha kan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untukmu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riya, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami.

0: Kami mohon ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan hentikan kezalimannya ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon. Jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami ya Allah. Jadikan kami indah ya Allah, bahagia ya Allah. Di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak ya Allah. Maka kami mohon mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah, kirimkan ke tempat ini hambamu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka ya Allah dalam perjuangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapanmu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan ya Allah negeri ini dari ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepadamu ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari ya Allah minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina ya Allah, yang hina dan kehinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah, dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak kehukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka ya Allah, buka pintu halal. Dan jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah, kami lemah ya Allah. Tidak, kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
2: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
3: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
3: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
3: Oh iya ya,
2: iya.
3: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
3: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
2: Yes.
3: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT 1 RW 1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: 久しぶりだろ、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Selasa ya, tanggal 19 Mei 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini Seru Cakra bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Isatin dan juga Erika Dwi. Bisa Anda sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa? Moga sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu, Bojonegoro dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara Pom Bensin Ngerahu.

0: Ya, sudah ada yang bergabung ya di pagi hari ini. Saya sapa dulu Pak Tri. Selamat pagi Pak Tri.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda apa ini Pak Tri?
1: Agenda nih gak tahu, mungkin ke Malang nanti ngelayat mas, ada saudara yang meninggal.
0: Oh gitu, iya. Ini anak-anak udah libur semua kah?
1: Loh, belum.
0: Oh belum ya?
1: Libur seminggu, karena kelas 6 ujian.
0: Lah ujiannya kapan? Yang apa namanya, kelas 5 ke bawah?
1: Kelas 5 ke bawah, saya belum ada info ya, gak ngerti ya lu.
0: Oh, ini udah mau kenaikan kelas kan ya?
1: Iya, cuma belum ujian. Aku ya belum dapat kalender akademik kayaknya.
0: Iya. Gimana nih kawasan Berangkal nih?
1: Sama Wager habis hujan kemarin.
0: Kemarin habis hujan ya? Ini kayaknya sering hujan nih Berangkal nih.

0: Ya mau gak percaya lagi. Gimana ya itu terjadi?
1: Ya kenyataan ya, ayo.
0: Lah iya. Tapi bener juga loh. Ini kan biksu-biksu TP Nganjuk nih. Ini kayaknya
1: enggak, saya belum.
0: Oh, belum ya?
1: Saya nang kelenteng, Mas.
0: Nanti malam kan?
1: Nang Yombang.
0: Nanti malam. Besok pagi ya?
1: Iya kayak karena ini nanti OTW iya saya belum nek nanti saya belum iki cek nyumbang nanti
0: jadwalnya. Iya ini berarti di Gudo sekarang para biksunya
1: bukan kelenteng Jombang.
0: Oh, kelenteng Jombang. Oh, berarti hari ini OTW Gudo, besok OTW Nganjuk gitu ya.
1: Nah, jadwalnya seperti itu.
0: Oh, iya.
1: Kemarin juga mudah mandek. Jangan lupa Mas,
0: apa
1: siapkan
0: nih?
1: Ampau terbaikmu.
0: Oh gitu ya.
1: Siapkan ampau terbaikmu. Lewat. Jadi mah di video tak Mas.
0: Iya. Ampau apa-apa gitu kan. Kopi.
1: Pocacan. Gitu. Tapi nanti yang dilempar lagi Mas, jangan kasih itu ya. Dilempar lagi ke depan ada anak kecil-kecil dikasihkan lagi. Saling memberi pokok.
0: Oh gitu, berarti habis dikasih masyarakat, iya. Para biksu itu juga ngasih masyarakat juga.
1: Iya, saking banyaknya yang dibawa itu, wes. Apalagi nih cek setat gitu, habis berangkat pertama, piyo masyarakat masak banyak Mas, nonton ya banyak itu bawaannya juga banyak nih pas setat gitu.
0: Iya.
1: Terusnya kelenteng juga gitu, juga bawa banyak di mobil itu Mas. Apa kayak bentuk kres tas kecil gitu kayak apa ya carane nge dewe ya parcel lah maksudnya jajan gitu. Makanya biasanya pasti suka moron dengan ikuti pagi tapi sarapan gitu ngantot
0: nih lah gitu. Iya, wah ini bakalan rame nih kayaknya ya.
1: Oh, pasti rame pengawalan ya full. Oke nih, lanjut dulu.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Tri.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Isbianto di kawasan Brangkal Mojokerto.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke gatekeeper Iis.
1: Info yang sudah masuk di WA Gatekeeper mengenai traffic ini tadi sudah mulai banyak. Salah satunya dari Pak Arifin sudah nyampe di Kertosono, Simpang 4 Kertosono yang arah ke Patian Rowo. Lumayan lancar, masih lancar saja, tidak ada hambatan. Jangan bingung kalau mau sarapan apa begitu, karena di sisi kiri dan juga kanan jalan yang arah ke Patian Rowo banyak penjual makanan. Lalu tadi dari Pak Suprianto sudah nyampe di jalur Ngoro Jombang yang mengarah ke Gudo, aman, tidak ada hambatan. Lalu Bapak Umar di

0: Biru Kediri melintas di jembatan Jong Biru, terlihat untuk orang-orang yang mencari ikan ini masih banyak ya Mahbub, yang ada di pinggiran bibir sungai Brantas Jong Biru Kediri. Diimbau saja untuk lebih hati-hati. Lalu Pak Gunadi menyampaikan menuju ke arah Ngawi, ini sudah nyampe di Caruban, tidak hujan dengan lalu lintas yang cukup lancar, Mahbub.
1: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga Seteru Cakra untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Monggo sampaikan di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Ya, saat ini kami masih komunikasi dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Pak Iwahyudi. Ini terkait dengan korban yang diduga hilang saat peladu mencari ikan di kawasan Blitar. Sebetulnya ada 3 korban ya yang terbawa arus begitu. Namun yang 2 berhasil selamat dan 1 orang masih dinyatakan hilang sampai dengan saat ini. Nah, kegiatan flushing atau penggelontoran air di wilayah PLTA Jegu Blingi Raya itu menelan seorang korban, yakni warga asal Kecamatan Kesamben Blitar yang dilaporkan hanyut dan kini masih dalam proses pencarian. Korban diketahui bernama Isnaini, warga Pagerwojo, Kecamatan Kesamben Blitar, dan kejadiannya itu sekitar jam 12 siang saat banyak warga mendatangi aliran sungai untuk mengambil ikan yang bermunculan akibat flushing tersebut. Dan nanti apabila dari BPBD berkenan untuk on air menyampaikan langsung untuk proses pencariannya akan saya sampaikan. Kemudian informasi untuk arus lalu lintas ini di jalur Mengkreng Kediri, Seteru Cakra, untuk saat ini belum ada kepadatan. Mungkin sekitar jam 6:30 nanti akan lebih ramai atau padat, mohon untuk dipelankan. Kebanyakan masih truk muatan barang dan bus antar kota dari arah Nganjuk maupun dari arah Jombang. Kalau kendaraan roda 2 banyak dari arah Jombang yang menuju ke Kediri. Kemudian dari Bu Umayyah, ini tadi sudah nyampe di Simpang 4 Beranggahan Kediri. Beliau yang menuju ke arah Keras Kediri, untuk saat ini lalu lintasnya ramai lancar juga. Ini kenapa banyak truk muatan barang yang lebih mendominasi, kalau untuk kendaraan roda 2 tidak terlalu banyak. Dan cuaca sudah mulai cerah di Beranggahan Kediri, Mahbub.
0: Lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Hasan. Masih di rumah saja, wilayah Pacenganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk jalur dalam desa ya, ini tadi kabarnya sudah mulai ramai. Banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Kemudian penjual etek ya Mal ya, ini sudah ada beberapa kali yang melintas karena beliaunya ini menikmati pagi kali ini di teras rumah sambil ngopi Mal ya, dan juga mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna. Cuaca Pace dan sekitarnya cerah untuk pagi hari ini. Sementara itu dari Bapak Umam, ini tadi menyampaikan di sekitar stasiun Kertosono, ini tadi juga cukup ramai kondisi pasar Kertosono baru ya, ini tadi juga cukup padat. Harap hati-hati dan waspada keluar masuk kendaraan. Kemudian di pinggir-pinggir jalan banyak yang jualan sehingga kondisi jalan agak sempit. Jadi untuk berpapasan kendaraan roda 4 harap diperhatikan. Sementara itu dari Ibu Fitri, ini tadi melintas di jalan Barito Nganjuk, kabarnya juga sudah mulai ramai dengan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Harap waspada, cuaca disampaikan juga cerah di sekitar Jalan Barito. Kemudian dari Pak Basri, ini tadi mengabarkan kondisi di sekitar Taman Yamiji Nganjuk. Olahraga pagi kali ini juga pengunjungnya tidak terlalu ramai ya, Taman Yamiji pagi-pagi. Cuacanya juga cerah namun belum panas terik. Arus lalu lintas di sekitar Jalan Ahmad Yani masih cenderung lengang, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
7: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
6: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke gatekeeper Iis.
1: Pak Tri Isbianto menyampaikan rute hari ini Paman Biksu dari Klenteng Jombang, lalu Pendopo Jombang, kemudian Tebuireng lanjut ke Klenteng Gudo Jombang, bermalamnya di Klenteng Gudo. Lalu Bu Yuli tadi juga menyapa pagi hari ini, Bu Yuli di Paron, Bagur Nganjuk, cuaca cerah, lalu lintas ramai, jadi harus tetap hati-hati dan semoga aman bagi pengguna jalan. Pak Ari Bowo, semalam sekitar jam 00:30 dini hari, daerah Trowulan Mojokerto itu hujan. Malam hari hujan. Nah sekarang jam 6:20 itu mendung dan hawanya juga dingin dirasakan. Pak Riono, malam hari juga hujan ternyata untuk di kawasan Pujon Malang. Jadi banyak yang hujan ternyata selain di Mojokerto juga di Pujon. Kemudian dari Bapak Wahyudi, ini sudah nyampe di jalur Kediri, tepatnya di Grogol, disampaikan lalu lintas sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraannya. Kemudian kata Pak Tri menanggapi info dari Pak Aribowo, ya iya hujan Trawulan kan habis dilewati Paman. Kemudian Pak Muhammad Nganjuk Kota, bagi ini saya lihat dari video yang dikirimkan masih cukup aman saja, tidak ada hambatan, juga cenderung agak mendung begitu. Ini kalau untuk jalur Ayani, Kota Nganjuk, yang banyak mendominasi kendaraan roda 2, anak sekolah dan orang-orang yang berangkat ngajar, berangkat kerja. Kemudian tadi dari Ibu Anifa juga mengirimkan video, ini di Simpang 4 Pace Nganjuk, lalu lintasnya rame, tapi antrian gak terlalu panjang ya untuk di traffic light-nya, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Is Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati sego becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan sego becek ini. Sego becek mirip dengan kare kambing. Namun sego becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus. Begitu juga taburan bawang merah gorengnya. Kuah sego becek juga kelihatan coklat seperti rawon, namun sedikit berlemak seperti gulai. Ada tambahan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Untuk sate kambing bisa disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas sego becek. Sate kambing tidak hanya sekedar pelengkap. Kelezatan sate kambing yang sudah dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah terasa berbeda. Pasti lebih lezat rasanya. Sego becek memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari sego becek. Waktu memasak, kuah sego becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat sego becek semakin nikmat.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan Cafe Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Piata Herbal Naria terdekat. X-Prime, solusi kesehatan, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Saya ke gatekeeper Erika.
1: Kami terima informasi pagi hari ini Jamal, dari Bapak Yudi. Ini tadi melintas di Jalan Gatot Subroto, wilayah Nganjuk, dari Wilangan. Ini tadi akan menuju ke wilayah Jombang. Kondisi arus lalu lintas disampaikan juga masih cukup lancar. Banyak kendaraan roda 2 yang melintas di jalur tersebut. Kemudian untuk cuaca, kabarnya juga sudah mulai cerah. Sementara itu kami terima informasi, ternyata kemarin sore itu ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Blitar Kediri, masuknya Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Kejadian sekitar jam 4:30 sore. Sementara informasi dari Kasat Lantas Polres Blitar Kota KP Agus Prayitno bahwa kecelakaan tersebut ini melibatkan kendaraan bus Hino dengan nomor polisi AG7810UL yang awalnya ini melaju dari arah utara ke selatan, dikemudikan oleh seorang laki-laki bernama Mahendra Iswano. Kemudian saat melintas di Jalan Raya Blitar Kediri, bus tersebut mengalami seperti kendala seperti itu loh ya, trouble ya. Hingga dari pengemudi ini hilang kendali sehingga berbenturan dengan mobil Toyota Avanza bernomor polisi AG14920O. Nah, pada saat kejadian mobil Avanza itu dikendarai oleh Mujiasih, warga Kanigoro Blitar, yang saat itu sedang berhenti di bahu jalan sebelah timur. Mobil Avanza itu terdorong ke arah selatan hingga terhenti setelah menabrak gerobak bakso di sebelah timur. Nah, bus warna kuning itu mengalami kerusakan pada bagian depan, sementara mobil Avanza yang mengalami kerusakan di bagian belakang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sopir bus mengalami luka pada bagian kaki dan juga tangan. Sedangkan pengemudi Avanza mengalami luka ringan saja, dan untuk pemilik gerobak bakso tidak mengalami luka, sementara gerobaknya juga mengalami kerusakan dan juga akhirnya kerugian ya dari tiga kendaraan tersebut karena mengalami kerusakan. Jadi harap hati-hati Seru Cakra, jangan lupa apabila mungkin Anda juga seorang sopir, ini juga harus diperhatikan kondisi kendaraannya sebelum digunakan ya untuk beraktivitas, untuk perjalanan, karena penting sekali memastikan kendaraan tersebut dalam kondisi yang prima agar aman digunakan saat perjalanan Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus. Jadi pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus pergi 1 ya, pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi tidak ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan ketertiban informasi berdesa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri itu PPID-nya ada nggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
5: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

0: ke gatekeeper is.
1: Ya, di Gor Bung Karno ini tadi dari video yang dikirimkan Pak Mu sedang ada kegiatan tapi belum ditambahkan secara detail ini kegiatan apa, karena banyak sepertinya dari instansi sekolah begitu. Nah, ini disebutkan Nganjuk lalu dari beberapa kecamatan begitu. Nanti kalau Pak Mu sudah menambahkan info lebih lengkap akan saya sampaikan kembali kira-kira itu acara apanya saja. Ini sudah mulai ramai di sana. Perkiraan cuaca hari ini 19 Mei 2026, info dari BMKG Nganjuk bahwasannya untuk cuaca di tanggal 19 Mei ini ada beberapa titik seperti di Bojonegoro yang hujan nanti di jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Lalu saya coba cari yang di kawasan Nganjuk dulu. Ini kalau untuk di Nganjuk ada potensi hujan juga di jam 4 sore sampai dengan jam 6 petang. Kalau di jam-jam siang itu cenderung cerah berawan begitu. Lalu yang dekat dengan Nganjuk seperti di Ngawi nanti hanya mendung saja, tidak ada potensi hujan. Kemudian di Sidoarjo ada potensi hujan di jam 2 siang. Lalu Situbondo juga di jam 2 siang. Trenggalek tidak ada potensi hujan. Tulungagung dan hanya mendung saja. Informasi masuk ke Bali disampaikan oleh Bu Yuli. Ini tadi dari Kandangan Kediri mau menginformasikan cuaca pagi hari ini redup syahdu campur gerimis mengundang. Oh, gerimis bub ini di kawasan Kandangan Kediri ya. Lalu lintas ramai lancar, dominasi dengan sepeda motor, anak sekolah dan orang berangkat kerja. Juga kendaraan truk ini masih banyak mendominasi, jadi hati-hati karena gerimis juga, jalanan licin ya, sepeda motor banyak yang ngebut-ngebut, mungkin takut basah bajunya karena banyak yang gak pakai mantel juga. Salam sehat dari Kandangan Kediri. Kemudian Pak Maskurin juga di Kandangan. Sekitaran Pasar Kandangan Kediri cuaca mendung gerimis, lalu lintas ramai lancar, aktivitas pasar agak ramai, harga sembako stabil, LPG distribusi kabarnya masih aman saja, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Iis Atindi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, hari ini adalah hari kedua pelaksanaan flushing atau pladu ya, Setru Cakra di Bendungan Wlingi dan juga Lodoyo. Dan informasi yang masuk, ada satu korban yang hanyut. Nah, ini jadi kewaspadaan juga ya, Setru Cakra. Kalau saya perhatikan di wilayah Kediri maupun Nganjuk, untuk debit air sungai Berantas masih cenderung belum terlalu tinggi begitu ya. Kebetulan tadi pagi juga lewat di sungai Berantas, itu boleh dikatakan tidak seperti yang di kawasan Blitar gitu. Artinya untuk debit ataupun arus sungainya ini juga masih seperti biasanya saja, agak kotor gitu ya. Karena kan ada sedimen-sedimen mungkin ya, dan lain sebagainya. Dan rencananya pladu ini nanti akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 23 Mei. Jadi masih ada waktu beberapa hari ke depan. Nah, ini Setru Cakra yang beraktivitas di bantaran sungai Berantas, mohon untuk lebih waspada saja, karena memang kemarin ada info di Blitar ya, seorang warga tepatnya di Kesamben hanyut di sungai Berantas saat flushing. Dan kebiasaan warga masyarakat kalau flushing itu biasanya cari ikan ya kan, pakai jala atau pakai pancing gitu ya, bahkan ada yang pakai tangan, artinya pakai tangan kosong gitu ya. Nah, ini kan cukup membahayakan, terlebih ketika air lagi deras-derasnya gitu ya, lagi tinggi-tingginya. Nah, ini lebih baik untuk menghindari aktivitas di sekitar bantaran sungai Berantas. Dan sebagai upaya antisipasi, Setru Cakra, kemarin itu teman-teman yang dari Polsek ini ya, apa namanya, Ngapengrejo, ini bahkan sampai menyiagakan personel pengamanan di kawasan Bendungan Waruturi. Karena memang bendungan tersebut juga jadi salah satu spot cari ikan gitu ya, ketika pelaksanaan flushing. Jadi selama kegiatan flushing atau penggelontaran sedimen itu, teman-teman kepolisian dari Polsek Ngapengrejo menyiagakan personil pengamanan. AKP Irfan Widodo, Kapolsek Ngapengrejo, mengatakan pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas warga di sepanjang aliran sungai Berantas, khususnya masyarakat yang mencari ikan saat air keruh akibat flushing. AKP Irfan menjelaskan wilayah Ngapengrejo yang terdampak aliran flushing diantaranya Jongbiru, Gampeng, Ngebrak, hingga wilayah Waneng Paten yang berbatasan dengan Kecamatan Papar. Dan tentunya Setru Cakra, untuk di wilayah-wilayah lain seperti di Papar, Purwasri, sampai dengan Kertosono, ini juga pasti juga terdampak. Meski di beberapa wilayah lain mungkin tidak dijaga oleh teman-teman kepolisian ya, antisipasi dari warga masyarakat, artinya kesadaran diri sendiri itu juga penting, Setru Cakra, untuk menghindari adanya korban. Nah, kira-kira Setru Cakra yang mungkin saat ini berada di Bendung Gerak Watituri nih, boleh ya disampaikan untuk kondisinya saat ini seperti apa? Sampaikan di 0852 9001061. Dan sudah hampir masuk di jam 7 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser. Sehat selalu Setru Cakra dan selamat pagi.